Exist. Selamat pagi Sobat RDI, selamat pagi Indonesia. Halo halo, apa kabarnya nih di hari Jumat? Akhir bulan Juli, 31 Juli 2026. Hadir lagi dari Lopas di sini nemenin kamu semua Sobat RDI yang bakal nyemangatin kamu semua dari jam 7 sampai jam 10 nanti. 3 jam cukup dong? Cukup dong ya. Makanya ajakin yang lain dari sekarang. Suruh ikutan bergabung, suruh ikutan merapat di Nyarapku pagi ini dari jam 7 sampai jam 10 nanti. Semangat ya.

Indonesia dan Celebrities Terexis. Balik lagi di Nyarap Kuy. Dan seperti biasa kita ngajakin kalau jam 7 sampai jam 8 nyapa kalian buat yang udah ikutan gabung lewat Burjo, buruan joget. Buruan joget Ratu Keong Racun pengen nyapa buat kalian ya, para keong sawah, keong darat, keong rawa yang pagi ini memang udah siap banget dicolek, disenggol, disapa ya kan, udah tahan kan ya. Ya udah kalau gitu kita ajakin aja ya, gabung langsung di 0815-1468-9995 dan kalian juga boleh ikutan gabung lewat fanpage RDI 97,1 FM Jakarta. Udah pada siap belum?

0: Sebelum ayam berkokok, ayah memulai hari dengan baca berita, scroll, zoom, sampai matanya melotot. Sepulang sekolah, adik main, belajar, ketawa bareng tong, adik happy banget. Kakak, si paling eksklusif tontonannya, SCTI Plus Mikrodrama, full episode, selalu ada judul tiap hari dan gratis lagi. Om Culture multitasking, kerja sambil dengerin radio, malamnya nonton bola. Kalau ibu, nonton live TV, iya. Belanja, juga iya. Pokoknya, check out terus. RCTI Plus Super App, memenuhi kebutuhan hiburan keluarga.
1: Radio RDI Jakarta, musik Indonesia dan selebritis terexist.

Sobat Erdi, pagi ini ya, sebelum kita nantinya pak lagi kalian, para keong sawah, keong darat, keong rawa, keong rajun mau kasih informasi dulu. Ini informasi datang dari inews.id. Dari inews.id, ada informasi suku dinas perhubungan atau Sudinhub Jakarta Selatan memastikan Pelican Crossing yang menjadi fasilitas sementara pengganti jembatan penyeberangan orang atau JPO di Jalan Kapten Tendean Mampang Perapatan itu sudah bisa digunakan masyarakat. Karena JPO ini kan dibongkar gara-gara rusak ya. Beberapa waktu lalu juga Dai pernah kasih informasi juga buat kalian, yang gara-gara ada truk yang kagak bisa ngira-ngira tuh tingginya, main lewat-lewat aja jebret, akhirnya JPO-nya rusak ya, truk pengangkut kren. Dan memang fasilitas penyeberangan ini mulai beroperasi udah dari hari Selasa 28 Juli 2026. Dan selain pemasangan zebra cross, sudah merapikan median jalan juga dengan pemasangan paving. Seperti itu ya. Dan Pelican Crossing ini juga dilengkapi alat pemberi isyarat lalu lintas atau APIL untuk mengatur waktu penyeberangan pejalan kaki sekaligus arus kendaraan yang melintas. Jadi buat kalian yang mau lewatin Pelican Cross itu, pencet dulu ya. Kalau misalnya belum hijau lampu yang jalan kakinya, jangan dulu menyeberang. Nah, untuk mendukung operasional fasilitas baru itu, Sudinhub Jakarta Selatan juga menempatkan personil di lokasi untuk memberikan sosialisasi kepada pengguna jalan, khususnya pengendara. Karena memang yang tadinya juga terbiasa dengan JPO yang ada di situ, sekarang diganti sama Pelican Cross. Ada yang belum terbiasa, ada juga yang memang sudah tahu, yang sudah patuh rambu lalu lintas. Kalau ngelihat zebra cross dari arah kejauhan tuh harusnya kayak pelanin kendaraan dong bro ya, harusnya gitu, udah bisa kira-kira. Dan memang Pelican Crossing baru ini diharapkan benar-benar menunjang aktivitas penyeberangan warga di jalan di kawasan Tendean sampai JPO pengganti selesai dibangun, seperti itu. Dan ada salah satu warga juga yang mengaku terbantu banget dengan keberadaan Pelican Crossing tersebut, karena fasilitas itu mempermudah mobilitas warga di kawasan Tendean yang punya arus lalu lintas padat setiap hari. Seneng banget kan ya, karena memang setiap jam sibuk ada petugas yang bisa nyeberangin jalan katanya sebelum ada jembatan lagi. Itu dia ya. Dan untuk para pengendara, titip pesan aja, dimanapun kalian berada, kalau ada ngelihat, kan kita kelihatan tuh dari kejauhan ya, Pelican Crossing atau Zebra Cross yang memang garis putih ya, sudah terlihat dari arah jarak jauh, harap dipelankan kendaraan dia, meskipun memang gak ada yang nyebrang juga tetap aja ya, gak ada yang nungguin mau nyebrang atau gimana gitu kan, tetap aja harus pelan-pelan. Itu dia ya, sesama menghargai pengguna jalan aja.

Indonesia dan Celebrities Rexes balik lagi di Nyarap Kuy. Kecewa dari Jerayut udah kita dengerin Sobat RDI ya. Dan sekarang ya Ratu Keong Racun nyapa kalian lagi dong yang udah ngabsen ya. Lewat Burjo kita undang lagi di 0815-1468-9995. Dan kalian juga boleh gabung lewat fanpage RDI 97,1 FM Jakarta.

0: ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab saset 1000 varian Blue Saphir. Ingat ya, Royal Hijab saset 1000 varian Blue Saphir.
1: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab saset 1000. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio RDI Jakarta. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan nomor telepon yang aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Hijab saset 1000 varian Blue Saphir. Ingat ya, harus yang varian Blue Saphir kemasan 1000.
0: Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio RDI di Ainis Tower, Jalan K. Haji Wahid Hasyim nomor 36-38, Kebon Sirih, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat.
1: Pengumpulan amplop hari Senin sampai Jumat jam 11:30-6 sore. Di luar hari dan jam tersebut tidak diterima. Dan pastikan kemasan sudah bersih ya, tanpa ada sisa sedikit pun.
0: Kemudian akan dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 2026 di Jalan K.I. Haji Agus Salim nomor 77 Bekasi untuk memperebutkan hadiah uang tunai 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
1: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup. Wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
0: Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan Radio RDI Jakarta.
2: Royal Saset yang 1000, beli 6 gratis 1.
3: Juli Happy hanya ada di MNC Group.
4: Apa aja tuh yang bikin happy?
3: RCTI Channel 28, Home of Drama. Saksikan Terlanjur Mencintaimu, dibintangi Chico Jericho dan Marsha Arwan. Mulai Sabtu, 4 Juli, 2030 WIB.
5: Kamu belum juga mengesahkan pernikahan kita secara negara, kenapa, Mus?
6: Gak penting.
3: Ada juga Tobat Jatuh Cinta, 1745 WIB, dan Terikat Janji, 19 WIB.
4: Pencinta dangdut, nonton MNC TV Channel 29, Rumahnya Dangdut. Ada DMD Panggung Rezeki setiap hari jam 20 WIB. Dan nantikan Rotu Kilau Raya di kotamu.
3: GTV Channel 30. Ada film-film blockbuster di Big Movies setiap hari pukul 20 WIB. Serta segera hadir Liga Bintang Juara.
4: Dan jangan lewatkan TV Berita nomor 1 di iNews Channel 31. Rakyat Bersuara setiap Selasa live jam 19 WIB. Serta ASEAN Championship 2026 mulai 24 Juli.
7: Musik Indonesia dan selebritis tereksis hanya di Radio RDI.

balik lagi di nyarap kuy, nyarin acara pagi kuy barengin benci dari Utopia. Dan sekarang waktunya buat kalian standby lagi ya, dengerin lagi apakah nama kalian bakal disebut dan juga kirim salepnya bakal dibacain. Langsung ikutan gabung aja sekarang juga ya di Burjo ya di 0815-1468-9995. Dan yang udah ikutan gabung juga lewat fanpage RDI 97,1 FM Jakarta, kita bakal sapa lagi yuk guys.

0: democracy and information.
1: Sesaat dengan Morning Brief, Kompas.com, Mandalika.
2: Morning Brief adalah program eksklusif Kompas.com Plus. Setiap pagi kami kirimkan khusus untuk member agar tetap update dengan isu terkini yang disajikan singkat dan padat, cocok kamu nikmati sambil commuting, sarapan pagi, atau bahkan sebelum mulai kerja. Putusan MK terkait uji material alokasi anggaran pendidikan ke MBG, perubahan mekanisme pengelolaan sampah, hingga Rusia buru pendiri aplikasi Telegram. Apa saja yang terjadi dalam 24 jam terakhir? Saya Aida. Inilah Morning Brief edisi Jumat, 31 Juli 2026. Berita pertama, Mahkamah Konstitusi memutuskan anggaran program makan bergizi gratis harus dipisahkan dari anggaran pendidikan dalam APBN pada tahun-tahun berikutnya. Meski demikian, Mahkamah menegaskan program makan bergizi gratis tetap konstitusional sebagai program prioritas pemerintah. Mahkamah menyatakan pemisahan tersebut bertujuan menjaga amanat konstitusi mengenai alokasi anggaran pendidikan sekaligus memberikan kepastian hukum terhadap penyelenggaraan program MBG. Dalam putusannya, Mahkamah juga memerintahkan pembentukan undang-undang yang memisahkan alokasi anggaran program MBG dari anggaran pendidikan dalam APBN tahun-tahun berikutnya. Berikutnya, Bupati Pemalang Anom Widiantoro meminta maaf kepada masyarakat Pemalang usai terjaring dalam operasi tangkap tangan yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi pada Selasa lalu. Permintaan maaf tersebut disampaikan Anom saat digiring KPK ke mobil tahanan di Gedung Merah Putih. Selepas permintaan maaf tersebut, ia tidak memberikan pernyataan apapun kepada media. Diberitakan sebelumnya, Anom ditangkap karena diduga terlibat kasus korupsi terkait penerimaan proyek dan jual-beli jabatan di lingkungan Pemkab KPK mendalami jumlah yang harus dikembalikan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni yang diterimanya dari Bupati Kuansing Suhardiman Ambi terkait pengurusan izin pelepasan kawasan hutan. KPK mengungkapkan, Suhardiman Ambi diduga mengumpulkan uang senilai $46.500 Singapura dari para petani sekaligus anggota koperasi unit desa melalui pihak perantara. Uang dari sisa hasil usaha petani itu dikumpulkan untuk diberikan ke Menhut Raja Juli Antoni guna pengurusan izin pelepasan kawasan hutan. Dalam laporannya, Menhut tidak menyebutkan jumlah uang di dalam amplop yang diterimanya saat melaporkan penolakan gratifikasi tersebut. Sistem pengelolaan sampah di Indonesia, khususnya di DKI Jakarta, bakal memasuki babak baru. Per 1 Agustus 2026, praktik pembuangan sampah secara terbuka atau open dumping resmi dihentikan di seluruh tempat pengolahan sampah terpadu, termasuk Bantar Gebang. Karena itu, akan ada beberapa perubahan dalam mekanisme pengangkutan sampah, salah satunya adalah kewajiban memilah sampah oleh masing-masing warga. Sampah organik akan diangkut lebih sering, sedangkan sampah anorganik cukup diangkut 1 hingga 2 kali dalam sepekan. Masyarakat diharapkan mulai membiasakan memilah sampah dari rumah agar implementasi penghentian open dumping dapat berjalan lebih efektif, sehingga tidak ada lagi sampah menggunung di TPST seperti beberapa waktu lalu. Selanjutnya, Badan Pengelola Dana Perkebunan atau BPDP mengungkapkan struktur ekspor kelapa sawit Indonesia kini didominasi produk hilir. Lebih dari 80% ekspor sawit nasional telah berbentuk produk olahan, bukan lagi crude palm oil atau minyak sawit mentah. Perubahan struktur ekspor ini disebut membuktikan bahwa kebijakan hilirisasi mulai memberikan nilai tambah yang lebih besar bagi perekonomian nasional. Industri sawit sendiri masih menjadi salah satu penyumbang devisa terbesar Indonesia dengan nilai ekspor mencapai lebih dari $20 miliar setiap tahun. Rusia melalui Dinas Keamanan Federal mendakwa pendiri sekaligus CEO Telegram, Pavel Durov, dengan tuduhan memfasilitasi aktivitas terorisme. Rusia juga memasukkan nama Durov dalam daftar buronan dengan menerbitkan surat perintah penangkapan internasional terhadap miliarder kelahiran Saint Petersburg tersebut. Dalam pernyataan resminya, Dinas Keamanan Rusia menuding Telegram gagal menghapus berbagai kanal, grup percakapan, dan bot yang disebut digunakan oleh Badan Intelijen Ukraina, serta organisasi teroris dan ekstremis. Telegram juga disebut-sebut digunakan oleh intelijen Ukraina untuk merekrut warga Rusia agar terlibat dalam berbagai aksi sabotase. Hingga kini, belum ada pernyataan resmi dari Durov atau Telegram terkait dakwaan terbaru tersebut. Berita terakhir, Timnas Indonesia bersiap menghadapi Timnas Timor Leste pada lanjutan Grup A Piala AFF atau ASEAN Championship 2026. Duel Timnas Indonesia versus Timor Leste akan bergulir di Chonburi Stadium, Thailand sore nanti. Pelatih John Hurtman membawa 23 pemain pada lawatan ke Thailand, namun dalam kesempatan kali ini, Marcelino Ferdinand dan Ragnar Oratmangun tidak terlihat berada dalam rombongan. Bek Justin Hubner sebenarnya juga ada di dalam list pemain, namun belum bergabung dalam skuad. Kemenangan sore ini akan membawa skuad Garuda memimpin klasemen sementara Grup A apabila kembali mampu menang dengan selisih gol yang besar. Satu bacaan, beribu wawasan. Simak terus berita-berita paling aktual dan faktual hanya dari sumber terpercaya. Saya Aida, pamit dari Morning Brief hari ini. Tetap semangat sahabat kompas.com dan sampai jumpa di edisi berikutnya.

0: Radio masih terus didengar. Radio masih terus diminati. Radio masih efektif untuk beriklan. Yuk, beriklan di radio.
1: Radio Mandalika.
2: RCTI siap menghadirkan sinetron-sinetron terbaik buat menemani waktu santai kamu. Siap-siap dibuat baper dengan sinetron terbarunya Arya Saloka dan Asa Asuncao. Kisah cinta yang dimulai dengan kebohongan, kepura-puraan, hingga akhirnya tumbuh cinta yang mendalam.
3: Bisa bantu saya nggak?
4: Kenapa saya?
3: Abang pura-pura jadi pacar saya dulu.
5: Selamat malam, saya Sena.
3: Kamu tuh ngapain sih?
4: Mungkin ini yang namanya jodoh.
6: Itu pacar, Mbak.
3: Tunangan. Tapi ternyata calon suamiku selingkuh dengan adik diriku sendiri.
2: Diperankan Arya Saloka, Asa Asuncao, Fendi Chow, Rizky Hanggono. Saksikan Terikat Janji mulai 6 April setiap hari jam 7 malam. Eksklusif hanya di RCTI.
7: Pagi hari ini warga kembali ketemu, kita cari cuan kembali bersama Denada ya. Tapi kita ketemu di Cafe Dut, asik musiknya, hangat beritanya untuk hari ini. Pagi ini sisa hari ini aja di bulan Juli 2026 ya. Oke, dan selamat datang bulan kelahirannya Indonesia, warga yang ke-81, 17 Agustus 2026 nanti warga ya. Dan Cafe Dut sampai jam 10 nanti.

Warga Mandalika, bingung cari kerja di mana? Ya udah, dengerin informasi yang bagus yang satu ini warga dari PT Karya Paoles Stockchair. Dengan gaji yang memuaskan, PT Karya Paoles Stockchair saat ini warga membutuhkan bagian pemasaran dan bagian gudang. Jadi segera warga ya, lamaran Anda bisa ditujukan kepada PT Karya Paoles Stockchair di Jalan Tulip nomor 6 Srengat Praye. Atau warga juga bisa menghubungi Ibu Nur Laila untuk info lebih lengkapnya di 087742510724. Sekali lagi 087742510724. Jadi ayo, tunggu apa lagi? Segera kirim surat lamaran Anda.

Baiklah warga, ada penampilannya Trio Macan, lagunya Agnes Mo ya pagi ini di Cafe Dude. Asik musiknya, hangat beritanya warga, dan beberapa informasi hangat di sekitar kita akan kita hadirkan warga pagi ini di Cafe Dude. Di antaranya Direktur PT AMGM atau ini perusahaan air minum Giri Menang, warga, akhirnya dicopot dari jabatannya warga, dan siapa penggantinya dari sandungan kasus OTT Bupati Lombok Barat beberapa waktu yang lalu, warga. Nanti kan kami hadirkan informasinya. Kemudian tidak hanya dari pemerintah pusat ya, banyak petinggi-petinggi badan-badan yang mengundurkan diri, mulai dari Gubernur BI Bank Indonesia, kemudian ada Kepala BGN yang mengundurkan diri. Di daerah pun begitu, warga ya, banyak yang mengundurkan diri. Salah satunya nanti beritanya, warga, Direktur PT Tripat Patut Patuh Pacu Lombok Barat, warga, WW Anggreaningsih juga mengajukan surat pengunduran diri, warga ya. Informasinya, pengunduran diri Direktur PT Patut Patuh Pacu atau Tripat WW Anggreaningsih telah diterima Pemda Lombok Barat untuk mengisi kekosongan jabatan. Pemda menunjuk seorang pelaksana tugas atau PLT, warga, PT Tripat yang merupakan salah satu BUMD milik Pemda Lombok Barat. Pengunduran diri tersebut disampaikan melalui surat yang ditujukan kepada Bupati Lombok Barat tertanggal 22 Juli 2026. Dalam surat itu, WW mengatakan mundur dari jabatannya dengan alasan pertimbangan keluarga. Dalam surat tersebut, Wewi juga menegaskan bahwa keputusan itu diambil tanpa paksaan dari pihak manapun. Ia menyatakan tetap bertanggung jawab penuh terhadap operasional dan administrasi perusahaan yang telah berjalan selama masa jabatannya. Dan saat ditemui di kantor wakil Bupati Lombok Barat, Wewi membenarkan telah menyerahkan surat pengunduran dirinya. Ia menegaskan keputusan tersebut diambil atas pertimbangan pribadi, khususnya terkait keluarga. Menanggapi pengunduran diri tersebut, Pemda Lombok Barat telah menunjuk PLT Direktur PT Tripat sembari mempersiapkan pembentukan panitia seleksi atau pansel untuk memilih pemimpin definitif. PJ Sekda Lombok Barat Haji Ahmad Saihu menjelaskan jabatan PLT ini diemban Kabak Ekonomi Sekda Lombok Barat agar operasional perusahaan tetap berjalan selama masa transisi. Ya, itu berita pengunduran diri Direktur PT Patut Patuh Pacu, warga, atau Tripat, nggih. WW Anggreaningsih, kami hadirkan informasinya pagi hari ini.

Baik, ada Happy Asmara warga pagi hari ini ikut di Cafe Dut Asik, musiknya hangat, beritanya tanpa batas waktu. Baiklah warga, kita hadirkan dulu update dari antaranews.com.

warga Mandalika. Kali ini kita ke informasi dari Nusa Tenggara Barat. Warga, informasinya pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat warga ya, dan pemerintah pusat warga NG mengalokasikan anggaran sebesar 60 miliar rupiah untuk tahap pertama pembangunan jalan bypass menghubungkan Pelabuhan Lembar di Lombok Barat dan Pelabuhan Kayangan di Lombok Timur warga. Angka secara global untuk jalan bypass Lembar Kayangan belum, tapi pada tahap pertama ini untuk menyelesaikan segmen pertama dana dari pusat sekitar 60 miliar rupiah warga. Ini untuk pekerjaan fisik saja, ada jalan dan jembatan. Hal ini warga diungkapkan oleh anggota Komisi 5 DPR RI Abdul Hadi kepada wartawan usai rapat koordinasi bersama jajaran pemerintah provinsi atau Pemprov NTB, Kementerian PU, DPRD NTB, dan pemerintah kota, kabupaten atau kota di Mataram Kamis. Ia mengatakan pembangunan jalan bypass ini akan menggunakan jalan yang sudah ada milik provinsi, bukan jalan baru seperti di awal perencanaan. Abdul Hadi menegaskan pembangunan jalan bypass ini sangat strategis nilainya bagi daerah, terutama dalam mendukung kelancaran transportasi dan memangkas waktu tempuh dari Pelabuhan Lembar hingga Pelabuhan Kayangan. Menurut anggota DPR dari Dapil NTB 20 Lombok ini, konstruksi jalan bypass ini tidak dikerjakan sekaligus, namun dikerjakan secara bertahap karena berkaitan dengan banyak hal. Satu diantaranya pembebasan lahan sehingga dibutuhkan kerjasama semua pihak, baik pusat, provinsi, dan kabupaten. Warga Mandalika, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman atau PUPR PKP NTB Lalu Kusuma Wijaya mengatakan saat ini proses jalan bypass sedang dalam penyelesaian detail engineering design atau DED dan analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL. Disinggung terkait pembebasan lahan, menurut Kusuma Wijaya dibebankan ke daerah baik provinsi bersama kabupaten, namun seperti apa prosesnya akan dibahas sejumlah selanjutnya antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten. Namun dalam proses penyediaan lahan, Pemprov NTB diakuinya sedang mendorong skema wakaf tanah warga. Skema wakaf lahan ini diharapkan dapat menjadi bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan sekaligus membantu mengurangi kebutuhan anggaran yang besar untuk pembebasan tanah.

0: biar hidup berkualitas, kata tetangga harus minum sesuatu secara teratur.
1: Lagi ngomongin apa sih, Bang?
0: Itu, kata tetangga biar hidup berkualitas, katanya supaya minum sesuatu secara teratur. Lawakku kan loyo, terus kepingin greng, kepingin jos, biar kamu makin bahagia. Harus minum apa dong?
1: Oh, makanya dengerin tuh radio, biar abang jadi greng dan jos.
2: Hai, apakah Anda loyo? Apakah Anda tidak percaya diri karena kejantanan Anda terganggu? Atau Anda benar-benar tidak sekuat dulu lagi? Jangan biarkan penderitaan Anda berlama-lama hinggap di tubuh Anda. Segera minum madu pahit yang diproses ulang dan masuk ruang penelitian penyempurnaan hingga 4 kali untuk betul-betul mencapai hasil maksimal dan higienis sesuai standar internasional. Minum 2 kali sehari, 4 sendok makan pagi dan malam, atau campurkan dengan air hangat atau air es. Juga dapat digunakan sebagai pengganti gula untuk yang berpenyakit diabetes. Minum secara teratur, Anda makin greng, makin jos.
3: Dapatkan madu pahit di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Anda minum madu pahit, berarti Anda telah membahagiakan istri Anda.
3: Halo warga Mandalika. Warga, tahu nggak, Mandalika sekarang menjadi salah satu destinasi wisata yang ramai dengan aktivitas outdoor dan cuaca yang cukup panas. Kebutuhan seperti sunscreen, moisturizer, body care, sampai vitamin jadi makin penting untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Nah, Watsons juga memiliki Seasian Tourist Picks yang menyediakan berbagai kebutuhan liburan untuk wisatawan. Berbagai kebutuhan beauty and health yang lengkap dan promo menarik bisa ditemukan di Watsons Kute Mandalika Mall. Cari berbagai produk beauty and health mulai dari yang produk kebutuhan sehari-hari sampai yang tourist picks dengan promo menarik hanya di Watsons Kute Mandalika Mall. Kunjungi Watsons Kute Mandalika Mall untuk dapatkan diskon hingga 50%, tambahan 5% Watsons Club Member, bank promo up to 125K. Dapat promo lebih cuan dari top brand, mulai dari Watsons brand Maybelline, Somethings, Lux Cream, dan masih banyak lagi. Belanja juga makin praktis lewat aplikasi Watsons Indonesia dengan fitur Click and Collect. Jadi, belanja bisa kapan saja dan di mana saja. Yuk langsung ke Watsons Kute Mandalika Mall dan nikmati pengalaman belanja produk kecantikan dan kesehatan yang lengkap dan hemat. Jangan lupa join dan pakai Watsons Club Member karena jadi member pasti untung. Watsons memberikan pengalaman belanja sebagai one-stop destination dengan berbagai pilihan produk dari nasional hingga internasional. Follow akun Instagram @watsonsindo untuk dapatkan update produk terbaru, aktiviti menarik hingga promo menarik. Watsons, look good, so good, feel great.

0: warga Mandalika. Berikut kami sampaikan informasi penting sekaligus himbauan dari Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Warga Mandalika, Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban saudara. Pembayaran pajak dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk. Khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2, pembayaran dapat dilakukan melalui Bendahara Khusus Penerima atau BKP kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiringgi pelinggim sami bayar pajak tepat waktu, adit sandek bakat si dende. Demikian informasi sekaligus himbauan ini kami sampaikan dari Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Atas perhatian warga kami ucapkan terima kasih.
1: Hoax di media sosial adalah informasi palsu atau berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarkan untuk menipu, memperdaya, atau memanipulasi publik dengan tujuan tertentu seperti politik, ekonomi, dan sosial yang seringkali menggunakan judul sensasional, bahasa provokatif, dan tanpa sumber kredibel untuk memicu emosi dan mendorong pembagian informasi secara viral. Ini bisa berupa teks, gambar, atau video yang dimanipulasi agar terlihat nyata dengan tujuan menimbulkan kebingungan, kecemasan, atau konflik. Maka dari itu, waspada hoax. Satu-satunya media yang jauh dari hoax adalah radio. Makanya, ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio.
2: Ayo beriklan di radio.

Iya, baik warga, terima kasih Anda yang masih terus bersama kami di 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok. Kebetulan ngomongin Bapenda juga tadi warga, ya. Ini ada informasinya kalau Jumat hari ini warga itu ada pelayanan pembayaran PKB dan PBB warga, pajak kendaraan bermotor dan pajak bumi dan bangunan warga, Jumat 31 Juli 2026 di halaman Trisol Kantor Bupati Lombok Tengah, ya, untuk pembayaran PKB dan PBB warga. Gratis souvenir untuk PKB dan PBB warga bagi wajib pajak selama persediaan masih ada. Hadiahnya itu ada kipas duduk itu loh warga, ya. Boleh pagi ini warga, ya, di halaman kantor Bupati Lombok Tengah. Mudah-mudahan masih arwan menujak entem juknike warga engki. Ini dari Bapenda juga informasinya tadi dari Kominfo Kabupaten Lombok Tengah. Baiklah, kita ke informasi lainnya warga pagi hari ini.

0: Ya, Direktur Utama PT Air Minum Giri Menang atau AMGM Haji Sudirman resmi dicopot dari jabatannya oleh dua pemegang saham daerah, yakni pemerintah Kabupaten Lombok Barat dan pemerintah Kota Mataram sebagai langkah cepat untuk menjaga stabilitas operasional. Pemegang saham sepakat menunjuk Hajah Aini Kurniati sebagai pelaksana tugas atau PLT Direktur Utama. Penunjukan ini diharapkan dapat memastikan roda bisnis dan fungsi pelayanan publik perusahaan penyedia air bersih tersebut tetap berjalan tanpa hambatan. Pergantian tampuk kepemimpinan ini terjadi di tengah sorotan publik dan proses hukum yang sedang ditangani oleh aparat penegak hukum terkait dugaan penyimpangan di internal perusahaan daerah tersebut. Menanggapi pergeseran posisi krusial tersebut, Komisi 2 DPRD Kota Mataram menegaskan bahwa pergantian direktur utama tidak boleh sekedar dipandang sebagai pengisian kekosongan jabatan operasional semata. Ketua Komisi 2 DPRD Kota Mataram Irawan Aprianto menyampaikan bahwa momentum transisi ini harus dijadikan pijakan evaluasi mendasar untuk memperkuat tata kelola perusahaan good corporate governance sehingga hak-hak masyarakat atas ketersediaan air bersih tidak terganggu warga. Oke, selamat bertugas. Kalau Bupati Lombok Barat yang naik itu adalah wakilnya warga Nggi. Sementara wakil bupati juga akan diseleksi nanti kembali warga Nggi. Dan untuk pucuk pimpinan direktur AMGM warga dari Bapak Haji S ya digantikan dan ditunjuk warga adalah PLT sekarang Haja Aini Kurniati sebagai pelaksana tugas direktur utama AMGM warga. Ini adalah buntut juga dari operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK warga nggih beberapa waktu yang lalu di Lombok Barat. Baiklah, informasi ini dari radarlombok.co.id pagi ini di Cafe Dut Warga. Selamat pagi dulu buat Adelia. Lama menghilang Adelia. Ya, apa kabar? Datang-datangan menggelandangan jari Nenu Warga. Minta lagunya katanya warga ya. Lagunya yang gelandangan saja. Aduh, udah mau nempes nih Anasari ya. Mas Gambek yang ada di Malaysia, umbah arak sak bau engko genti pejabat sak serah jabatan ti ya. ole ya. Direktur PT Patut Patuh Pacu ya. Milen begenti kunin Mas Gambek niki wargi. Nanti ikut pansel aja panitia seleksi ya, akan diseleksi siapa yang kompeten untuk mengisi jabatan yang direktur utamanya mengundurkan diri ya. Ina Dayat yang ada di Sukeraja Mojur juga selamat pagi Mbak Wati. Lagi berjahit badek nih warga nggih. Terus ada Pak Jen juga selamat pagi bersama bawahannya Mama Anfaiz pagi hari ini sehat-sehat karena banyak jahitannya ya. Dan akhirnya kita harus nempes pagi ini warga di Cafe Dut ya. Dan nanti berdate di MBL sesaat lagi. Oke, terima kasih. Semoga informasi pagi hari ini yang kami hadirkan bisa lebih membuat waspada mawas diri. Oke. Maaf kalau ada salah kata dari Anasari. Jumat penuh rahmat, banyak-banyak solawatnya, banyak-banyak sedekahnya ya. Terus banyak-banyak baik-baiknya deh aneh pokok anu warga ya. Selamat pagi buat Mbak Isrotun adik ndek begolo begotik ndek tekoling warga ndek keman tersebut wahara sak nempes katanya warga raruan papuniswa endah lek niken gi niken beteras ruan. Oke, selamat pagi juga buat Inan Aulia adik tersebut itulah kena malik jari warga dari julu nggih ngagiin bayu penyiaran warga wah sak milih nempes ya tau sak one-onean pada datang nani jawab bikandon. Baiklah kalau begitu ana pamit bareh ketulak malik warga le MBL nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan tetap waspada.
1: Baru saja warga nikmati hangatnya menu spesial hari ini. Kopi dan Dan dipersembahkan oleh

0: peradaban lebih tinggi dari ilmu. Itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda.
1: Radio Mandalika, 88 FM. Thank you.

Nggih warga, awet bukan menurut warga nggih acara Mandalika budaya Lombok makin asik. Ecok ne warga jelas sak makin nggih mau berember wen cerita kabar mau warga selapuk kabeh nggih warga Bumi Gora, warga MBL jelas sak makin mudah-mudahan selapun pade dalam kondisi hak sehat-sehat wal afiat warga nggih amin. Uli yang monarak sak niken kurang sehat atau niken sakit sungkan niki warga nggih masih terawat lek rumah sakit jaga anda warga nggih atau arak keluarga lapu sak kurang sehat dan mudah-mudahan tekican kesembuhan paripurna nggih si Allah Subhanahu wa taala amin ya robbal alamin. Sila warga pada bertemu nggih silaturahim dekat ndek wah bedait bedait langan suara doang le 0817570768 mun niki jari

0: Pendengar, kita simak cerita dari pemakai tetes mata Prima Netra.
1: Saya nama Bu Sri Lestari, alamat RT 5 RW 6 Kelurahan Purbalingga Kidul. Saya sakit mata katarak sudah lama. Setelah saya memakai tetes mata Prima Netra habis 3 botol, sekarang alhamdulillah sudah baik, sudah tidak memakai lagi, sudah sembuh.
2: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081-75707-684.
3: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
4: Dek, cepetan dong. Jadi dibonceng nggak nih?
5: Iya, Kak. Bentar.
4: Cepat, udah telat.
5: Helmnya mana, Kak?
4: Nggak usah pakai helm. Kan deket. Nggak ada polisi ini.
5: Ih, Kakak. Nggak boleh gitu, tahu Kak. Helm itu kan buat keselamatan kita. Bukan masalah ada polisi atau nggak ada polisi, Kak.
3: Untuk keamanan saat berkendara, pakai helm standar dan patuhi rambu-rambu.
6: 88

0: 88 pas Mandalika FM Radio Lombok Warga. Ya, kami sampaikan warga kembali panggilan dari Pengadilan Agama Praia bahwa jurusita pengganti Pengadilan Agama Praia telah memanggil Aminah binti Nurasah alamat semula di Dusun Petak Desa Batu Jai Kecamatan Praia Barat Lombok Tengah. Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan pasti. Selanjutnya disebut sebagai termohon agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Praia pada Senin 16 November 2026 pukul 9.00 Wita di Pengadilan Agama Praia Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 3 Praia Lombok Tengah untuk pemeriksaan perkara antara Tahir bin Tasih sebagai pemohon. Demikian warga Mandalika, panggilan ini kami sampaikan dan juru sita pengganti tertanda Suyatni SH. Atas perhatian warga kami ucapkan terima kasih.
1: Mandalika Budaya Lombok.

0: ke budaya Lombok karak sak paling julu ana datang.
1: Makin nasik merapek nih.
0: Oh, niken merapek. Ampun telang bater. Penter ana.
1: Nggih, kada cantik.
0: Sehat temsal.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Aneh.
1: Sehat dagu kantong tetap kering.
0: Ah, prat. Burung ada modal nak merari. Aneh. Tah.
1: Terus kabar, Kak?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Ya, alhamdulillah. Niti dewi mari kulit ngater nih kan dewi nak ber.
0: Oh, ngater anuknya.
1: Nggih. Kancen dulu.
0: Iya.
1: Iya kan.
0: Oke.
1: Lagu nah jam-jam oh, ada bilang itu kakak.
0: Nggih.
1: Lebih lanjut malah si Eto wah.
0: Erni.
1: Erni nggih.
0: Siap.
1: Alhamdulillah kan kari.
0: Oke.
1: Ipa inama selamat terus lalu. Terus Ipa nih, man wis Ipa berbe kabar nih. Nanggelang man Aulia inak lintang Kak Eko. Terus man Lena, man Mirian, Kadul Kak Manisa. Terus punya saya, punya Siti Hajar, Pak Begitu, Pak IBS, Maya Mantang, Dek Sri Mumu, Adaril, terus Ipa Kaperan Pojo, tadi Pak Gajah Percek, ya dah, Kak Kiano, Satu Bedang Terubak, terus Ipa, Sapa pun nak ana.
0: Okey.
1: Kena ana. Nggih, kita pinggir enggak udah tetap sarge, merasik kira ke tetap ke Jerman tepani. Kaca apa kan enak.
0: Amin.
1: Sila kan cantik.
0: Siap.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dan sayur dengan merampek wargile balik malik kena batur telang gabah nanggiane. Elek murin bakson mas jenggot kan sedin rorong wargile lau rorong gile glondong. Nanin ke merampek kan hak sore niki mumun adek wah parin nyemalem niki wargile marun ya. Kau nanya nimbang cerita ni ongkos derapan doang. Bini mana bing hak de berderap wargile nge. Tekaun terus isi amak molah. Maran kelemak ton boyan isi hak berderap warga. Onda ratu ada cerita para aku. Ana jadi pelajaran gitu tipe pelunggum sami sak merampek sedin rorong det bawa ampah makin jak warga mu ketunan nggih. Mujun sak enggak aniki jadi sangot hak liwat balit sak makin nggih mu ye tekaun isi amak molah. Ana niki jadi pelajaran gi warga tipe pelunggum sami hak masih merampek dendet ampah makin jak warga entengah bangket tuh mbah nyangge tak masih tahun datang warga gi belin mau CCTV ada nama molah ni warga dan kempoa sepen pari jarinan warga ulantung bawon derap batur sak berderap niki ye milun jeluk niki ha, sebelum jauhan terbagi derap pandangan hak tukang derap paniki warga ye tahun berjeluk ile bangkat milu nggih milun no tekau nenda aneh mudahan sabar tangge jan niki warga nggih ha pelang parian pada marak kisah kejarian dan warga adem sapade onya dendek terulang kembali kejadian niki warga dendek ampah makin jak warga nggih arak doang kesempatan nama molah niki milin molah-molah ya ana marani ke cerita kejarian dan warga adem sapade waspada nggih Mandalika budaya Lombok
1: makin asik pecoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nah, meleng menuju lalu kita jog bolen solihin nana ada
0: pembe metu
1: enggak kalau merampik
0: wansa kancel balu no sogol
1: kenta meleng to perasaan nana
0: ada nih itu
1: beliin di situ yang merampik.
0: Alhamdulillah, wan sabih terjual.
1: Baru percaya itu, saya berperan baru.
0: Pangkahan berus baru, halak berpindah tangan.
1: Ini baca ngompong. Nada, dalam ini baca ngompong.
0: Anggi.
1: Ini tu, kaya berus baru ini, nada.
0: Lete hari. Alhamdulillah sehat. Gih.
1: Kangen memandangnya.
0: Oke, siap.
1: Iya, Bang. Jangan kangen-kangen aku nang ini payung.
0: Nah, sing ini bae ya tekangan pacu no dengan bae ara inen coba ena.
1: Lau. Lani doang ngan nada.
0: Hai lah.
1: Oleh lai nanuri kenal semua mandangan aku min pai.
0: Sang tetun badek lasing.
1: Aku dari ni pai.
0: Tinggal main.
1: Tinggi tiba sudah pulak pulak main dengan nada. Tiba tinggi sudah mudah sedikitnya sehat tinggi.
0: Tinggi.
1: Tak boleh ngompong dah sedikitnya sehat. Ampuni tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tampiasi. Tipe inan nuri warga nggi tapi lenjuk Malaysia kance lagu sema mendengar sila saya Malik Mandalika budaya Lombok
2: makin asik kecoknya. Assalamualaikum wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh lah hadiran ruana ni cayang
2: nah, hadir jual Jumat nah ni
0: aneh itu
2: sehat dan ada
0: alhamdulillah
2: nah senang selawat
0: nggi
2: senang selawat pada berangan.
0: Pada berangan. Okey, salam menuju ane.
2: Salam ini baru enan nori. Selain jalan jalan. Azrin bang lebong sek kale.
0: Masih entu ano?
2: Edi sekitar yang kepo. Untuk pecah dasan tapen. Dennis dia sehingga akhir jeruju. Lapo-lapo ni nak nadang je. Antus lagu mas salam alaikum wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisalah unin salam apa yu jari dan warga. Haniki lagu yang satu belin juk Malaysia warga. Ya langsung Potter nanggih lagu satu request pertama dan baru si Solihin.

0: zamanane melente aru det praktis. Marak misal begawean sakasap.
1: Idah. Angkam seringes bae.
0: Aroh, kakak ni yang ngajum doang. Niki tiang ngadu krim kecantikan saribing. Ia pina terjari inges, kulit terjari lembut, pina alus kulit mue, telangan flek-flek bideng, kadu jaga kulit teleman sinar jelo, ngalusan kulit kasar, dait lampat ime, siku dait jejengku. Entan tekadu, selung teolesan tipis-tipis, elek kulit sauah tepersi, sambil teenjak-enjak. Molah kan? Endah nenten naara efek sak lain. Sehingga, ia tepina leman rumput alami, marak misal, amnui vera, dait madu gegeti. Krim kecantikan seribing, bau tebeli ele apotik, toko oat, konter pak oles, atau elek dagang ngelining oat pak oles. Lamun arak sak praktis, ngembe tejak repot-repot. Sila, amalan krim kecantikan saribing, pasti top check.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotik di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart. Ramuan Pak Oles, pasti Tokcer.

Di warga masih terus di 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok, Lunggum Sami masih di Mandalika Budaya Lombok. Dan kita beralih ke informasi lainnya, warga masih dari Nusa Tenggara Barat. Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mataram yang menjatuhkan hukuman 6 tahun penjara kepada Radit Adiansah dalam perkara kematian mahasiswi Made Pani Radia Puspanitra di Pantai Nipah. Juru bicara Pengadilan Negeri di Mataram, Klik Tri Margo di Mataram, Kamis mengatakan putusan tingkat banding menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mataram yang diajukan banding oleh para pihak. Klik mengatakan Kejaksaan Tinggi NTB selaku pihak yang mengajukan banding masih memanfaatkan waktu 14 hari setelah putusan dibacakan pada Selasa 28 Juli untuk menentukan langkah hukum berikutnya. Sementara itu, penasihat hukum terdakwa Kusnaini mengatakan pihaknya akan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung melalui Pengadilan Negeri Mataram. Menurut Kusnaini, permohonan kasasi diharapkan dapat menjadikan pendapat berbeda atau dissenting opinion warga Ketua Majelis Hakim Muhlasuddin sebagai salah satu pertimbangan dalam pemeriksaan di tingkat kasasi. Dalam putusan Pengadilan Negeri Mataram pada 10 Juni 2026, Muhlasuddin menyatakan berbeda pendapat dengan dua hakim anggota yang menilai terdapat peran pihak ketiga yang melakukan tindak pidana hingga menyebabkan korban meninggal dunia. Sementara itu, dua hakim anggota Rosihan Lutfi dan Made Hermayanti Mulyarta menyatakan Ratit terbukti bersalah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Berdasarkan suara terbanyak, Majelis Hakim menyatakan Radit terbukti melanggar dakwaan alternatif kedua, yakni pasal 466 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP mengenai penganiayaan mengakibatkan korban meninggal dunia. Putusan tersebut berbeda dengan tuntutan jaksa yang meminta terdakwa dijatuhi hukuman 13 tahun penjara berdasarkan dakwaan pertama, yakni pasal 458 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP terkait tindak pidana pembunuhan. Dan informasi ini warga kami kutip dari antaranews.com.

0: Parlan Hadi hak kareng lalu ketuan soleh bikupuh untuk ketuan dengan warga. Senjulu misi bajang ngedol salah. Bajang ngedol nuah dua ni juara gati bajang ngedol lagi soal nikmat ni warga. Sabar geng, merampek baju lu tu geng dede endang ngunin dengan niking geng. Harap bajang ceredeh niki warga sara le gaul-gaul lembe jat awam sida bajang ceredeh. Yak totok batur sabagawi anjulu ni nanada mara entan congoh gareng ani rahul anjeli harli reok jerot daya gina ola ina nuri seli sale gaul ma alena tampiasi nanada sehat selalu amin. Walau aran gaul dengan warga kan. Terima anjulu temuit nggi Mandalika budaya Lombok.
1: Oke nasi kecerna.
0: Nggi.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Nggi. Siap. Papun Kaila. Aden dek papun raska dek papu Kaila doang nani jaaran. Nggi dua-dua bayi dengan. Nggi. Alhamdulillah sehat mulagu napi.
1: Alhamdulillah sehat. Anu dari lewatan kengge.
0: Nggi.
1: Ara anu nika.
0: Sambil.
1: Nanti kena arahnya tangan kak papa sama arah niki lupa.
0: Iya, wasin tumben bread kencak.
1: Kan ge. Nina biara lagu nika.
0: Nina mama.
1: Niki.
0: Nina apa mama bernyanyi?
1: Mama.
0: Sa judul lah.
1: Anu. Baik. Lagunya tak saya ingat.
0: Koleng-koleng mana ada nengat bareh saya tahu nengat lagu terus.
1: Makan deh. Gama. Ya sama lekalu kan itu.
0: Lema aja catat tentang gih.
1: Makan gih.
0: Pas sebenarnya kan cina.
1: Lema ya kena
0: catat.
1: Batu belik mana ada ni judul.
0: Ada nara judul batu belik. Selebung batu belik.
1: Iya.
0: Wah kedung ya ada kembe.
1: Iya. Apa kena? Nih, bayar lupa. Adalah.
0: Bareh mau mengat ampun gue anggih.
1: Makan gih.
0: Anggih.
1: Tangan
0: aneh kangen. Enggih.
1: Siapa apa tu jeringgih?
0: Enggih. Siap.
1: Papu rezeki ni kepa ngadang lalu ni ke. Dan sepehat bareng keluarga panjang umur lancar rezeki ni gih.
0: Enggih.
1: Ada mak kak Marni arang ni kelam yang dah nyer kurang monika.
0: Ya siap.
1: Satu darti arang ni ke. Saya tak baru ajar lebih kali ni ke. Solehin baru cerana ni ke.
0: Enggih.
1: Bunda Sabri kaya bukade. Iblai ni bukade dari tina lita ni ke?
0: Ada. Ah, tiang dong nggak jolok.
1: Sekian dengar nggih.
0: Nggih, tiang dong nggak jolok kan jadi bukade supaya untuk jalek jang ke nani.
1: Baik, saya rani kaya nak inai si barinan nuri ke mana?
0: Nggih.
1: Kaberatul, wah kena nika.
0: Wah hingga sur. Wah hingga.
1: Bujang rane dan bar di sini hingga. Anjung pak kedua ngar. Anjung kena aranju dan lagu nu. Maksudnya itu.
0: Linggim doang lupa am kareng hati yang dan mantep sebutan judulan.
1: Nanti kan api turun baca sampai menuju.
0: Anggi sila.
1: Versi India ni ke.
0: Mare mau masuk. Kandas badan den.
1: Iya. Tutur cerita rasa anu ni ke
0: versi
1: India ni ke.
0: Tutur cerita.
1: Tutur cerita Malik.
0: Bang
1: Jalal. Lamun ni kan iki
0: Bang Jalal ni ke jaraan tutur cerita.
1: Nabi.
0: Batas cerita.
1: Batas cerita versi India ni ke.
0: Nggih. Jaraan.
1: Kaya ni ke menulis lah.
0: Nggih sila.
1: Ya suka selapu lapu ke. Ane pajar, kadang pajar enak dengan ke. Mamirian setan tak malah kunci kenal ke dengan alam Papua Zekar ni.
0: Mamirian ya.
1: Mamirian Mami Anto.
0: Gih.
1: Jadi kalau nak pulang, sudah tetap pada sehat.
0: Amin.
1: Jadi kalau playing, sudah tetap sehat, barang keluarga, panjang umur, lancar rezeki.
0: Amin.
1: Tidak.
0: Siap.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lelahan PT Jodoh dan si Papon Raskai. Pajang cerede mekar indah aran gobok mbahana aran desa tumpak. Oh. Rasa kalae hak semaya kombo no badek ni. Pokok dengan hak semaya kena jam masih kasen tu sekek tu balik nendah. Anu aran Pak Bao karan gih. On semaya kanu ni ejaan. On semaya ke dondon ma marah ke pelik-pelik buat nyir ke pelik ke dondon dan bahasa. Lagu nani mbeh aja gelain. Nah, semayak-mayak datang juk studio yang dah masih doang ngingetin selapun warga. Beku ni kaya aweng masih ente erop pilih Lombok aweng atau antak juk Malaysia badai ya. Mandalika budaya Lombok.
2: Makin mai encok ne.
1: Encok ne dan encok.
2: Encok ne, encok mana?
1: Amun encok kena sakit jengkun, kena. Nah.
2: Encok ne.
1: Encok. Anggi ngecok.
2: Waktu tu dah tak. Encok kana.
1: Anggi.
2: Assalamualaikum.
1: Malam, aneh murid-murid tani, nani masih baby-baby doang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggi sila, saya Niki.
2: Saya nama Tanjak Niki.
1: Oh kaya, jamak Tanjak. Jangan encok-encok jengkun masih salah kata kunci.
2: Bana.
1: Enggi.
2: Tunggu nak selagu. Kali-kali angin kelemak Niki.
1: Mudahan bau Enggi, pada berangan batas cerita makin. Insya Allah bau.
2: Kali-kali angin kelemak Niki.
1: Enggi.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Papun Elisa Febrianti endah lek semayan gi. Pak Man iki lek keraja endah mudahan sehat ya. Di kuadaitan Malik kaya. Nek kayak kolingan hak semaya kopa-kopa kene endah warga. Hari-hari tua anak nike lek batu nyala tau gedengan gi. Lalu, andengah hak siaran bahasa niki warga munden man by calling si Inan Nada. Dek ya calling-callingan. Adin bayadin siri becalling ah. Malena anda rua niki lek grup nggih, aniken siram makun rua nendah Abang Paris niki. Mudahan arupane geng ade taru. Tetraktir nih Malena nih. Rahul, berembe kabar, Rahul. Wah kangen Anjeli ini Rahul. Ini kan pegawaian tu lah bulia, kaya Rahul ya. Mandalika budaya Lombok.
2: Makin asik, ecoknya.
1: Nah kepentaran kata kunci, ini jandain salah. Siap, saya Niki Juluk.
2: Saya berbia itu.
1: Oh, berbia, Pak Jamiluddin.
2: Betul, betul, betul.
1: No, betul jawabannya kah?
2: Nada.
1: Nggi.
2: Salam kenal.
1: Nggi. Pira kali entamu dan ini salam kenal eh. Gak amat perasaan dia tetap entama.
2: Ya lain, dia lain-lain marah yang soalan.
1: Eh, pada lagu sikit dengan penghinaan dengan ni.
2: Nada, wangi.
1: Angkat dengan MBL dengan Mandeli Kebudaya Lombok. Sila ni ada taru niki lagu karing telu
2: lagu
1: niki.
2: Lagu ya, kabo mandai ada taru. Nggih
1: sila. Nggih.
2: Sampai-sampai teman-teman saya baru dan sampai saya kau hebat gelak kita di negeri Jumat.
1: Nggih sila.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Nggih. Eh, payen sang lapor lek udara selombok-lombok kan bedengah. Ane nem tekene ni Rahul, Lina Naulia ni Mbak Tina datang ahul Anjeli kangen ni si traktiran nenen. Aduh doang, lain tu jorak kaya. Jak Rahul mudahan sehat pegawaian ya. keluarga sak pada

0: tersimpan kisah luar biasa di balik sebuah mahakarya. Ukiran inspirasi dalam goresan tangan sang maestro dipadu teknik desain modern. Simfoni benang kaya warna menghiasi kemewahan sarung BHS. Tempaan keterampilan ahli tenun membawa kualitas BHS ke tingkat teratas. Puluhan tahun pengalaman dan dedikasi untuk sebuah mahakarya seni. BHS, puncak pencapaian karya. Mahakarya Seni Tenun Indonesia. BHS, The Art of Craftsmanship.
1: Mandalika, Budaya Lombok.

0: Lunas lagu keluarga lagu lebih waktu ni kenggile MBL mut nempas bejani nu warga empurenggi menaratur kesasala warga unik bejora kancu sandiak milik calling julu samangkin. Ya pamit warga nggi ampura menaratur sasala warga bare pesona Mandalika tot bedait Malik insyaallah nggih menujat pamit warga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabe walar semeton. The best music and information.
1: Sesaat dengan Morning Brief Kompas.com Mandalika.
2: Putusan MK terkait uji material alokasi anggaran pendidikan ke MBG, perubahan mekanisme pengelolaan sampah, hingga Rusia buru pendiri aplikasi Telegram. Apa saja yang terjadi dalam 24 jam terakhir? Saya Aida. Inilah Morning Brief. Berita pertama, Mahkamah Konstitusi memutuskan anggaran program makan bergizi gratis harus dipisahkan dari anggaran pendidikan dalam APBN pada tahun-tahun berikutnya. Meski demikian, Mahkamah menegaskan program makan bergizi gratis tetap konstitusional sebagai program prioritas pemerintah. Mahkamah menyatakan pemisahan tersebut bertujuan menjaga amanat konstitusi mengenai alokasi anggaran pendidikan sekaligus memberikan kepastian hukum terhadap penyelenggaraan program MBG. Dalam putusannya, Mahkamah juga memerintahkan pembentukan undang-undang yang memisahkan alokasi anggaran program MBG dari anggaran pendidikan dalam APBN tahun-tahun berikutnya. Berikutnya, Bupati Pemalang Anom Widiantoro meminta maaf kepada masyarakat Pemalang usai terjaring dalam operasi tangkap tangan yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi pada Selasa lalu. Permintaan maaf tersebut disampaikan Anom saat digiring KPK ke mobil tahanan di Gedung Merah Putih. Selepas permintaan maaf tersebut, ia tidak memberikan pernyataan apapun kepada media. Diberitakan sebelumnya, Anom ditangkap karena diduga terlibat kasus korupsi terkait penerimaan proyek dan jual-beli jabatan di lingkungan PMKK mendalami jumlah yang harus dikembalikan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni yang diterimanya dari Bupati Kuansing Suhardiman Ambi terkait pengurusan izin pelepasan kawasan hutan. KPK mengungkapkan Suhardiman Ambi diduga mengumpulkan uang senilai $46.500 dari para petani sekaligus anggota koperasi unit desa melalui pihak perantara. Uang dari sisa hasil usaha petani itu dikumpulkan untuk diberikan ke Menhut Raja Juli Antoni guna pengurusan izin pelepasan kawasan hutan. Dalam laporannya, Menhut tidak menyebutkan jumlah uang di dalam amplop yang diterimanya saat melaporkan penolakan gratifikasi tersebut. Sistem pengelolaan sampah di Indonesia, khususnya di DKI Jakarta, bakal memasuki babak baru. Per 1 Agustus 2026, praktik pembuangan sampah secara terbuka atau open dumping resmi dihentikan di seluruh tempat pengolahan sampah terpadu, termasuk Bantar Gebang. Karena itu, akan ada beberapa perubahan dalam mekanisme pengangkutan sampah, salah satunya adalah kewajiban memilah sampah oleh masing-masing warga. Sampah organik akan diangkut lebih sering, sedangkan sampah anorganik cukup diangkut 1 hingga 2 kali dalam sepekan. Masyarakat diharapkan mulai membiasakan memilah sampah dari rumah agar implementasi penghentian open dumping dapat berjalan lebih efektif sehingga tidak ada lagi sampah menggunung di TPST seperti beberapa waktu lalu. Selanjutnya, Badan Pengelola Dana Perkebunan atau BPDP mengungkapkan struktur ekspor kelapa sawit Indonesia kini didominasi produk hilir. Lebih dari 80% ekspor sawit nasional telah berbentuk produk olahan, bukan lagi crude palm oil atau minyak sawit mentah. Perubahan struktur ekspor ini disebut membuktikan bahwa kebijakan hilirisasi mulai memberikan nilai tambah yang lebih besar bagi perekonomian nasional. Industri sawit sendiri masih menjadi salah satu penyumbang devisa terbesar Indonesia dengan nilai ekspor mencapai lebih dari $20 miliar setiap tahun. Rusia melalui Dinas Keamanan Federal mendakwa pendiri sekaligus CEO Telegram, Pavel Durov, dengan tuduhan memfasilitasi aktivitas terorisme. Rusia juga memasukkan nama Durov dalam daftar buronan dengan menerbitkan surat perintah penangkapan internasional terhadap miliarder kelahiran Saint Petersburg tersebut. Dalam pernyataan resminya, Dinas Keamanan Rusia menuding Telegram gagal menghapus berbagai kanal, grup percakapan, dan bot yang disebut digunakan oleh Badan Intelijen Ukraina, serta organisasi teroris dan ekstremis. Telegram juga disebut-sebut digunakan oleh Intelijen Ukraina untuk merekrut warga Rusia agar terlibat dalam berbagai aksi sabotase. Hingga kini, belum ada pernyataan resmi dari Durov atau Telegram terkait dakwaan terbaru tersebut. Berita terakhir, Timnas Indonesia bersiap menghadapi Timnas Timor Leste pada lanjutan Grup A Piala AFF atau ASEAN Championship 2026. Duel Timnas Indonesia versus Timor Leste akan bergulir di Chonburi Stadium, Thailand sore nanti. Pelatih John Hurtman membawa 23 pemain pada lawatan ke Thailand, namun dalam kesempatan kali ini Marcelino Ferdinand dan Ragnar Oratmangun tidak terlihat berada dalam rombongan. Bek Justin Hubner sebenarnya juga ada di dalam list pemain, namun belum bergabung dalam skuad. Kemenangan sore ini akan membawa skuad Garuda memimpin klasemen sementara grup A apabila kembali mampu menang dengan selisih gol yang besar. Satu bacaan, beribu wawasan. Simak terus berita-berita paling aktual dan faktual hanya dari sumber terpercaya. Saya Aida, pamit dari Morning Brief hari ini. Tetap semangat sahabat kompas.com dan sampai jumpa di edisi berikutnya.
1: Demikian Morning Brief kompas.com Mandalika.

0: Terima kasih warga masih bersama kami. Dan simaklah acara kami selanjutnya.
1: Radio Mandalika. Kami tak beda.
2: Saatnya sekarang, warga ikuti Pesona Mandalika.

Baiklah warga, ketemu anak kembali kali ini sudah di Pesona Mandalika, sesi Mandalika siang ya, sampai jam 12 siang nanti. Legam tips pilihan, info terbaru seleb Bollywood, update dari antaranews.com, semuanya ngumpul di sini di Pesona Mandalika sampai jam 12 siang nanti. Kita buka dulu you are my Sonia, yang satu ini dari soundtrack film Kabikushi, Kabiham.

0: biar hidup berkualitas, kata tetangga harus minum sesuatu secara teratur.
1: Lagi ngomongin apa sih, Bang?
0: Itu, kata tetangga biar hidup berkualitas, katanya supaya minum sesuatu secara teratur. Lawakku kan loyo, terus kepingin greng, kepingin jos, biar kamu makin bahagia. Harus minum apa dong?
1: Oh, makanya dengerin tuh radio, biar abang jadi greng dan jos.
2: Hai, apakah Anda loyo? Apakah Anda tidak percaya diri karena kejantanan Anda terganggu? Atau Anda benar-benar tidak sekuat dulu lagi? Jangan biarkan penderitaan Anda berlama-lama hinggap di tubuh Anda. Segera minum madu pahit yang diproses ulang dan masuk ruang penelitian penyempurnaan hingga 4 kali untuk betul-betul mencapai hasil maksimal dan higienis sesuai standar internasional. Minum 2 kali sehari, 4 sendok makan pagi dan malam, atau campurkan dengan air hangat atau air es, juga dapat digunakan sebagai pengganti gula untuk yang berpenyakit diabetes. Minum secara teratur, Anda makin greng, makin jos.
3: Dapatkan madu pahit di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Anda minum madu pahit, berarti Anda telah membahagiakan istri Anda. Hoax di media sosial adalah informasi palsu atau berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarkan untuk menipu, memperdaya, atau memanipulasi publik dengan tujuan tertentu seperti politik, ekonomi, dan sosial yang seringkali menggunakan judul sensasional, bahasa provokatif, dan tanpa sumber kredibel untuk memicu emosi dan mendorong pembagian informasi secara viral. Ini bisa berupa teks, gambar, atau video yang dimanipulasi agar terlihat nyata dengan tujuan menimbulkan kebingungan, kecemasan, atau konflik. Maka dari itu, waspada hoax. Satu-satunya media yang jauh dari hoax adalah radio. Makanya, ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio.
4: Ayo beriklan di radio.

0: Andy. Nah, piara tua, aneh tebebadean. Apa hubungan rok, rogok, dan ngerok?
1: Nah, dia ketau ya tua. Saya ketau kerja yang demen kita rok nina, dan ngerokok.
0: Dasar belang. Meniau, lamun tedemen kita rok, ineman madu roki. Apa malik sak demen ngerokok? Inemane madu roki.
1: Roki? Apa nu madu roki?
0: Nah, madu roki nu racikan madu asli dan cuka apel. Cocok entah malang si sak girang ngerokok. Iya sak mersi nikotin dalam pembuluh darah. Deh. Jaga kesehatan dan pina awak jadi segeroger. Sila aruan belile apotek atau toko whatsapp rapet. Madu roki, madune tipe pringgis sak ngerokok.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart. Ramuan Pak Oles, pasti Talk Chair.
3: RCTI siap menghadirkan sinetron-sinetron terbaik buat menemani waktu santai kamu. Siap-siap dibuat baper dengan sinetron terbarunya Arya Saloka dan Asa Asuncao. Kisah cinta yang dimulai dengan kebohongan, kepura-puraan, hingga akhirnya tumbuh cinta yang mendalam.
4: Bisa bantu saya nggak?
5: Kenapa saya?
4: Abang pura-pura jadi pacar saya dulu.
6: Selamat malam, saya Sena.
4: Kamu tuh ngapain sih di sini?
5: Mungkin ini yang namanya jodoh.
7: Itu pacar, Mbak.
4: Tunangan. Tapi ternyata calon suamiku selingkuh dengan adik diriku sendiri.
3: Diperankan Arya Saloka, Asa Asuncao, Fendi Chow, Rizky Hanggono. Saksikan Terikat Janji mulai 6 April setiap hari jam 7 malam. Eksklusif hanya di RCTI.

ini disadur dalam banyak versi, ada lagu sasaknya juga ya, kami hadirkan di Pesona Mandalika untuk siang hari ini. Dan kita lengkapi dulu warga update dari antaranews.com kali ini dari berita

Ya, warga Mandalika informasinya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman atau PKP Marwar Sirait atau ARA mengungkapkan Danantara siap membangun 141.000 unit rumah susun atau rusun subsidi di lahan hibah Meikarta, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Dia mengatakan lahan hibah seluas 30 hektar tersebut sudah selesai proses serah terimanya kepada negara dengan dibantu oleh Kementerian Keuangan dan juga Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN. Artinya sudah siap untuk Danantara dan BUMN untuk membangun dan membiayai untuk 141.000 rumah susun di Meikarta, Kabupaten Bekasi. Dengan selesainya proses hibah lahan ini, maka pembangunan rusun subsidi di kawasan Meikarta dapat dilaksanakan. Sebagai informasi, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman atau PKP Marwar Sirait mengungkapkan lahan hibah di wilayah Meikarta, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat dimanfaatkan untuk pembangunan hunian yang layak huni dan terjangkau bagi rakyat. Pemerintah terus mendorong berbagai inovasi penyediaan hunian vertikal yang terjangkau khususnya di kawasan penyangga Jakarta. Pemerintah juga ingin masyarakat berpenghasilan rendah memiliki akses terhadap hunian yang layak, terjangkau dan dekat dengan pusat aktivitas ekonomi maupun tempat kerja. Menurut dia, pembangunan rusun subsidi menjadi salah satu solusi penting untuk mengatasi backlog perumahan sekaligus keterbatasan lahan di kawasan perkotaan. Hunian vertikal seperti rusun subsidi ini menjadi solusi masa depan, terutama di wilayah dengan kebutuhan rumah tinggi dan harga tanah yang terus meningkat. Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Investasi atau BPI Danantara, Rosan Ruslani, menyampaikan pembangunan hunian layak huni dan terjangkau di wilayah tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat berpenghasilan rendah atau kurang mampu untuk mendapatkan hunian. Informasi ini, warga, kami kutip dari antaranews.com, kami hadirkan siang ini di Pesona Mandalika.

Baiklah warga, masih terus di Pesona Mandalika, kita melenggang dulu ke lagu dari soundtrack film yang dibintangi Mami Madhuri Dixit ya, bersama Sanjay Kapoor di lagu film Raja. Katanya buat Rahul, pilih A, kembik lagu seke spesial Anjeli. Ya Allah, Anjeli kalau dilihat dari sedotan ya. Yang masih standby di sini lagi libur kerja pada Munjuma, ajak warga ya. Oke lah.

0: Baik warga, di Pesona Mandalika nanti kita hadirkan update dari artis-artis Bollywood warga ya. Kali ini ada info menghebohkan dari anaknya mantan saya di Bollywood, Shah Rukh Khan warga. Dari ini nanti ya, dari anaknya Shah Rukh yang cowok, Aryan Khan, kedapatan tengah jalan-jalan santik sama seorang cewek di jalanan di London. Nah, nanti kita ke informasi lengkapnya warga di Pesona Mandalika untuk hari ini.
1: Warga Mandalika, Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah atau PAD menghimbau kepada seluruh warga Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban warga. Pembayaran dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk. Khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB-P2, pembayaran dapat dilakukan melalui Bendahara Khusus Penerima atau BKP Kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran

0: Bakat si Dende.
1: 88.8 FM. Mandalika, Radio Lombok, radionya warga bumi kodok.
2: Aku bengah, aku simo, ndara lai teraos lonta guntu teke apa, haha, preh hunim bekono sebenar lontar guntur teker kereng londong atau sarung lontar salainu kebaruan nani si guntur teker o londo o saruno mana kena saru sarung muni dengan waduh kamu lu erau kamu jadi saru sata paran aran guntur teker no iya lontar marasalai ya wah kan capal lah biarna kadu-kadu lontar guntur teker no ama ece gampang pertama bom kadu ibadah kedua membe melayu begawe penampilan ndek na kolor tetep baru solah pokoknya apa-apa jam kadu saran lontar guntur teker sarung sak lain daripada lain ingetan deh lontar guntur teker coba bimbo ede lontar guntur teker aha iya wah

Baiklah, Tumi, thank you yang masih terus di sini di 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok. Ada yang masih ketinggalan lagunya, belum diluncurkan, dengan request lagu Teri Cunaria ya. Ini ada Upek Kaleng. Tumben, Upek, mbe jauhan lai batur. Oke, matur tampiasi. Oke.

warga ke Bollywood kita nih, warga G dari Aryan Khan. Kembali menjadi perbincangan hangat setelah sejumlah foto yang memperlihatkan dirinya bersama seorang wanita misterius di London beredar luas di media sosial. Putra sulung Shahrukh ini nampak berjalan santai bersama perempuan tersebut, memicu rasa penasaran, kepo aja nih netizen warga ya, mengenai hubungan di antara keduanya. Dalam foto-foto yang beredar, Aryan terlihat mengenakan busana kasual dan berusaha menjaga profil rendah saat berada di lokasi. Identitas wanita yang menemaninya belum diketahui secara pasti, sehingga berbagai spekulasi pun bermunculan di kalangan warganet. Banyak yang menduga keduanya memiliki hubungan dekat meski belum ada bukti yang mengkonfirmasi hal tersebut. Hingga saat ini Aryan Khan maupun pihak keluarganya belum memberikan pernyataan terkait foto-foto yang beredar. Karena itu rumor yang beredar masih sebatas dugaan dan belum dapat dipastikan kebenarannya. Seperti diketahui, Aryan memang dikenal jarang membahas kehidupan pribadinya di hadapan publik keluarga ya. Dan di tengah perhatian yang terus tertuju padanya, Aryan Khan saat ini juga tengah fokus mengembangkan karir di industri hiburan sebagai kreator dan juga sutradara. Meski begitu, kehidupan pribadinya masih kerap menjadi sorotan publik, terutama ketika kemunculannya bersama sosok yang belum dikenal memicu berbagai spekulasi dari netizen ya. Selamat kepo ya buat netizen. Siapa gerangan perempuan yang berjalan bersama Aryan Khan? Apakah dia adalah calon menantunya Shahrukh warga? Karena seperti yang beredar beritanya sebelumnya bahwa Aryan Khan itu dekat sama cucunya Amitabh Bachchan, Navya Navelinanda warga. Ya, tapi belum juga ada info yang fix ya mengenai informasi tersebut. Upek Kaleng lagunya langsung saja, yang ini Hello Brother, Terry Chunaryanya Salman Khan.

Warga, insya Allah masih bisa ketemu esok ya di Pesona Mandalika. Warga ini akbar, deman tersebut base nih. Resak wah koneli MBS, sak lupa jaga Bunda Seroja Endanggi, rempet-rempet jebak apun tetengat isi Epin Bali. Tumi thank you ya warga, udah bareng-bareng Hana di sini di Pesona Mandalika, menemani warga sudah jam 12, artinya selamat siap-siap ya untuk menjalankan ibadah salat Jumat. Hari ini azan Jumat jatuh di pukul 12.24 warga. Okay. Selamat prepare segala sesuatunya, jangan lupa potong rambut, cukur kumis, cukur bak kalau ada ya. Pokoknya yang klimis yang bersih-bersih ya. Sebenarnya pakai harum-haruman lagu Dedek sak beralkohol ya. Ana pamit warga. Esok ketemu kembali insyaallah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pirmile ore namaste. Yeah.

0: Sesaat lagi Mandalika Breaking News, rangkaian berita dan informasi terkini seputar Lombok Tengah. Produksi Pusat Pemberitaan Radio Mandalika Lombok.
1: Warga Mandalika Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah memberikan edukasi literasi digital kepada siswa SMA N1 Praya Barat Daya di Desa Darek, Kecamatan Praya Barat Daya kemarin. Kegiatan yang digelar bersama mahasiswa kuliah kerja nyata Universitas Mataram Desa Darek ini mengangkat tema Cerdas Digital, Masa Depan Aman, Membentengi Generasi Muda dari Jeratan Judi Online dan Pinjaman Online Ilegal. Kepala SMA N1 Praya Barat Daya Baik Budiati dalam sambutannya menyampaikan bahwa kemudahan akses terhadap aplikasi dan media sosial harus diimbangi dengan pengetahuan dan kehati-hatian. Senada dengan itu, Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Diskominfo Lombok Tengah Iswandi Hairi Ramen mengingatkan agar siswa bijak dalam memilih konten di media sosial. Algoritma platform menurutnya akan terus menampilkan konten yang sering diakses oleh pengguna. Dalam pemaparannya, Iswandi memberikan data terkait judi online yang kini menyasar berbagai kelompok usia termasuk anak muda dan anak di bawah umur. Berdasarkan data yang disampaikan, sekitar 200 ribu anak muda terindikasi mengakses judi online, lebih dari 80 ribu diantaranya merupakan anak di bawah umur. Kerugian akibat judi online pada 2026 diperkirakan mendekati angka 1.000 triliun rupiah. Masyarakat menengah ke bawah disebut sebagai kelompok yang paling rentan terdampak. Iswandi juga mengingatkan keterkaitan antara judi online dan pinjaman online ilegal. Saat mengalami kerugian dan kecanduan, pelaku judi online berisiko mencari dana tambahan melalui pinjol. Ia menyoroti praktik remaja yang belum memiliki KTP menggunakan identitas orang tua untuk mengajukan pinjaman online. Akibatnya orang tua seringkali baru mengetahui adanya tagihan setelah menerima pemberitahuan. Materi edukasi juga menyinggung Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta pentingnya menjaga privasi data pribadi. Siswa diminta tidak mudah mengunggah atau memberikan identitas nomor telepon, foto dokumen, dan informasi keluarga di media sosial. Sebagai langkah pencegahan, Iswandi mengajak siswa untuk segera melewati atau menutup iklan judi online dan pinjaman online ilegal yang muncul di media sosial maupun di situs internet. Kegiatan berlangsung interaktif, sesi diskusi dan kuis digelar untuk menguji pemahaman siswa terkait bahaya judi online, pinjaman online ilegal, penggunaan media sosial, dan perlindungan data pribadi. Menutup kegiatan, Iswandi mengajak siswa berkomitmen menjalankan 4 langkah, berhenti sebelum mencoba, menolak ajakan dan tautan mencurigakan, memblokir akun atau nomor yang merugikan, serta menceritakan persoalan kepada orang dewasa yang dipercayai. Melalui kegiatan ini, Diskominfo Lombok Tengah berharap para siswa semakin cakap memanfaatkan teknologi, mampu menjaga keamanan data pribadi, dan terhindar dari berbagai risiko di ruang digital.
0: Baru saja warga ikuti Mandalika Breaking News, rangkaian berita dan informasi terkini seputar Lombok Tengah. Produksi Pusat Pemberitaan Radio Mandalika Lombok. Mandalika FM Radio Lombok. Yeah.

0: Hey bro.
1: Eh kamu John, abis dari mana ini?
0: Biasa bro, habis olahraga, nyehatin badan kita.
1: Jangan badan aja yang disehatin, mata tuh obatin. Dari dulu sampai sekarang pakai kacamata terus, nggak bosen John?
0: Iya bro, padahal sudah sering banget diobatin.
1: Cobain deh, obat tetes mata Prima Netra.
0: Apaan tuh bro, bahaya kagak?
1: Enggak lah, obat tetes mata Prima Netra ini terbuat dari satuan mikroba dan herbal alam Indonesia. Udah pasti aman, John.
2: Mata Anda bermasalah? Sakit katarak, mata min atau plus, rabun senja atau glukoma? Kini ada solusi terbaru, tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba dan air heksagonal yang telah lolos uji sterilisasi dari laboratorium bertaraf internasional PT Sukovindo dan dinyatakan aman karena tidak mengandung senyawa bakteri dan mikroba lainnya. Sangat cocok untuk mengatasi masalah mata Anda dengan menghindari makanan pedas, putih telur, jeroan dan daging kambing. Insya Allah, mata Anda akan bebas dari gangguan kesehatan. Tetes mata Prima Netra tidak dijual di apotek atau toko obat. Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
3: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081 75 707 684.

0: warga Mandalika? Bingung cari kerja di mana? Ya udah, dengerin informasi yang bagus yang satu ini warga, dari PT Karya Paoles Stock Chair. Dengan gaji yang memuaskan, PT Karya Paoles Stock Chair saat ini warga membutuhkan bagian pemasaran dan bagian gudang. Jadi segera warga ya, lamaran Anda bisa ditujukan kepada PT Karya Paoles Stock Chair di Jalan Tulip nomor 6 Srengat Praye. Atau warga juga bisa menghubungi Ibu Nur Laila untuk info lebih lengkapnya di 087742510724. Sekali lagi 087742510724. Jadi ayo, tunggu apa lagi? Segera kirim surat lamaran Anda.
1: Bursa Musik Kita.

0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mandi pada hari Jumat seperti mandi junub, lalu ia pergi sholat Jumat seolah ia berkorban seekor unta. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
1: Mutiara Hikmah.

masih menemani Anda di Jumat Penuh Rahmat Bursa Musik kita Mandalika. Hari Jumat masih menemani Anda ya. Oke. Baiklah warga, kita update dulu informasi dari antaranews.com. Lebih dari 20 ribu migran telah menyeberangi perbatasan darat menuju Ceuta, sebuah kota otonom Spanyol di Afrika Utara, tanpa menemui perlawanan dari pasukan keamanan Maroko, seperti dilaporkan surat kabar El Mundo dengan mengutip beberapa sumber penegak hukum. Setelah sebagian besar migran tersebut menyeberangi perbatasan, polisi pun turun tangan untuk berusaha mengendalikan arus migran dan mengarahkan mereka ke gudang-gudang yang digunakan sebagai pusat penahanan sementara, menurut laporan surat kabar itu pada Kamis 30 Juli. Pada pekan ini, kota Ceuta mengalami lonjakan tajam kedatangan jumlah migran dari Maroko yang berusaha memasuki kota otonom Spanyol yang terletak di Afrika Utara itu dengan berenang maupun berjalan kaki. Pada Kamis 30 Juli, ribuan pemuda asal Maroko berkumpul di perbatasan Maroko dan Ceuta. Selanjutnya, pihak berwenang mengarahkan tambahan pasukan polisi, militer, dan penjaga sipil ke kota tersebut.

bersama Ike Nurjanah masih di Bursa Musik kita Mandalika warga, dan kita update kembali info lainnya dari antaranews.com warga untuk siang hari ini. Kali ini dari dunia internasional warga, kabarnya lebih dari 20 ribu migran telah menyeberangi perbatasan darat menuju Ceuta, sebuah kota otonom Spanyol di Afrika Utara, tanpa menemui perlawanan dari pasukan keamanan Maroko, seperti dilaporkan surat kabar El Mundo dengan mengutip beberapa sumber penegak hukum. Setelah sebagian besar migran tersebut menyeberangi perbatasan, polisi pun turun tangan untuk berusaha mengendalikan arus migran dan mengarahkan mereka ke gudang-gudang yang digunakan sebagai pusat penahanan sementara, menurut laporan surat kabar itu pada Kamis 30 Juli. Pada pekan ini, kota Ceuta mengalami lonjakan tajam kedatangan jumlah migran dari Maroko yang berusaha memasuki kota otonom Spanyol yang terletak di Afrika Utara tersebut dengan berenang maupun berjalan kaki. Pada Kamis 30 Juli, ribuan pemuda asal Maroko berkumpul di perbatasan Maroko dan Ceuta. Selanjutnya, pihak berwenang mengarahkan tambahan pasukan polisi, militer, dan penjaga sipil ke kota tersebut. Informasi ini warga kami kutip dari antaranews.com, kami hadirkan untuk hari ini.

terangkai dari bahan kualitas teratas. Sarung Atlas, super warnanya. Ciptakan perpaduan warna yang tepat serta tahan lama. Super tenunannya, dengan kerapatan sempurna berkelas dunia. Super nyamannya, tekstur sarung yang halus memberikan kenyamanan ekstra untuk segala aktivitas. Sarung Atlas kini sudah menjadi inspirasi dan dipasarkan ke seluruh Indonesia dan negara-negara di Asia, Timur Tengah, hingga Afrika. Sarung Atlas dapat diperoleh melalui sarungindonesia.co.id dan Sarung Atlas Official Store di semua marketplace di Indonesia. Atlas, Inspiring the World by BHS Tech.

0: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
1: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
0: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
1: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
0: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal.
2: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus, selalu merasa lapar, badan lemas, semakin kurus, kaki sering kesemutan, otot kaku, sakit persendian, gangguan seksual dan penglihatan. Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau Bawang Dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin, sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
3: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.
4: Bursa musik kita.

0: Halo warga Mandalika. Warga, tahu nggak, Mandalika sekarang menjadi salah satu destinasi wisata yang ramai dengan aktivitas outdoor dan cuaca yang cukup panas. Kebutuhan seperti sunscreen, moisturizer, body care, sampai vitamin jadi makin penting untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Nah, Watsons juga memiliki Seasian Tourist Picks yang menyediakan berbagai kebutuhan liburan untuk wisatawan. Berbagai kebutuhan beauty and health yang lengkap dan promo menarik bisa ditemukan di Watsons Kute Mandalika Mall. Cari berbagai produk beauty and health mulai dari yang produk kebutuhan sehari-hari sampai yang tourist picks dengan promo menarik hanya di Watsons Kute Mandalika Mall. Kunjungi Watsons Kute Mandalika Mall untuk dapatkan diskon hingga 50%, tambahan 5% Watsons Club Member, bank promo up to 125K. Dapat promo lebih cuan dari top brand, mulai dari Watsons brand, Maybelline, Somethings, Lux Cream, dan masih banyak lagi. Belanja juga makin praktis lewat aplikasi Watsons Indonesia dengan fitur Click and Collect. Jadi, belanja bisa kapan saja dan di mana saja. Yuk langsung ke Watsons Kute Mandalika Mall dan nikmati pengalaman belanja produk kecantikan dan kesehatan yang lengkap dan hemat. Jangan lupa join dan pakai Watsons Club Member karena jadi member pasti untung. Watsons memberikan pengalaman belanja sebagai one-stop destination dengan berbagai pilihan produk dari nasional hingga internasional. Follow akun Instagram @watsonsindo untuk dapatkan update produk terbaru, aktiviti menarik hingga promo menarik. Watsons, look good, so good, feel great.
1: Delapan FM.

0: Selamatkan generasi muda kita dari ancaman bahaya narkoba demi masa depan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
1: Radio Mandalika 88 FM.
2: Bursa musik kita.

0: Krisna.
1: Oi, oi, ada apa nih bro? Tumben main kesini lagi.
0: Pelarian aja nih.
1: Pelarian? Maksudnya berantem sama pacar?
0: Bukan. Keluargaku lagi sakit semua. Aku yang disuruh pergi keluar beli obat. Mana pakai duitku lagi? Penyakitnya banyak, obatnya banyak, duitnya juga banyak tau.
1: Emang pada sakit apaan mereka?
0: Macam-macam. Ada yang sakit perut, panas dalam, sakit kulit, pegal linu, salah urat, sakit gigi, kesleo. Waduh, banyak deh pokoknya.
1: Ini keluarga sakit malah ngedumel. Lagian ngapain ribet? Pakai minyak oles bokasi aja.
0: Dengan satu obat tapi buat ngobatin penyakit segitu banyaknya emang ampuh.
1: Ya, pakai nanya. Minyak oles bokasi itu minyak yang alami dan difermentasi dari 315 jenis tanaman rempah berkhasiat obat, sangat bagus dan juga dapat mencegah berbagai macam penyakit seperti sakit perut, panas dalam, sakit kulit atau gatal-gatal, luka lecet, terus luka bakar, pegel linu, salah urat, sakit gigi, kesleo dan masih banyak lagi, bro. Nah, untuk cara pemakaiannya bisa dioles, digosok, ditetes atau diurut. Minyak oles bokasi sudah dipercaya dan terpercaya.
0: Dijamin nih khasiatnya.
1: Percaya deh, ramuan dari Pak Oles pasti top chef.
0: Makasih sob. Jadi, mana minyak oles bokasinya?
1: Yeay, cari di counter Pak Oles sana.
0: Wah, kalau gitu aku beli dulu ya.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya, pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart.
3: Minyak oles bokasi Leman Ramuan Pak Oles pasti top chair.
4: Bursa musik kita.

0: pada alus malik warna betah.
1: Apa gerumunan anda tua?
0: Saku tawang harap manusia lemu dinyitip aku ngeraus ngerunya mesa-mesa. Nih pone, aku nih ku beli keren caplon tar mule alus alus malik anda kuat anda. Gama, coba langan-langan lain ku tawang yang ini sarung caplon tar sino. Wah ku beli ya, aku kane ku tawang. Gama ina piran-piran pe beli kereng, ndak lupa merek sarung caplontar. Caplontar mulana bagus. Gama ina saku tawang kane ku tawang saara lontar no sarung caplontar no. Ku menjojak ya ke angku ku begawe ya. Ku lalu roah ya ke angku saaran sarung caplontar. Sekali ya anda pada lupa polo rentenku sarung caplontar. Ndak pe keliru gin beli ya saaran sarung caplontar.
2: 88

0: Smile Baby Shop, Jalan Rinjani nomor 35, Kauman Praya, pusat perlengkapan bayi dan ibu hamil terlengkap, terbesar dan termurah.
1: Bursa musik kita.

0: Untuk pertama kalinya, kolaborasi Falcon Pictures dan MNC Pictures, layar drama Indonesia RCTI terbaru tentang kisah cinta yang diawali dari keterpaksaan, menyentuh dan menyayat hati.
1: Halo Pak, Kasia jatuh dari kamar mandi dan Kasia pendarahan sekarang. Mas, apa Mas Abi setuju kalau Kasia dioperasi untuk menyelamatkan anak sama Kasia?
2: Papa meminta sama kamu supaya kamu menikah dengan Abi.
1: Naza itu punya pacar, gak mungkin dong Naza putusin pacar Naza.
0: Diperankan aktor-aktor ternama Indonesia, Samuel Zeligwin, Raquel Nesia, Nadia Arina, Irzan Faik, dan Gunawan. Saksikan Turun Ranjang mulai 7 April setiap hari jam 8:30 malam, eksklusif hanya di RCTI. It's magic. The best music for radio.

warga Mandalika. Berikut kami sampaikan informasi penting sekaligus himbauan dari Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Warga Mandalika, Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban saudara. Pembayaran pajak dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk. Khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2, pembayaran dapat dilakukan melalui Bendahara Khusus Penerima atau BKP kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiringgi, pelinggim sami, bayar pajak tepat waktu, adit sandek bakat, si dende. Demikian informasi sekaligus himbauan ini kami sampaikan dari Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Atas perhatian warga, kami ucapkan terima kasih. Bursa Musik.

0: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
1: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
0: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
1: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
0: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
2: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau Bawang Dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
3: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.
4: Bursa musik kita.

0: Sesaat lagi warga akan mengikuti
1: Wata Parlemen.
0: Acara ini kerjasama Radio Mandalika FM Lombok dan Humas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah.
1: Wata Parlemen.
0: Warga Mandalika, Kapolresta Lombok Tengah Kombes Pol Haryanto SHSIK menerima kunjungan silaturahmi Ketua DPRD Kabupaten Lombok Tengah Haji Lalu Ramdan SAG di Mapolresta Lombok Tengah kemarin. Pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi antar unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas sekaligus mendukung percepatan pembangunan di Kabupaten Lombok Tengah. Dalam suasana penuh keakraban, kedua pimpinan lembaga membahas berbagai isu strategis daerah, mulai dari situasi Kamtibmas, penguatan koordinasi antar lembaga, hingga peningkatan kolaborasi dalam mendukung pelaksanaan program pemerintah yang berorientasi pada kepentingan masyarakat. Kapolresta Lombok Tengah, Kombes Pol Haryanto mengatakan, sinergitas yang baik antara Polri dan DPRD merupakan modal penting dalam mewujudkan daerah yang aman, kondusif, dan mendukung keberhasilan pembangunan. Silaturahmi ini merupakan bagian dari upaya mempererat komunikasi dan koordinasi dengan seluruh unsur Forkopimda dengan kebersamaan yang terjalin. Pihaknya optimistis setiap tantangan yang dihadapi daerah dapat diselesaikan melalui kolaborasi yang sulit demi kepentingan masyarakat. Ia menegaskan stabilitas keamanan tidak dapat diwujudkan hanya oleh Polri semata, tetapi memerlukan dukungan dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, termasuk unsur legislatif. Menurutnya, komunikasi yang intensif dan hubungan yang harmonis antar lembaga akan melahirkan berbagai kebijakan serta langkah strategis yang berpihak kepada kepentingan masyarakat. Lebih lanjut, Kapolresta menambahkan bahwa Polresta Lombok Tengah akan terus mengedepankan pendekatan humanis, preventif, dan kolaboratif dalam setiap pelaksanaan tugas kepolisian. Menurutnya, berbagai tantangan keamanan yang berkembang harus dihadapi secara bersama-sama melalui sinergi yang kuat antara pemerintah daerah, TNI, DPRD, Kejaksaan, serta seluruh elemen masyarakat. Pertemuan tersebut ditutup dengan komitmen bersama untuk terus memperkuat koordinasi, komunikasi, dan kerjasama antar unsur Forkopimda guna menjaga kondusivitas wilayah Kabupaten Lombok Tengah serta mendukung terciptanya pemerintahan yang efektif, pelayanan publik yang optimal, dan pembangunan yang berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat. Baru saja warga mengikuti acara ini kerjasama Radio Mandalika FM Lombok dan Humas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah.
1: Wata Parlemen.
2: 88 Mandalika FM Radio Lombok. Thank you.

0: Terima kasih warga masih bersama kami. Dan simaklah acara kami selanjutnya.
1: Radio Mandalika.
2: Bursa Dedeng Goyang.

0: panggel panggel ngeri ida pekane pak ni ya.
1: Ah, mula mak kenyi milim torah biuni. Mai haruan mai.
0: Angka aneh bai. Lah si mai ida penani japa anget mau lontah bai ida. Napa jadi si mora hak baru ni ke pak?
1: Minyak oles bokasi.
0: Oh semain sawah solah ida pek nani ja. An mai lalu peneda mau kau nani ja ni pak. Mula jati warga, minyak oles bokasi niki paut cek pada sadangan beli bali. Sengan sak luwik ganti manfaat dan marantan. Baut jari minyak urut nikem sak panggel-panggel, meringankan bisul atau sak girang bodun, genit-genit on steka ko isi berangkak atau serangga. Baut tercampur endah ili aik sit mandi untuk menghilangkan bau tidak sedap ili awak. Silanggi sak kayun sadang minyak oles bokasi lek bali atau produk-produk ramuan pak oles, baut tetumbas lek selapu apa Otik searah Elek, Pulau Lombok, Dait Bime, Elek pasar-pasar modern Marantan, Alfamart atau Indomart, araan masih. Tipe pelunggung sami searah Elek Mataram dan sekitarnya, bahun masih juk kantor cabang. Lek Jalan Brawijaya atau Lek Julun Pura Miru Karang Kecicang atau WA Lek nomor 0246720070. Dait dedek lupa, bahun masih tetumbas niki Lek Studio Radio Mandalika FM, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya. Nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon, SMS atau WA anggi lek 0 75 707 6 4.
2: 88 FM. Mandalika Radio Lombok, radionya warga Bumi Kota.

0: Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam. Eh Somat, ada apa Mat?
0: Waduh maaf nih Pak Haji.
1: Emang kenapa?
0: Mata saya rasanya perih dan gak enak banget nih Pak Haji.
1: Wah harus segera dikasih tetes mata Prima Netra tuh, biar mata kembali segar dan ibadah tetap lancar.
2: Mata Anda bermasalah, sakit katarak, mata min atau plus, rabun senja atau glukoma, kini ada solusi terbaru. Tetes mata Prima Netra terbuat dari satuan mikroba dan air heksagonal yang telah lolos uji sterilisasi dari laboratorium bertaraf internasional PT Sukovindo dan dinyatakan aman karena tidak mengandung senyawa bakteri dan mikroba lainnya. Sangat cocok untuk mengatasi masalah mata Anda dengan menghindari makanan pedas, putih telur, jeroan dan daging kambing. Insya Allah mata Anda akan bebas dari gangguan kesehatan.
3: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081-75707-684.
2: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
4: It's time to tune into your favorite station.
5: 88 Bus Mandalika FM Radio.

0: biar hidup berkualitas, kata tetangga harus minum sesuatu secara teratur.
1: Lagi ngomongin apa sih, Bang?
0: Itu, kata tetangga biar hidup berkualitas, katanya supaya minum sesuatu secara teratur. Lah, awakku kan loyo, terus kepingin greng, kepingin jos, biar kamu makin bahagia. Harus minum apa dong?
1: Oh, makanya dengerin tuh radio, biar abang jadi greng dan jos.
2: Hai, apakah Anda loyo? Apakah Anda tidak percaya diri karena kejantanan Anda terganggu? Atau Anda benar-benar tidak sekuat dulu lagi? Jangan biarkan penderitaan Anda berlama-lama hinggap di tubuh Anda. Segera minum madu pahit yang diproses ulang dan masuk ruang penelitian penyempurnaan hingga 4 kali untuk betul-betul mencapai hasil maksimal dan higienis sesuai standar internasional. Minum 2 kali sehari, 4 sendok makan pagi dan malam, atau campurkan dengan air hangat atau air es. Juga dapat digunakan sebagai pengganti gula untuk yang berpenyakit diabetes. Minum secara teratur, Anda makin greng, makin jos.
3: Dapatkan madu pahit di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Anda minum madu pahit, berarti Anda telah membahagiakan istri Anda.

0: Sarung BHS, mahakarya sarung tenun tangan Indonesia yang memiliki puluhan tahun pengalaman dan dedikasi. Sarung BHS, perpaduan harmonisasi keahlian insan seni dan mesin-mesin modern, mengangkat warisan budaya Indonesia ke pentas dunia melalui berbagai kelas. Masterpiece, Signature, Royal, Excellent, Classic, Cosmo, dan Infinity. Sarung BHS, identitas kemewahan dan kesempurnaan, bukti karya yang mengubah inspirasi menjadi nyata. Sarung BHS dapat diproleh melalui sarungindonesia.co.id dan Sarung BHS Official Store di semua marketplace di Indonesia. BHS, the art of craftsmanship.
1: Bursa Dedeng Goyang.

0: Dik, cepetan dong. Jadi dibonceng nggak nih?
1: Iya, Kak. Bentar.
0: Cepat, udah telat.
1: Helmnya mana, Kak?
0: Nggak usah pakai helm. Kan deket. Nggak ada polisi ini.
1: Ih, Kakak. Nggak boleh gitu, tahu Kak. Helm itu kan buat keselamatan kita. Bukan masalah ada polisi atau nggak ada polisi, Kak.
2: Untuk keamanan saat berkendara, pakai helm standar dan patuhi rambu-rambu.
3: 88 FM. 88 FM. 88 FM. 88 FM. 88 FM. 88 FM. 88 FM. 88 FM. 88 FM. 88 FM. 88 FM. 88 FM. 88 FM. 88 FM. 88 FM. 88 FM. 88 FM. 88 FM. 88 FM. 88 FM. 88 FM. 88 FM. 88 FM. 88 FM. 88 FM. 88 FM. 88 FM. 88 FM. 88 FM. 88 FM. 88 FM. 88 FM. 88 FM. 88 FM. 88 FM. 88 FM. 88 FM. 88 FM. 88 FM. 88 FM. 88 FM. 88 FM. 88 FM. 88 FM. 88 FM. 88 FM. 88 FM. 88 FM. 88 FM. 88 FM. 88 FM. 88 FM. 88 FM. 88 FM. 88 FM. 88 FM. 88 FM. 88 FM. 88 FM. 88 FM. 88 FM. 88 FM. 88 FM.

0: RCTI siap menghadirkan sinetron-sinetron terbaik buat menemani waktu santai kamu. Siap-siap dibuat baper dengan sinetron terbarunya Arya Saloka dan Asa Asuncao. Kisah cinta yang dimulai dengan kebohongan, kepura-puraan, hingga akhirnya tumbuh cinta yang mendalam.
1: Bisa bantu saya nggak?
2: Kenapa saya?
1: Abang pura-pura jadi pacar saya dulu.
3: Selamat malam, saya Sena.
1: Kamu tuh ngapain sih?
2: Mungkin ini yang namanya jodoh.
4: Itu pacar, Mbak.
1: Tunangan. Tapi ternyata calon suamiku selingkuh dengan adik diriku sendiri.
0: Diperankan Arya Saloka, Asa Asuncao, Fendi Chow, Rizky Hanggono. Saksikan Terikat Janji mulai 6 April setiap hari jam 7 malam. Eksklusif hanya di RCTI.
5: Bursa Dedeng Goyang.
6: 88 PS Mandalika FM Radio Lombok. Selamat sore warga Mandalika. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu di Mandalika sore kembali, Dendeng Goyang Mandalika. Lanjut ya dengan lagu dangdut dan juga Bollywoodnya, tentunya sampai jam 4 sore nanti. Kami Lia Malik, Segudang Rindu.

0: zamanane melente aru det praktis. Marak misal begawean sak kasap.
1: Idah. Angkam seringes bae.
0: Aroh, kakak ni yang ngajum doang. Niki tiang ngadu krim kecantikan saribing. Ia pina terjari inges, kulit terjari lembut, pina alus kulit mue, telangan flek-flek bideng, kadu jaga kulit teleman sinar jelo, ngalusan kulit kasar, dait lampak ime, siku dait jejengku. Entan tekadu, selung teolesan tipis-tipis, elek kulit sauah tepersi, sambil teenjak-enjak. Molah kan? Endah nenten naara efek sak lain. Sengak, ya tepina leman rumput alami, marak misal, amnui vera, dait madu gegeti. Krim kecantikan seribing, bau tebeli elek apotik, toko oat, konter Pak Oles, atau elek dagang ngelining oat Pak Oles. Lamun narak sak praktis, ngembe tejak repot-repot. Sila, amalan krim kecantikan saribing, pasti top chef.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart. Ramuan Pak Oles, pasti Tokcer.

0: Mi nanti ya dengan nyut-nyut dan juga doyo ya. Oke, baik warga Mandalika, kali aja siang hari ini ada yang sedang ngalami nyut-nyut di bagian kepala warga ya. Nah, itu penyebabnya bisa macam-macam ya. Bisa karena sakit kepala tegang. Ini biasanya disebabkan karena stres, kurang tidur dan juga kelelahan bisa jadi. Atau nyut-nyutnya bisa karena migrain.
1: Nyut-nyut.
0: Jadi sering terasa berdenyut di satu sisi kepala, ada yang sering disertai mual dan atau sensitif terhadap cahaya dan suara ya. Itu bisa lari ke migrain. Bisa juga karena tekanan darah tinggi ya. Jadi pada sebagian orang itu bisa menyebabkan sakit kepala berdenyut banget. Atau bisa juga karena kurang minum ya. Nah, ini bisa menyebabkan dehidrasi. Atau terlambat makan bisa juga nyut-nyut kepala ya. Nyut-nyut karena kurang duit. Nah, itu Mbak Adel tuh. Nyut-nyut juga bisa karena demam atau infeksi ya, misalnya flu.
1: Rasanya mah
0: juga bisa tuh menyebabkan nyut-nyut pada kepala ya. Terus apa dong yang bisa dilakukan, Rel? Yang bisa dilakukan ya pastinya istirahat di tempat ya yang agak enggak berisik lah, yang tenang gitu kan. Minum air putih yang cukup. Makan jika belum makan ya. Ada enggak yang belum makan sampai jam segini? Ada, Rel, ronda ketiga. Tidur yang cukup juga ya. Nah, bila perlu tidak memiliki pantangan ya, gunakan obat pereda nyeri sesuai aturan pakainya ya. Oke, baik. Kalau nyut-nyutnya karena kurang duit, Mbak De, ya. Nah, itu harus dicari ya.
1: Apa?
0: Kalau udah lihat atau megang yang merah atau biru, udah hilang tuh nyut-nyutannya ya. Sore ini mau request lagunya Kana dari bandnya Ayah Mansur S ya. Untuk Arelnya kebagian, terima kasih, sama-sama.
1: Nyut nyut nyut kepala.
0: Selamat sore juga untuk Ina Intan, apa kabar yang ada di Batu Bedut? Assalamualaikum, Rel. Waalaikumsalam. Tiang tunas lagunya Jangan Tunggu Lama-Lama. Biar semangat nyesek, Rel. Buat Arelnya sehat selalu, insyaallah, amin. Terima kasih. Ya udah, nggak pakai tunggu lama kalau begitu warga Mandalika, karena kita ini ada dangdut, ada juga Bollywood, yang pastinya kita hadirkan Bollywood juga ya. Yang satu ini Kisise Tumpia Karo hadir untuk Anda pecinta lagu-lagu Bollywood.

0: Pendengar, kita simak cerita dari pemakai tetes mata Prima Netra.
1: Saya nama Bu Sri Lestari, alamat RT 5 RW 6, Kelurahan Purbalingga Kidul. Saya sakit mata katarak sudah lama. Setelah saya memakai tetes mata Prima Netra habis 3 botol, sekarang alhamdulillah sudah baik, sudah tidak memakai lagi, sudah sembuh.
2: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081-75-707-684.
3: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
4: Pengumuman.
0: Delapan pas Mandalika FM Radio Lombok, warga Mandalika, satu buah panggilan dari Pengadilan Agama Praya kami sampaikan pada hari ini Jumat 31 Juli 2026 telah memanggil Rizal Wadi bin Rumasih, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SD, semula bertempat tinggal di Pengkelak Mas, Desa Pengkelak Mas, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur, dan selanjutnya disebut sebagai tergugat dalam perkara tertentu antara Solehati binti Sahlan sebagai penggugat melawan Rizal Wadi bin Rumasih sebagai tergugat, supaya datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Praya pada hari Senin tanggal 2 November 2026 pukul 9.00 WITA bertempat di ruang sidang Pengadilan Agama Praya Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 3 Praya. Demikian panggilan ini kami sampaikan atas perhatian warga, diucapkan terima kasih. Dan jurusita pengganti Pengadilan Agama Praya lalu Sapri SH.
5: Bursa dedeng kuyak.

0: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
1: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
0: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
1: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
0: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
2: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau Bawang Dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin, sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
3: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.
4: Baik warga Mandalika, informasi kembali kami hadirkan yang kami kutip dari antaranews.com. Menko Pangan, program KNMP tingkatkan kesejahteraan nelayan. Menteri Koordinator atau Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas

dibutuhkan para petani, diantaranya pabrik es, bengkel, logistik, balai lelang ikan, serta gudang penyimpanan ikan. Zulhas memastikan KNMP tersebut dipastikan tetap beroperasi karena ke depan menjadi aset desa yang diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat maupun peningkatan pembangunan di desa. Anggaran yang dialokasikan pemerintah dalam pembangunan KNMP itu mencapai 22 miliar rupiah, meliputi pembangunan fasilitas kuliner, pabrik es, penyimpanan ikan, dan fasilitas lainnya. Fasilitas yang dibangun itu sesuai dengan kebutuhan para nelayan. Informasi ini warga seperti yang kami kutip dari antaranews.com.

أشهد أن محمدا رسول

Ada seorang pengusaha muslim yang tergolong sukses. Namun dari segi ubudiah, ia sering meninggalkan kewajiban ibadah, terutama kewajiban sholat. Ketika seorang ustadz menanyakan mengapa sering meninggalkan ibadah, ia menjawab bahwa ia terlalu sibuk dengan bisnisnya. Ustadz itu berkata dalam hati, orang selalu mementingkan bisnis dengan sesama manusia dan meninggalkan bisnisnya dengan Allah. Andaikan orang tahu betapa besar keuntungan berbisnis dengan Allah, pasti ia tidak akan melupakan Allah. Dalam surat Asy-Syaf ayat 10 dan 11, Allah berfirman, "Hai orang-orang beriman, maukah kamu aku tunjukkan sesuatu dagangan yang dapat menyelamatkan kamu dari siksa yang pedih? Yaitu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan berjuang di jalan Allah dengan harta dan

0: lain kembing, sayan sayan bajang beleh, mama gewar, malaruan bajang beru beleh sejitam.
1: Hahaha, mulai nak nyandang. Aku awak penyampaia. Apa-apa si kawih mulai nak sosok, mulai nak jeneng.
0: Ankeleng kereng apa tiri sim kawih amak gewal ulik lae jangkenani ni nuah berubah ruen.
1: Hahaha, deman kaya deman kembim sal bungul gadi. Kering sama kawih niak arang, kering sarung cap lontar. Bungul, musai-sai kawih sarung cap lontar niak, bilang jelu warna ndik nak berubah-ubah. Ndik niak luntur-luntur, ada menaun. Eto, sak solah lalu setekena arang sarung cap lontar eto. Mulin jati sarung cap lontar eto.
0: Macam corak motif arak doang. Apa-apa jam bojak kabera. Sampunan salah pilih, salah beli. Iling-iling cap lontar, cap lontar. Mula nak sosok cap lontar itu.
2: Hoax di media sosial adalah informasi palsu atau berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarkan untuk menipu, memperdaya, atau memanipulasi publik dengan tujuan tertentu seperti politik, ekonomi, dan sosial yang seringkali menggunakan judul sensasional, bahasa provokatif, dan tanpa sumber kredibel untuk memicu emosi dan mendorong pembagian informasi secara viral. Ini bisa berupa teks, gambar, atau video yang dimanipulasi agar terlihat nyata dengan tujuan menimbulkan kebingungan, kecemasan, atau konflik. Maka dari itu, waspada hoax. Satu-satunya media yang jauh dari hoax adalah radio. Makanya, ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio.
3: Ayo beriklan di radio.
4: Bursa Dedeng Goyang.

0: Sesaat lagi Mandalika Breaking News, rangkaian berita dan informasi terkini seputar Lombok Tengah. Produksi Pusat Pemberitaan Radio Mandalika Lombok.
1: Warga Mandalika Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah memberikan edukasi literasi digital kepada siswa SMA N1 Praya Barat Daya di Desa Darek, Kecamatan Praya Barat Daya kemarin. Kegiatan yang digelar bersama mahasiswa kuliah kerja nyata Universitas Mataram Desa Darek ini mengangkat tema Cerdas Digital, Masa Depan Aman, Membentengi Generasi Muda dari Jeratan Judi Online dan Pinjaman Online Ilegal. Kepala SMA N1 Praya Barat Daya Baik Budiati dalam sambutannya menyampaikan bahwa kemudahan akses terhadap aplikasi dan media sosial harus diimbangi dengan pengetahuan dan kehati-hatian. Senada dengan itu, Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Diskominfo Lombok Tengah Iswandi Hairi Ramen mengingatkan agar siswa bijak dalam memilih konten di media sosial. Algoritma platform menurutnya akan terus menampilkan konten yang sering diakses oleh pengguna. Dalam pemaparannya, Iswandi memberikan data terkait judi online yang kini menyasar berbagai kelompok usia termasuk anak muda dan anak di bawah umur. Berdasarkan data yang disampaikan, sekitar 200 ribu anak muda terindikasi mengakses judi online, lebih dari 80 ribu diantaranya merupakan anak di bawah umur. Kerugian akibat judi online pada 2026 diperkirakan mendekati angka 1.000 triliun rupiah. Masyarakat menengah ke bawah disebut sebagai kelompok yang paling rentan terdampak. Iswandi juga mengingatkan keterkaitan antara judi online dan pinjaman online ilegal. Saat mengalami kerugian dan kecanduan, pelaku judi online berisiko mencari dana tambahan melalui pinjol. Ia menyoroti praktik remaja yang belum memiliki KTP menggunakan identitas orang tua untuk mengajukan pinjaman online. Akibatnya orang tua seringkali baru mengetahui adanya tagihan setelah menerima pemberitahuan. Materi edukasi juga menyinggung Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta pentingnya menjaga privasi data pribadi. Siswa diminta tidak mudah mengunggah atau memberikan identitas nomor telepon, foto dokumen, dan informasi keluarga di media sosial. Sebagai langkah pencegahan, Iswandi mengajak siswa untuk segera melewati atau menutup iklan judi online dan pinjaman online ilegal yang muncul di media sosial maupun di situs internet. Kegiatan berlangsung interaktif, sesi diskusi dan kuis digelar untuk menguji pemahaman siswa terkait bahaya judi online, pinjaman online ilegal, penggunaan media sosial, dan perlindungan data pribadi. Menutup kegiatan, Iswandi mengajak siswa berkomitmen menjalankan 4 langkah: berhenti sebelum mencoba, menolak ajakan dan tautan mencurigakan, memblokir akun atau nomor yang merugikan, serta menceritakan persoalan kepada orang dewasa yang dipercayai. Melalui kegiatan ini, Diskominfo Lombok Tengah berharap para siswa semakin cakap memanfaatkan teknologi, mampu menjaga keamanan data pribadi dan terhindar dari berbagai risiko di ruang digital.
0: Baru saja warga ikuti Mandalika Breaking News, rangkaian berita dan informasi terkini seputar Lombok Tengah. Produksi Pusat Pemberitaan Radio Mandalika Lombok.

Mandalika FM Radio Lombok. Selamat sore warga Mandalika. Kembali lagi Aurel hadir menemani warga masih di Mandalika sore kali ini di zona kalau muda Mandalika. Sampai tuntas di jam 6 sore nanti.

0: Randy.
1: Nah, piara tua, aneh tebebadean. Apa hubungan rock, rogok, dan ngerok?
0: Nah, diketau ya tua. Saya ketau punya yang demen kita rock mine, dan ngerokok.
1: Dasar belang. Meniau, lamun tedemen kita rock, ineman madu Rocky. Apa malik sak demen ngerokok? Inemane madu Rocky.
0: Rocky? Apa nama madu Rocky?
1: Nah, madu Rocky itu racikan madu asli dari cuka apel. Cocok entah malang si sak girang ngerokok. Iya sak meresik nikotin dalam pembuluh darah. Deh. Jaga kesehatan dari pina awak jadi segeroger. Sila aruan beli di apotek atau toko WhatsApp rapet. Madu Rocky, madune tipe pringgis sak ngerokok.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart. Ramuan Pak Oles, pasti Talk Chair.
3: It's time to tune into your favorite station.
4: 88 Bass Mandalika FM Radio Lombok.

bersama nyoman Paul yang saat ini warga dengan tunggu apa lagi? Yo tunggu apa lagi? Boleh dong gabung di sini bareng Aurel warga di zona kolom muda Mandalika. Untuk edisi hari terakhir bulan Juli 2026, esok udah masuk bulan kemerdekaan Republik Indonesia. Dan seperti biasa warga Mandalika, lan telepon SMS dan juga WhatsApp Mandalika juga kita persilakan ya untuk zona kolom muda. Tentunya di nomor yang sama ya, di 081-757-07-6844 warga ya. Selamat sore dulu nih buat semuanya. Terima kasih kesetiaannya bersama 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok. Baik yang baru bergabung juga selamat gabung di sini ya. Seru-seruan bareng sampai tuntas di jam 6 sore nanti. Tentunya kita temani dengan lagu-lagu pop Indonesia ya. Punya pilihan lagu boleh saja warga ya. Di sini aja di 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok.

Oke, baik warga Mandalika, kalau cuma dua lagu nggak cukup ya. Baik, kita hadirkan yang satu ini warga dari miliknya Dewa 19 ya, Risalah Hati.

0: Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah atau PAD menghimbau kepada seluruh warga Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban warga. Pembayaran dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk. Khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2, pembayaran dapat dilakukan melalui Bendahara Khusus Penerima atau BKP Kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiring Plinggim Sami, bayar pajak tepat waktu, Adit Sande bakat si dende.
1: Mandalika, Radio Lombok, radionya warga bumi kota. 8-8

0: Kalian Mbak Kindas yang satu ini warga 1, 2, 3 ya. Empatnya Mandalika FM Radio Lombok dong. Selamat sore Pak Jangan Seredeh yang menyapa melalui WhatsApp Mandalika. Assalamualaikum Rel, waalaikumsalam. Bacaan Serada hadir lagi ikutan di acara Zona Kalau Muda Mandalika. Aku mau sapa-sapa temanku yang lagi nunggu gajian ya. Enak dong. Ada Rahul Anjali, Jerot, Rio, Klobat, Gareng, Kering, Daeng, Congoh, Bajang Kelansotan, Ina, Ucup, Mami, Ian. Lagunya Geisha, Lupakan Ingatanku, spesial buat istri tercinta. Orangnya sehat selalu ya. Insyaallah, amin, terima kasih. Halo Zona Kalau Muda.
1: Halo, selamat sore Mbak Aurel.
0: Mandalika FM Radio Lombok.
1: Iya, Mandalika FM Radio Lombok.
0: Kita dong. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, pin Bali ucap salam dulu lagi.
1: Iya. Gimana kabarnya
0: Mbak? Alhamdulillah. Jangan lupa kata kunci nggih kalau masuk di acara Mandalika.
1: Alhamdulillah, udah makan belum?
0: Makannya untuk yang kali kelima belum nggih.
1: Pada ini penelpon keberapa ini?
0: Penelpon ke 100 nggih.
1: Oh iya oke, enggak apa-apa ya.
0: Nggih.
1: Oke. Ini gue tanya sama saya telepon aja dan
0: Aurel ya. Oke, baik. Tapi siapa di mana ya?
1: Iya.
0: Siapa di mana? Iya aja nih.
1: Iya.
0: Siapa di mana ini?
1: Ini ke Majid.
0: Oh nggih, baik. Silakan Pak Majid. Saya juga ikutan lupa kalau Anda lupa passwordnya nggih.
1: Oh iya. Oke, Pak.
0: Baik.
1: Lagunya ya.
0: Lagunya siapa nih?
1: Ada lagunya The Joker.
0: Ada dong.
1: Cinta sebenarnya ya.
0: Oke.
1: Oke, lagunya buat semua-semuanya fan Radio Mandalika FM Radio Lombok ya.
0: Baik.
1: Semuanya sore ini mungkin lagi di mana pun Anda berada, semoga terhibur selalu yang lagi monitor ya. Iya, buat Mbak Aurel selamat bertugas, semoga diberikan kesehatan.
0: Amin.
1: Diberikan panjang umur, diberikan segala rezekinya, diringankan segala urusannya ya.
0: Amin. Makasih.
1: Apa yang dikatakan semoga terkabulkan ya.
0: Insyaallah, amin.
1: Itu aja Mbak Aurel, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.

Okay, lagunya nanti ditunggu karena lagunya siapa tadi ya? Oh iya, Bajang Cerdeh kita hadirkan ya, yang lumpuhkanlah ingatanku bersama Keisha.

0: biar hidup berkualitas, kata tetangga harus minum sesuatu secara teratur.
1: Lagi ngomongin apa sih, Bang?
0: Itu, kata tetangga biar hidup berkualitas, katanya supaya minum sesuatu secara teratur. Lawakku kan loyo, terus kepingin greng, kepingin jos, biar kamu makin bahagia. Harus minum apa dong?
1: Oh, makanya dengerin tuh radio, biar abang jadi greng dan jos.
2: Hai, apakah Anda loyo? Apakah Anda tidak percaya diri karena kejantanan Anda terganggu? Atau Anda benar-benar tidak sekuat dulu lagi? Jangan biarkan penderitaan Anda berlama-lama hinggap di tubuh Anda. Segera minum madu pahit yang diproses ulang dan masuk ruang penelitian penyempurnaan hingga 4 kali untuk betul-betul mencapai hasil maksimal dan higienis sesuai standar internasional. Minum 2 kali sehari, 4 sendok makan pagi dan malam, atau campurkan dengan air hangat atau air es, juga dapat digunakan sebagai pengganti gula untuk yang berpenyakit diabetes. Minum secara teratur, Anda makin greng, makin jos.
3: Dapatkan madu pahit di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Anda minum madu pahit, berarti Anda telah membahagiakan istri Anda.
4: 88 Mandalika.

Halo warga Mandalika. Warga, tahu nggak? Mandalika sekarang menjadi salah satu destinasi wisata yang ramai dengan aktivitas outdoor dan cuaca yang cukup panas. Kebutuhan seperti sunscreen, moisturizer, body care, sampai vitamin jadi makin penting untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Nah, Watsons juga memiliki Seasian Tourist Fix yang menyediakan berbagai kebutuhan liburan untuk wisatawan. Berbagai kebutuhan beauty and health yang lengkap dan promo menarik bisa ditemukan di Watsons Kute Mandalika Mall. Cari berbagai produk beauty and health mulai dari yang produk kebutuhan sehari-hari sampai yang tourist picks dengan promo menarik hanya di Watsons Kute Mandalika Mall. Kunjungi Watsons Kute Mandalika Mall untuk dapatkan diskon hingga 50%, tambahan 5% Watsons Club Member, bank promo up to 125K. Dapat promo lebih cuan dari top brand, mulai dari Watsons brand, Maybelline, Somethings, Lux Cream, dan masih banyak lagi. Belanja juga makin praktis lewat aplikasi Watsons Indonesia dengan fitur Click and Collect. Jadi, belanja bisa kapan saja dan di mana saja. Yuk langsung ke Watsons Kute Mandalika Mall dan nikmati pengalaman belanja produk kecantikan dan kesehatan yang lengkap dan hemat. Jangan lupa join dan pakai Watsons Club Member karena jadi member pasti untung. Watsons memberikan pengalaman belanja sebagai one-stop destination dengan berbagai pilihan produk dari nasional hingga internasional. Follow akun Instagram at

Warga, kesempurnaan adalah perjalanan panjang sak tetenun si dedikasi. Selama puluhan tahun, BHS sampun jadi saksi setiap pencapaian pelunggum sami. Mangkin mahakarya sarung BHS hadir lebih lengkap dengan kategori kelas yang dirancang khusus untuk setiap kepribadian pelunggum sami. Mulai dari kemewahan tak tertandingi, late kelas Masterpiece, Signature, Diet Royal. Kemudian kualitas legendaris elite class excellent, classic, infinity, diet cosmo, hingga ekspresi modernitas dalam kelas terbaru, avant-garde, essential, innovare, diet neoteric. Napi cua pilihan kelas sarung BHS pelunggum sami, pastikan mahakarya sak bedoye menike adalah sak original. Pastikan berbelanja hanya di toko atau akun official kami, periksa kode unik searah ilik produk BHS, kirim melalui layanan customer service lewat website resmi kami. Untuk pilihan lengkap dan berbagai promo menarik sarung BHS, kunjungi toko busana muslim terdekat atau kunjungi web komersi resmi kami le www.sarungindonesia.com.

bersama Giselle yang satu ini indah pada waktunya. Ada kalanya hidup tidak berjalan sesuai dengan rencana, harapan yang tertunda, impian yang belum tercapai, atau doa yang terasa belum terjawab. Itu sering membuat kita bertanya, kapan waktunya ya? Tapi hidup mengajarkan kalau setiap proses itu memiliki waktunya sendiri ya. Apa yang datang terlalu cepat belum tentu membawa kebaikan. Dan apa yang tertunda bukan berarti gak akan pernah terjadi gitu kan. Kesabaran, usaha, dan keyakinan adalah bekal untuk terus melangkah ya. Jadi warga Mandalika ya, tetaplah berbuat baik, terus berjuang, dan jangan mudah menyerah ya. Saat waktunya tiba, kebahagiaan akan terasa lebih berarti karena kita tahu gitu ya betapa besar perjuangan untuk meraihnya. Oke, baik, warga Mandalika masih menemani dengan lagu-lagu pop Indonesia di Zona Kolom Muda Mandalika ya, edisi terakhir bulan Juli 2026. Baik warga, kita tinggalkan Giselle dengan Indah pada waktunya. Ari Lasso hadir dengan Penjaga Hati.

Ari Lasso hadir dengan lagunya Penjaga Hati Warga ya di Zona Kolom Muda Mandalika. Baik warga Mandalika, informasi kembali kami hadirkan yang kami kutip dari antaranews.com. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pemerintah akan mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pemisahan anggaran program makan bergizi gratis atau MBG dari pos anggaran pendidikan yang berlaku paling lambat mulai 2028. Purbaya menyampaikan pelaksanaan putusan tersebut akan mengacu pada anggaran tahun 2028. Menurutnya pemerintah akan mengikuti ketentuan yang telah diputuskan MK terkait waktu pemberlakuannya. Purbaya menjelaskan anggaran yang berjalan pada tahun ini tidak mengalami perubahan karena telah dibahas dan saat ini tinggal memasuki tahap finalisasi. Perubahan terhadap anggaran yang sudah berjalan dinilai berpotensi menghambat penyelesaian proses penganggaran. Terkait dampak fiskal dari pemisahan anggaran MBG tersebut, Purbaya mengatakan pemerintah masih akan melakukan perhitungan. Adapun mengenai pembahasan putusan MK tersebut dengan Presiden Prabowo Subianto, Purbaya menyatakan hal itu belum dilakukan. Sebelumnya, MK menyatakan anggaran program MBG harus dipisah dari anggaran operasional penyelenggaraan pendidikan. Mahkamah menilai program makan bergizi bukan merupakan komponen utama pendidikan. Mahkamah, sebagaimana amar putusannya memerintahkan pemisahan tersebut berlaku paling lambat dalam APBN tahun anggaran 2028 atau paling lama 2 tahun sejak putusan diucapkan pada Kamis. Dalam pertimbangan, MK menegaskan bahwa alokasi dana pendidikan sekurang-kurangnya 20% yang diamanatkan konstitusi dimaksudkan untuk memenuhi pembiayaan komponen utama pendidikan. Komponen utama pendidikan yang dimaksud mahkamah yaitu peserta didik, pendidikan dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, kurikulum serta evaluasi dan pengembangan pendidikan. Informasinya warga seperti yang kami kutip dari antaranews.com.

0: Asal kau bahagia, remaja warga di zona kalau muda Mandalika ya. Lagu ini mengajarkan kita kalau cinta sejati itu terkadang bukan tentang memiliki ya, melainkan tentang keikhlasan. Melihat orang yang kita sayangi itu menemukan kebahagiaannya ya, meski bukan sama kita gitu kan. Oke, baik warga Mandalika, semoga lagunya bisa menjadi teman sore warga hari ini. Dan tetap bersama 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok, satu suara berjuta telinga, yang tentunya menghadirkan lagu-lagu terbaik ya, yang menemani aktivitas warga. Pastinya harus tetap semangat ya, dan tetap berkarya, dan semoga hari warga selalu dipenuhi kebahagiaan ya. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Sekaligus ini membawa kita di sesi 2 untuk zona kalau muda Mandalika. Artinya kurang lebih sisa 1 jam lagi Aurel menemani dengan lagu-lagu pop Indonesia. Nah tentunya masih bisa request dong di 081-757-07684. Halo zona kalau muda.
1: Halo Mandalika FM Radio Lombok. Mas Suri Rel.
0: Mas Suri. Pak Dias.
1: Iya lagi monitor di Mandalika.
0: Ya harus dong.
1: Ada wali sudah?
0: Walinya udah jadi lagu pembuka kita ya.
1: Yang mana kalau gitu yang
0: project pop aja kita ya. Yang mana? Oke.
1: Okay. Yang bukan kita ntar aja ya.
0: Oke. Okay.
1: Dalam palem nih lagi monitor nih buat yang Rani, Dul Aden, Dennis bareng Jaka yang ada di Wakan yang ke persahabatan semuanya buat Bunda juga, Bunda Tunjung, Bunda Hil, Bunda Sabri, terus Bunda Siti Hajar Cahaya, Bunda Maya Mantang, terus buat Mi Aris, Mirian, Mi Anto, Bunda Percek, terus Mas Maldarel.
0: Oke.
1: Okay. Iya Karel, sehat selalu. Assalamualaikum. Amin.
0: Waalaikumsalam Pak Dias yang ada di Juring Leneng. Buat teman-temannya juga di situ ya, sama-sama lagi nyimak di 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok.

0: Baik, asal kau bahagia kita ini ya. Kita bakal lanjut dengan lagu-lagu lainnya warga. Pastikan tetap setia di 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok.
1: Kalinya kolaborasi Falcon Pictures dan MNC Pictures layar drama Indonesia RCTI terbaru tentang kisah cinta yang diawali dari keterpaksaan, menyentuh dan menyayat hati.
2: Halo Pak, Kasia jatuh dari kamar mandi dan Kasia pendarahan sekarang. Mas, apa Mas Abi setuju kalau Kasia dioperasi untuk menyelamatkan anak sama Kasia?
3: Apa meminta sama kamu supaya kamu menikah dengan Abi?
2: Naza itu punya pacar, gak mungkin dong Naza putusin pacar Naza.
1: Diperankan aktor-aktor ternama Indonesia, Samuel Zeligwin, Raquel Nesia, Nadia Arina, Irzan Faik, dan Gunawan. Saksikan Turun Ranjang mulai 7 April setiap hari jam 8:30 malam, eksklusif hanya di RCTI.
4: 88 Mandalika.

0: Warga Mandalika, bingung cari kerja di mana? Ya udah, dengerin informasi yang bagus yang satu ini warga dari PT Karya Paoles Stockchair. Dengan gaji yang memuaskan, PT Karya Paoles Stockchair saat ini warga membutuhkan bagian pemasaran dan bagian gudang. Jadi segera warga ya, lamaran Anda bisa ditujukan kepada PT Karya Paoles Stockchair di Jalan Tulip nomor 6 Srengat Praye. Atau warga juga bisa menghubungi Ibu Nur Laila untuk info lebih lengkapnya di 087742510724. Sekali lagi 087742510724. Jadi ayo, tunggu apa lagi? Segera kirim surat lamaran Anda.
1: It's time to tune into your favorite station.
2: 88 Bus Mandalika FM.

0: Hey bro.
1: Eh kamu John, abis dari mana ini?
0: Biasa bro, habis olahraga, nyehatin badan kita.
1: Jangan badan aja yang disehatin, mata tuh obatin. Dari dulu sampai sekarang pakai kacamata terus, nggak bosen John?
0: Iya bro, padahal sudah sering banget diobatin.
1: Cobain deh, obat tetes mata Prima Netra.
0: Apaan tuh bro, bahaya kagak?
1: Enggak lah, obat tetes mata Prima Netra ini terbuat dari satuan mikroba dan herbal alam Indonesia. Udah pasti aman, John.
2: Mata Anda bermasalah? Sakit katarak, mata min atau plus, rabun sinja atau glukoma? Kini ada solusi terbaru, tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba dan air heksagonal yang telah lolos uji sterilisasi dari laboratorium bertaraf internasional PT Sukovindo dan dinyatakan aman karena tidak mengandung senyawa bakteri dan mikroba lainnya. Sangat cocok untuk mengatasi masalah mata Anda dengan menghindari makanan pedas, putih telur, jeroan dan daging kambing. Insya Allah, mata Anda akan bebas dari gangguan kesehatan. Tetes mata Prima Netra tidak dijual di apotik atau toko obat. Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
3: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081 75 707 684.
4: Pengumuman.
5: Shh, jangan ribut, ada pengumuman penting.
6: 88 PES Mandalika FM Radio Lombok, warga Mandalika, satu buah panggilan dari Pengadilan Agama Praya kami sampaikan pada hari ini Jumat 31 Juli 2026 telah memanggil Joni Iskandar bin Subuh, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan TKI, pendidikan SLTP, semula bertempat tinggal di Dusun Kuang Jukut, Desa Pringgrate, Kecamatan Pringgrate, Kabupaten Lombok Tengah, dan selanjutnya disebut sebagai tergugat dalam perkara tertentu antara Sri Erna Ningsih binti Sahban sebagai penggugat melawan Joni Iskandar bin Subuh sebagai tergugat, supaya datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Praya pada hari Rabu 11 November 2026 pukul 9.00 WITA bertempat di ruang sidang Pengadilan Agama Praya Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 3 Praya. Demikian panggilan ini kami sampaikan atas perhatian warga, diucapkan terima kasih dan jurusita pengganti Pengadilan Agama Praya Manisa AMD.
2: 88 Mandalika.

0: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
1: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
0: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
1: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
0: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
2: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau Bawang Dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin, sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
3: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.
4: Aduh, sangka mek jeneng getir wa mek ajok. Tangkong mek bagus, malik londong mek baru. Tumben ku kita mek nek aduh, motif apa nih si baru sini ruana nih lo bajok. Ama kekene, perasaan aku julu, niaran kereng cap lontar. Yalah ku geti cap lontar sino, senga, ya halus. Iya kuat, duit motif na apa-apa de motif de PT yara doang. Neke, teruna de dere, toa kanak, serapun na pada ngadu kereng cap lontar sino. No ada de tau, oh mulanya andang lo cap lontar sino. Waku pedasan ya teleku baru batur ngadu liwat, aduh teku sengke ya. Mulanya kereng cap lontar sino to sarung cap lontar sino. So paling laku, sengak kualitasnya ya solah, malik terpercaya, ya bagus kuat malik kekah mengalih tenda cap lontar, tidak melupa lontar.
5: Grand Hero, jaminan kepuasan belanja keluarga Anda.
6: It's time to tune into your favorite station.
7: 88 Bass Mandalika FM Radio Lombok.

Oke, baik warga Mandalika, terima kasih kesetiaannya bersama 88 PAS Mandalika FM Radio Lombok. Sementara itu warga, informasi yang kami kutip dari antaranews.com, TNI AU dan Angkatan Udara Singapura kerjasama tingkatkan kualitas SDM. Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara atau TNI SDM. Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara atau TNI AU menggandeng Republic of Singapore Air Force atau RSAF dalam kegiatan pertukaran perwira, yakni Junior Officer Exchange Program atau JOEP, untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia atau SDM. Dalam siaran pers resmi TNI AU yang diterima di Jakarta pada Jumat, dijelaskan program pendidikan itu digelar di beberapa markas TNI AU pada 27-29 Juli 2026. Program pertukaran perwira muda yang diselenggarakan secara resiprokal setiap tahun ini menjadi sarana strategis untuk membangun profesionalisme, memperluas wawasan, serta mempererat hubungan kerjasama antara kedua angkatan udara. Menurut Kepala Dinas Penerbangan TNI AU atau Kadis Penau Marsekal Pertama TNI Inyoman Suwadanya dalam siaran pers tersebut. Dalam kegiatan itu, perwira TNI AU dan AU Singapura bertukar pikiran soal pengetahuan teknologi alutsista, sistem pertahanan, dan organisasi masing-masing. Tidak hanya diskusi, delegasi RSAF juga diajak untuk mengunjungi beberapa fasilitas TNI AU seperti skadron dan tempat latihan. Inyoman mengharapkan dengan adanya program tersebut, kualitas perwira TNI AU dan RSAF dalam bidang pertahanan udara bisa semakin meningkat. Dia juga mengharapkan momentum itu dapat mempererat kerjasama antara TNI AU dan RSAF. Informasinya warga seperti yang kami kutip dari antaranews.com.

Selamat sore dulu nih untuk Pak Nasri yang ada di Kalimantan Selatan. Nitip salam untuk ini, kemudian juga Pak Jumawala yang dalam. Terus ada Mami Haris, Bukadus, dan semua pendengar Mandalika lainnya ya. Kalau soal lagu mah digabung aja kali ya. Lagunya ini Kala Cinta Menggoda.

Banyak kesetiaannya warga dan juga yang sudah ikut meramaikan Mandalika sore untuk edisi hari ini Jumat 31 Juli 2026 ya. Dan setelah ini warga seperti biasa hadir Sirois, Siraman Rohani Islam Mandalika bersama Kyai Haji Zainuddin MZ ya. Dan saya rela bertugas pamit undur. Saya minta maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga Mandalika menemani warga menantikan waktu azan maghrib. Kami hadirkan Sirois Mandalika, siraman rohani Islam Mandalika. Selamat mengikuti.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal

pada suatu saat nanti akan datang di tengah-tengah kamu, wahai umat Islam, di mana orang-orang lain di sekeliling kamu akan bersatu mengerubungi kamu seperti bersatunya orang-orang mengerubungi makanan di atas meja hidangan. Akan datang suatu saat nanti di mana kondisimu dikepung sedemikian rupa, yang barat mau menerkam, yang timur mau menghantam, yang selatan mau menginjak-injak, yang utara pun akan menjelajah. Kondisimu seperti makanan di atas meja hidangan. Sebagian sahabat merasa heran dan terkejut, lalu mereka bertanya, "Amin killati nahnu yauma izin ya Rasulullah? Apakah jumlah kami pada waktu itu sedikit ya Rasul? Kami sampai dikepung sedemikian rupa?" Beliau menjawab, "Bal antum yauma izin kathir." Sama sekali tidak. Kamu tidak sedikit pada saat itu. Bahkan jumlahmu sangat banyak. Kamu adalah mayoritas. Walakinnakum ghusaun ka ghusa'is sa'il. Tetapi keadaanmu saat itu persis seperti buih di lautan. Banyak tetapi centang perenang. Banyak tetapi tidak punya daya dan kekuatan. Banyak tapi dipermainkan gelombang lautan, dihempaskan ke tepian pantai tanpa punya makna dan arti. Kondisimu pada saat itu kuantitas yang tanpa kualitas, sehingga orang lain enak saja mengepung kamu. Akidahmu didangkalkan, dibanjiri dengan peradaban dan kebudayaan yang menjauhkan dari agama. Dari segi maksiat dan munkarat seluruhnya mengepung, sampai kita melepaskan nilai-nilai Islam kita ini. Dan celakanya, sambung beliau, وَلْيَنْزِعَنَّ فِي قُلُوبِ عَدُوِّكُمُ الْمَحَابَةَ مِنْكُمْ. Akan dicabut kehebatanmu di mata musuh-musuhmu, sehingga pada saat seperti itu orang lain memandangmu umat Islam enteng saja, remeh saja, tidak ada apa-apanya. Sudahlah, pokoknya umat Islam sikat saja, umat Islam enteng, umat Islam kecil, umat Islam tidak ada apa-apanya. Alangkah ironinya, alangkah menyedihkannya, memilukan dan sekaligus memalukan. Umat yang mayoritas ini dipermainkan oleh yang minoritas. Umat yang jumlahnya terbesar, terbanyak, bahkan konon menurut catatan sampai 90%, tapi dipermainkan oleh mereka, kelompok-kelompok kecil ini. Waliyakzifanna fi qulubikumul wahn. Pada saat itu di hatimu dicampakkanlah penyakit wahan. Sahabat kemudian bertanya, "Wa mal wahnu ya Rasulullah? Apakah penyakit wahan itu ya Rasul?" Beliau menjawab, "Hubbud dunya wa karahiyatul maut." Penyakit wahan itu tidak lain hubbud dunya wa karahiyatul maut. Terlalu cinta kepada dunia dan terlalu takut kepada mati. Materialistis dan takut resiko. Dua penyakit inilah yang menyebabkan walaupun umat ini mayoritas tapi dipermainkan oleh yang minoritas. Walaupun dia golongan terbesar tapi nasibnya seperti makanan di atas meja makan. Dari segala macam penjuru mau menghantam dia. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, ini merupakan analisa sosial bahwa pada suatu saat nanti akan terjadi di tengah-tengah umat di mana kita dihantam dan diserbu dari segala macam penjuru. Akidah didangkalkan, peradaban dan kebudayaan dirusak, makanan dan minuman diracuni, pakaian ditelanjangi dan lain sebagainya, sampai kita melepaskan nilai Islam yang kita cintai ini. Kondisi sosial ini satu saat akan datang kepada kita. Demikian analisa dan peringatan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Marilah sekarang kita melihat

0: adalah benar bahwa di zaman sekarang kita insya Allah tidak akan mengalami perang Badar sehebat yang pernah dialami oleh Rasul dan para sahabatnya. Tetapi sesungguhnya perang yang kita hadapi di zaman sekarang ini tidak kalah hebatnya dengan perang Badar, tidak kurang dahsyatnya dengan perang Uhud, tidak kurang ngerinya dari perang Khandaq. Hanya saja yang kita hadapi sekarang ini bukan ujung pedang, bukan ujung tombak, bukan ujung panah. Yang kita hadapi sekarang ini adalah perang akidah, perang ideologi, perang mempertahankan keyakinan. Yang kalau kita kalah sekarang, kita memang masih beragama, tetapi anak kita, cucu kita, generasi yang akan hidup 5, 10, 20, 30 tahun yang akan datang, wallahu a'lam bissawab. Islam, saudara-saudaraku, tidak mungkin hilang dari dunia, tetapi tidak mustahil Islam gulung tikar dari desa kita, tidak mustahil Islam gulung tikar dari kampung dan kota kita, jikalau kita tidak menjaganya, jikalau kita tidak memeliharanya, bahkan jikalau kita tidak mewariskannya kepada anak-anak kita, generasi yang akan datang. Marilah kita mengingat sejenak bagaimana Islam di Spanyol yang pernah jaya, pernah mewarnai daratan Eropa, dan yang sekarang hanya sekedar tinggal ceritanya saja. Ini pernah diperingatkan oleh Rasul dalam satu hadis, sayati ala ummati zamanun la yabqal islam illa ismun wala minal quran illa rasmun. Akan datang satu masa di tengah umatku di mana pada masa itu Islam ada tapi hanya tinggal sekedar namanya saja, dan Quran pun ada tapi cuma sekedar tinggal tulisannya saja. Apabila kita tidak mewariskan ini kepada generasi yang akan datang, maka serbuan-serbuan dari berbagai macam penjuru dari hari ke hari semakin kita rasakan kehebatannya. Tidak mustahil sejarah Spanyol akan terjadi di desa kita, akan terjadi di kampung kita, akan terjadi di kota kita. Orang Spanyol, kalau mereka cerita kepada anaknya, mereka akan cerita, "Nak, di sini dulu ada masjid." "Kapan, Pak?" "Dulu, dulu benar dah. Banyak orang Islam kalau hari Jumat pada sembahyang." "Kapan itu, Pak?" "Dulu, dulu sekali. Sekarang, sekarang cuma sekedar tinggal ceritanya saja." Bukankah sesuatu yang sangat tidak mustahil apabila kita tidak menjaga dan mewariskan Islam ini kepada generasi yang akan datang, maka serbuan-serbuan akan membawakan hasil yang diinginkan oleh para penyerbu itu tadi. Kita sudah menjadi umat yang mayoritas, tetapi umat yang mayoritas ini menurut Rasul dikepung sedemikian rupa, akidahnya didangkalkan, peradaban dan kebudayaannya ditekan sedemikian rupa, kehidupan sosialnya dibuat individualis. Kemudian dari segi pergaulan, pakaian, makanan, minuman dan sebagainya diracuni, sampai dia tidak lagi berpegang teguh kepada agamanya. Dan dikala itu hilang kehebatan umat ini di mata musuh-musuhnya. Orang lain memandang kita ringan saja, enteng saja, satu umat yang sudah kehilangan wibawa. Padahal konon kabarnya kita mayoritas, tapi enak saja dikutak-kutik orang lain. Dan dikala itu di hati kita merajalela penyakit uahan. Penyakit uahan itu apa? Pertama, hubbud dunia, terlalu cinta kepada dunia. Terlalu cinta kepada dunia yang menyebabkan kita lupa. Lupa akan tanggung jawab dan kewajiban, lupa meneruskan dan mewariskan Islam kepada generasi yang akan datang. Kita berlomba, berlomba dan berlomba hanya untuk mengejar dunia dan seluruh isinya, baik dia bernama material, baik dia bernama seksual, baik dia bernama pangkat, jabatan dan kedudukan. Berlomba-lomba kita di dalamnya, sampai tercampaklah penyakit hubud dunia di dalam hati ini. Berurat dan berakar dunia itu sulit dan berat kita berpisah daripadanya. Akibatnya kemauan untuk berbuat demi dan atas nama agama sangat sulit terwujud di dalam kehidupan ini. Yang kedua, karohiyatul maut, terlalu takut kepada mati. Baik mati ajal, mati dalam artian yang sebenarnya, baik mati usahanya, baik mati karirnya, baik mati pangkat dan jabatannya, sehingga dengan demikian akibatnya jatuhlah kita menjadi umat yang kehilangan wibawa di mata orang lain. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, saya katakan tadi perang yang kita hadapi di zaman sekarang adalah perang akidah. Perang menghadapi peradaban dan kebudayaan yang menghancurkan moral daripada anak-anak kita. Perang menghadapi banjirnya maksiat dan munkarat. Yang di tengah-tengah itu, di samping berkewajiban menjaga diri dan keluarga, kita pun juga berkewajiban menjaga anak-anak kita, generasi yang akan datang, mengarahkan dan mendidik mereka sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, pada pertemuan kali ini yang akan saya bicarakan ialah bagaimana idealnya seorang muslim lebih dahulu memberikan pendidikan kepada anak-anaknya. Di tengah satu situasi dan kondisi di mana serbuan datang silih berganti melanda dan menghantam umat Islam, kemana anak-anak kita ini harus kita arahkan? Karena kita orang tua mempunyai tanggung jawab. Anak adalah amanah. Menyia-nyiakan amanah adalah dosa, dan dosa itu merupakan satu dosa yang besar. Bahkan orang tua bisa saja masuk neraka kalau tidak bertanggung jawab tentang anak-anaknya. Satu riwayat menjelaskan, ada orang soleh, ngajinya cukup, solatnya cukup, puasanya cukup, zakatnya cukup, di mana ada majelis taklim hadir, baca Quran hobi, fitnah orang tidak pernah. Di akhirat setelah disidang dia ternyata lebih banyak kebaikannya daripada kejahatannya, maka dia pun diperintahkan dan dipersilahkan masuk ke dalam surga. Giliran anaknya disidang, biang okem nih anak. Ditanya, siapa Tuhanmu? Tidak tahu. Siapa Nabimu? Tanyaho. Apa kitabmu? Ora gelem. Kamu pernah sholat? Tidak. Zakat? Tidak. Puasa? Tidak. Judi? Hobi. Zina? Tiap malam. Mabuk? Berat. Wah, brengsek kamu. Kebaikan tidak ada barang sedikit pun, sementara kesalahan dan dosa berlipat ganda. Kamu neraka. Anak ini protes. Benar, saya tidak kenal siapa Tuhan saya. Saya tidak tahu siapa Nabi saya. Saya tidak tahu kitab suci dan kiblat saya. Saya tidak sholat, tidak zakat, tidak puasa. Tiap malam saya judi, saya zina, saya mabuk. Tapi saya kerjakan semua itu karena saya tidak tahu dan orang tua saya tidak pernah memberitahu saya. Dia enak-enakan hadir di majelis taklim, saya nyekek botol, didiemin saja.
1: Warga masih mengikuti Sirois, Siraman Rohani Islam Mandalika, dipersembahkan oleh BPKH Republik Indonesia.
0: Dia enak-enakan baca Quran, saya zina, didiamkan saja. Saya bukan tidak mau, orang tua saya sama sekali tidak pernah mendidik saya. Dia mau benar sendiri. Maka kalau sekarang saya harus masuk ke dalam neraka, saya menuntut agar orang tua saya ikut sama-sama bergabung dengan saya ke dalam neraka. Gara-gara dia tuh saya jadi begini. Orang tuamu yang mana? Tuh, yang barusan mau ke surga. Ini orang tua yang sudah mau berangkat ke surga dipanggil. Sebentar dulu mas, Ini benar anak kamu? Iya pak. Waktu di dunia kamu tidak pernah ajarin dia ngaji? Oh. Sampai dia tidak kenal Tuhannya, tidak kenal Nabinya, tidak kenal kiblat dan kitab sucinya? Iya pak. Dia tidak sholat, kamu diamkan saja. Dia tidak puasa, tidak zakat, kamu bersikap masa bodoh. Bahkan dia judi, dia zina, dia mabuk, kamu pun berdiam diri saja? Iya pak. Tahukah kamu bahwa anak ini adalah amanah? Menyia-nyiakan amanah artinya khianat, dan khianat adalah dosa yang sangat besar. Kamu tidak bertanggung jawab, maka kamu, anakmu gabung ke dalam neraka. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, itu sebabnya Allah pesan benar-benar, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang-orang yang beriman, jaga dirimu dan keluargamu, istri, anak, orang-orang yang menjadi tanggung jawab dan kewajiban kita, jaga dan pelihara mereka dari api neraka. Saudara-saudara kaum muslimin, lalu kalau kita orang-orang tua yang hidup di zaman sekarang ini sudah sering beristighfar, mengurut dada, melihat situasi, membaca peta keadaan, konon tantangan yang akan dihadapi oleh anak-anak kita 15, 20, 25 tahun yang akan datang jauh lebih berat dari apa yang kita hadapi sekarang ini. Maka adalah wajar jika kita sebagai orang tua yang cinta kepada agama, cinta kepada anak-anak kita, berpikir untuk mewariskan nilai-nilai yang luhur ini kepada anak-anak kita generasi yang akan datang. Bagaimana pada mulanya kita harus mendidik mereka? Mari kita telusuri apa yang dicontohkan oleh Al-Quranul Karim. Orang-orang tua bijaksana yang diceritakan dalam Al-Quran, kalau sudah berpikir tentang anak-anaknya generasi yang akan datang, pendidikan pertama yang diberikan kepada anaknya ternyata adalah persoalan akidah. Nabi Ibrahim, pertanyaan yang paling merisaukan beliau buat anak cucunya ialah ma ta'buduna min ba'di. Saudara bisa lihat surah Al-Baqarah ayat 133. Anak-anakku, kalau pada satu saat nanti aku, ayahmu ini sudah tidak ada lagi, meninggalkan kamu semua, meninggalkan kehidupan dunia ini, ma ta'buduna min ba'di, apa yang akan kamu sembah nak kalau ayah sudah tidak ada lagi? Jikalau ayahmu sekarang masih rajin ke masjid, melakukan rukuk dan sujud, iktikaf dan membaca Quran, kalau satu saat ayahmu meninggalkan dunia ini, masihkah engkau mau ke dalam masjid? Masihkah engkau rukuk dan sujud? Masihkah engkau iktikaf? Ma ta'buduna min ba'di, apa yang akan kamu sembah kalau aku ayahmu tidak ada lagi nak? Ditanamkan bukan hanya keyakinan bertauhid, sekaligus juga menyembah kepada Allah yang kita yakinkan dengan tauhid itu tadi. Bukankah berbeda dengan kita kebanyakan orang tua sekarang? Kita tidak pernah berpikir ma ta'buduna min ba'di, kalau bapak tidak ada kamu nyembah apa nak? Kita orang tua sekarang pagi-pagi malah berpikir ma ta'kuluna min ba'di, kalau bapak enggak ada kamu nanti makan apa nak? Bukan nyembah apa yang kita pertanyakan, bukan nyembah apa yang kita khawatirkan, makan apa nak? Maka yang dicari lalu sekolah-sekolah yang bonafit, yang tidak peduli apakah itu merusak imannya, mematikan akidahnya, menghancurkan keyakinannya. Yang penting ada jaminan hari depan bisa dapat lapangan kerja. Akibatnya berduyun-duyun orang-orang tua muslim menyekolahkan anaknya di sekolah-sekolah yang bukan Islam, yang nyata-nyata membahayakan akidahnya, dididik dengan kultur dan budaya yang bertentangan dengan nilai-nilai agamanya. Bukankah ini berarti merelakan anak untuk dikafirkan? bukankah ini artinya menyerahkan anak untuk ditulis menurut selera para pendidik yang tidak sesuai dengan nilai akidah yang dimilikinya? Mengapa kita tidak berpikir seperti Nabi Ibrahim yang sebelum memberikan pendidikan kecerdasan, sebelum pendidikan matematika, IPS, PSPB dan disiplin ilmu lainnya, yang pertama ditanamkan ma ta'buduna min ba'di, kalau ayahmu tidak ada kamu menyembah apa nak? Menyembah Allah apa nanti malah menyembah harta? Menyembah Allah apa nanti malah mendewa-dewakan pangkat dan jabatan? Menyembah Allah apa malah nanti menyembah alam? Itu yang dikhawatirkan Nabi Ibrahim kepada generasi yang akan datang. Dan itu saudara-saudara yang seharusnya mengkhawatirkan kita kepada anak-anak kita, generasi yang akan datang. Lihatlah serbuan akidah di zaman sekarang ini, dimanfaatkan kemiskinan kita umat Islam. Diberikan kita tawaran berupa beras, pakaian, obat-obatan, kalau perlu beasiswa, asal bisa melepaskan keislaman kita ini. Bertahap-bertahap, sedikit demi sedikit, step by step, shibran bi shibrin, waziraan bi zirain. Dan harus saya ingatkan, orang di zaman sekarang tidak mungkin menghantam Islam secara frontal, tidak mungkin menghantam Islam terang-terangan, apalagi mengerahkan satuan militer. Tidak. Orang berhitung, bagaimanapun kondisi dan kualitasnya umat Islam, mereka masih punya satu modal penting, fanatisme agama. Kalau ini disulut, api jihad segera berkobar, dan hanya maut yang bisa menghentikan orang yang dibakar dengan semangat jihad. Orang tahu itu. Betapa Uni Soviet kedodoran menghadapi mujahidin Afghanistan yang disulut oleh semangat jihad yang berkobar dengan persenjataan yang primitif ketimbang persenjataan Uni Soviet. Entah mereka pantang surut mundur ke belakang. Jadi jangan mimpi bahwa orang mau menghantam Islam ini dengan melarang pengajian, meruntuhkan masjid, menyegel pondok pesantren. Tidak. Melarang orang sholat, tidak. Kalau perlu masjid diperbanyak, musola diperbesar, tapi bikin itu masjid seperti museum, besar, megah, mercusuar, tapi bikin seperti museum, tempat orang kagum, tempat orang memuji, tapi sunyi dari nilai-nilai ibadah. Saudara-saudara kaum muslimin, untuk sampai kepada penghantaman akidah, jalan yang paling mudah dirintis sekarang ini secara bertahap dan sistematis memisahkan umat Islam dari Islamnya. Biarkan mereka bernama Muslim, biarkan di atas kartu penduduknya tertulis agama Islam, tapi tanamkan budaya-budaya yang menyebabkan cara bergaul mereka, cara berumah tangga mereka, cara bertetangga mereka, sampai kepada cara mereka berpakaian, cara mereka bergaul, cara mereka makan dan minum, cara mereka mendidik dan menyekolahkan anak, sama sekali tidak lagi mencerminkan nilai-nilai yang Islami. Itu sudah satu usaha yang paling praktis, memisahkan umat Islam dengan Islamnya. Kalau sadarlah kita ke arah ini usaha orang di zaman sekarang, maka yang harus pertama kita tanamkan kepada anak-anak kita, didik mereka dengan jiwa tauhid yang mengkristal di dalam batinnya, meresap sampai ke tulang sumsumnya, yang tidak akan sampai pun nyawa berpisah dari badannya, akidah itu tidak akan berpisah dari hatinya. Bahkan dia sanggup dengan tegar berkata, lebih baik saya melarat karena mempertahankan iman daripada hidup mewah dengan menjual akidah. Satu khitbah, satu garis kehidupan yang perlu kita wariskan kepada anak-anak kita, generasi yang akan datang. Dahulu ada satu tradisi, saudara-saudara, Kalau anak gadis kita dilamar orang, orang lalu bertanya, anakmu mau ngelamar gadis saya apa sudah khatam Quran berapa kali? Apa sudah bisa baca kitab macam-macam dan lain sebagainya? Sehingga ada lahirlah satu kebanggaan. Apapun motifnya, tapi pertanyaan semacam ini zaman sekarang sudah langka. Paling-paling yang ditanya kalau anaknya dilamar orang, anakmu kerja di mana? Gajinya sebulan berapa? Kendaraannya bebek apa soang apa-apa? Itu yang kita pertanyakan berkisar di seputar materi, kerja, job, status sosial dan lain sebagainya. Perkara bisa baca Quran atau tidak nomor 18. Perkara sembahyangnya rajin apa tidak nomor 36. Saudara hadirin, akibatnya terjadi pergeseran nilai. Maka mendidik anak menurut tuntunan Quran adalah seperti yang diberikan contoh oleh Luqmanul Hakim, yang diceritakan dalam surah Luqman mulai ayat 11 dan selanjutnya. Apa pendidikan pertama yang harus kita berikan kepada anak? Pertama, ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anakku, jangan sekali-kali engkau menyekutukan Allah nak. Jaga tauhid, pelihara iman, mantapkan akidah. Ini dasar yang pertama. Belum lagi anak mengenal berbagai macam disiplin ilmu, yang pertama ditanamkan tauhid. Ini yang mendasari kehidupan. Ini yang akan menjadi mewarnai dan menjadi warna dari kepribadian seseorang. Sentuhan jiwa tauhid di dalam diri si anak. Belum lagi sempat dia kenal yang lain, yang pertama yang kita tanamkan, kita wariskan, kita berikan, la tusyrik billah, jangan sekali-kali menyekutukan Allah nak. Kalau ini sudah tertanam, ini sudah merupakan satu fondasi yang kuat. Selebihnya nanti tinggal melihat bakat si anak, kemana dia harus dididik. Yang terpenting nilai iman lebih dahulu tanamkan. Dan untuk menghancurkan nilai keimanan, saudara-saudara, saya katakan, ingatkan kepada hadis di awal tadi, dikepung kita dari berbagai macam penjuru agar bisa melepaskan nilai-nilai iman dan keyakinan. Proses pendangkalan akidah, ditanamkan keraguan kepada agama, ditanamkan rasa malu beragama, sholat malu, baca Quran malu, berangkat ke masjid malu, pakai jilbab malu, ditanamkan rasa malu beragama. Sehingga bertahap, sedikit demi sedikit, kita mulai berpisah dengan kehidupan beragama. Ditanamkan hal yang sedemikian rupa dari berbagai macam penjuru. Dihantam akidah, akidah kuat. Dihantam dari segi peradaban dan kebudayaan. Diperbanyaklah peradaban dan kebudayaan yang bukan mendekatkan kita dengan agama, malah mendekatkan kita dengan neraka. Menjauhkan kita dari agama, menjauhkan kita dari nilai-nilai luhur yang diwariskan oleh orang-orang tua kita terdahulu. Adalah kewajiban kita yang pertama, mendidik anak, menanamkan roh, jiwa dan semangat tauhid di dalam diri mereka. Sekian dan demikianlah pertemuan kita kali ini. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja warga mengikuti Sirois, Siraman Rohani Islam Mandalika. Nantikan Sirois Mandalika berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Krisna.
1: Oi, oi, ada apa nih bro? Tumben main kesini lagi.
0: Pelarian aja nih.
1: Pelarian? Maksudnya berantem sama pacar?
0: Bukan. Keluargaku lagi sakit semua. Aku yang disuruh pergi keluar beli obat. Mana pakai duitku lagi? Penyakitnya banyak, obatnya banyak, duitnya juga banyak tau.
1: Emang pada sakit apaan mereka?
0: Macam-macam. Ada yang sakit perut, panas dalam, sakit kulit, pegal lindu, salah urat, sakit gigi, kesleo. Waduh, banyak deh pokoknya.
1: Ini keluarga sakit malah ngedumel. Lagian ngapain ribet? Pakai minyak oles bokasi aja.
0: Dengan satu obat tapi buat ngobatin penyakit segitu banyaknya emang ampuh.
1: Ya, pakai nanya. Minyak oles bokasi itu minyak yang alami dan difermentasi dari 315 jenis tanaman rempah berkhasiat obat, sangat bagus dan juga dapat mencegah berbagai macam penyakit seperti sakit perut, panas dalam, sakit kulit atau gatal-gatal, luka lecet, terus luka bakar, pegel linu, salah urat, sakit gigi, kesleo dan masih banyak lagi, bro. Nah, untuk cara pemakaiannya bisa dioles, digosok, ditetes atau diurut. Minyak oles bokasi sudah dipercaya dan terpercaya.
0: Dijamin nih khasiatnya.
1: Percaya deh, ramuan dari Pak Oles pasti top chef.
0: Makasih sob. Jadi, mana minyak oles bekasinya?
1: Yeay, cari di counter Pak Oles sana.
0: Wah, kalau gitu aku beli dulu ya.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart.
3: Minyak oles bokasi Leman Ramuan Pak Oles pasti top chair.
4: Kisah teladan. Kisah teladan, kumpulan cerita tentang kemuliaan akhlak dan ketinggian budi pekerti.

Pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab, sang khalifah mengangkat Iyad bin Ghanam sebagai gubernur Syam. Tak lama setelah pengangkatannya, rombongan kerabatnya datang dengan maksud untuk meminta uang. Iyad menyambut mereka dengan senang hati dan penuh penghormatan. Namun, ketika mereka hendak pulang, Iyad hanya membekali kerabatnya sebanyak 50 dinar. Uang itu pun diperolehnya dengan menjual barang-barang penting yang dimilikinya. Dengan penuh rasa kecewa, para kerabat itu meminta Iyad menambah bekal atau mengangkat mereka menjadi pengawalnya agar dapat memperoleh kesejahteraan. Iyad menjawab, "Sungguh, aku mengenal keutamaan dan kebaikan kalian. Namun aku lebih tahu posisiku di sisi Umar. Dan demi Allah, dibelah dengan gergaji lebih aku sukai daripada harus menipu, meskipun

0: warga Mandalika. Berikut kami sampaikan informasi penting sekaligus himbauan dari Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Warga Mandalika, Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban saudara. Pembayaran pajak dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2. Pembayaran dapat dilakukan melalui bendahara khusus penerima atau BKP kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiringgi pelinggim sami bayar pajak tepat waktu adit sande bakat si dende. Demikian informasi sekaligus himbauan ini kami sampaikan dari Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Atas perhatian warga kami ucapkan terima kasih.
1: Radio Mandalika 88 FM.

0: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
1: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
0: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
1: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
0: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
2: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau Bawang Dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin, sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
3: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.
4: Radio Mandalika 88 FM.

0: Selamat datang di era baru penampilan. Selama lebih dari 70 tahun, BHS telah menjadi simbol kasta tertinggi dalam dunia sarung. Kini, dedikasi craftsmanship legendaris itu hadir dalam satu brand baru yang akan mengubah standar penampilanmu. Sarung Arsaba. Dirancang oleh maestro BHS, Arsaba bukan sekedar sarung. Perpaduan motif yang megah dengan kualitas bahan premium untuk kamu yang muda, ambisius, dan tahu cara menghargai diri sendiri. Motif berkelas, detail yang tajam, dan aura mewah. Semuanya menyatu dalam sarung Arsaba. Saatnya tampil beda di setiap momen, baik ibadah, santai, atau acara istimewa. Sarung Arsaba, where luxury meets legacy.
1: 88 Pas, Mandalika FM, Radio Lombok.

0: Dik, cepetan dong. Jadi dibonceng nggak nih?
1: Iya, Kak. Bentar.
0: Cepat, udah telat.
1: Helmnya mana, Kak?
0: Nggak usah pakai helm. Kan deket. Nggak ada polisi ini.
1: Ih, Kakak. Nggak boleh gitu, tahu Kak. Helm itu kan buat keselamatan kita. Bukan masalah ada polisi atau nggak ada polisi, Kak.
2: Untuk keamanan saat berkendara, pakai helm standar dan patuhi rambu-rambu.
3: 88 FM. 88 FM.

0: Randy.
1: Nah piara tua, aneh tuh bebadean. Apa hubungan rock, rogo dan ngerok?
0: Nah, diketahui ya tua. Saya ketahui kerja yang demen kita rock nina dan ngerokok.
1: Dasar belang. Meniau, lamun terdemen kita rock, ineman madu Rocky. Apa malik sak demen ngerokok? Inemane madu Rocky.
0: Rocky? Apa nu madu Rocky?
1: Nah, madu Rocky nu racikan madu asli dan cuka apel. Cocok pa malang si sak girang ngerokok. Iya sak mersi nikotin dalam pembuluh darah teh. Jaga kesehatan dan pina awak jadi segeroger. Sila aruan beli le apotek atau toko wat sarapet. Madu Rocky, madune tipa pelinggis sak ngerokok.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart. Ramuan Pak Oles, pasti Talk Chair.

dan sekaligus menjadi tujuan yang pasti pada tempat kami.

Ada seorang pengusaha Muslim yang tergolong sukses. Namun dari segi ubudiah, ia sering meninggalkan kewajiban ibadah, terutama kewajiban salat. Ketika seorang ustadz menanyakan mengapa sering meninggalkan ibadah, ia menjawab bahwa ia terlalu sibuk dengan bisnisnya. Ustadz itu berkata dalam hati, orang selalu mementingkan bisnis dengan sesama manusia dan meninggalkan bisnisnya dengan Allah. Andaikan orang tahu betapa besar keuntungan berbisnis dengan Allah, pasti ia tidak akan melupakan Allah. Dalam surat Asy-Syaf ayat 10 dan 11, Allah berfirman, "Hai orang-orang beriman, maukah kamu aku tunjukkan sesuatu dagangan yang dapat menyelamatkan kamu dari siksa yang pedih? Yaitu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan berjuang di jalan Allah dengan harta dan

0: Sesaat lagi warga akan mengikuti
1: Warta Parlemen.
0: Acara ini kerjasama Radio Mandalika FM Lombok dan Humas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah.
1: Warta Parlemen.
0: Warga Mandalika, Kapolresta Lombok Tengah, Kombes Pol Haryanto SHSIK menerima kunjungan silaturahmi Ketua DPRD Kabupaten Lombok Tengah, Haji Lalu Ramdan SAG di Mapolresta Lombok Tengah kemarin. Pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi antar unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas, sekaligus mendukung percepatan pembangunan di Kabupaten Lombok Tengah. Dalam suasana penuh keakraban, kedua pimpinan lembaga membahas berbagai isu strategis daerah, mulai dari situasi Kamtibmas, penguatan koordinasi antar lembaga, hingga peningkatan kolaborasi dalam mendukung pelaksanaan program pemerintah yang berorientasi pada kepentingan masyarakat. Kapolresta Lombok Tengah, Kombes Pol Haryanto mengatakan, sinergitas yang baik antara Polri dan DPRD merupakan modal penting dalam mewujudkan daerah yang aman, kondusif, dan mendukung keberhasilan pembangunan. Silaturahmi ini merupakan bagian dari upaya mempererat komunikasi dan koordinasi dengan seluruh unsur Forkopimda dengan kebersamaan yang terjalin. Pihaknya optimistis setiap tantangan yang dihadapi daerah dapat diselesaikan melalui kolaborasi yang sulit demi kepentingan masyarakat. Ia menegaskan stabilitas keamanan tidak dapat diwujudkan hanya oleh Polri semata, tetapi memerlukan dukungan dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, termasuk unsur legislatif. Menurutnya, komunikasi yang intensif dan hubungan yang harmonis antar lembaga akan melahirkan berbagai kebijakan serta langkah strategis yang berpihak kepada kepentingan masyarakat. Lebih lanjut, Kapolresta menambahkan bahwa Polresta Lombok Tengah akan terus mengedepankan pendekatan humanis, preventif, dan kolaboratif dalam setiap pelaksanaan tugas kepolisian. Menurutnya, berbagai tantangan keamanan yang berkembang harus dihadapi secara bersama-sama melalui sinergi yang kuat antara pemerintah daerah, TNI, DPRD, Kejaksaan, serta seluruh elemen masyarakat. Pertemuan tersebut ditutup dengan komitmen bersama untuk terus memperkuat koordinasi, komunikasi, dan kerjasama antar unsur Forkopimda guna menjaga kondusivitas wilayah Kabupaten Lombok Tengah serta mendukung terciptanya pemerintahan yang efektif, pelayanan publik yang optimal, dan pembangunan yang berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat. Baru saja warga mengikuti acara ini kerjasama Radio Mandalika FM Lombok dan Humas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah.

0: Radio masih terus didengar. Radio masih terus diminati. Radio masih efektif untuk beriklan. Yuk, beriklan di radio.
1: Radio Mandalika.
2: Biar hidup berkualitas, kata tetangga harus minum sesuatu secara teratur.
3: Lagi ngomongin apa sih, Bang?
2: Itu, kata tetangga biar hidup berkualitas, katanya supaya minum sesuatu secara teratur. Lawakku kan loyo, terus kepingin greng, kepingin jos, biar kamu makin bahagia. Harus minum apa dong?
3: Oh, makanya dengerin tuh radio, biar abang jadi greng dan jos.
4: Hai, apakah Anda loyo? Apakah Anda tidak percaya diri karena kejantanan Anda terganggu? Atau Anda benar-benar tidak sekuat dulu lagi? Jangan biarkan penderitaan Anda berlama-lama hinggap di tubuh Anda. Segera minum madu pahit yang diproses ulang dan masuk ruang penelitian penyempurnaan hingga 4 kali untuk betul-betul mencapai hasil maksimal dan higienis sesuai standar internasional. Minum 2 kali sehari, 4 sendok makan pagi dan malam, atau campurkan dengan air hangat atau air es, juga dapat digunakan sebagai pengganti gula untuk yang berpenyakit diabetes. Minum secara teratur, Anda makin greng, makin jos.
5: Dapatkan madu pahit di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
4: Anda minum madu pahit, berarti Anda telah membahagiakan istri Anda.
6: Please enter your destination.
7: Enter a destination.
8: 88 Mandalika FM.

0: Halo warga Mandalika. Warga, tahu nggak, Mandalika sekarang menjadi salah satu destinasi wisata yang ramai dengan aktivitas outdoor dan cuaca yang cukup panas. Kebutuhan seperti sunscreen, moisturizer, body care, sampai vitamin jadi makin penting untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Nah, Watsons juga memiliki Seasian Tourist Picks yang menyediakan berbagai kebutuhan liburan untuk wisatawan. Berbagai kebutuhan beauty and health yang lengkap dan promo menarik bisa ditemukan di Watsons Kute Mandalika Mall. Cari berbagai produk beauty and health mulai dari yang produk kebutuhan sehari-hari sampai yang tourist picks dengan promo menarik hanya di Watsons Kute Mandalika Mall. Kunjungi Watsons Kute Mandalika Mall untuk dapatkan diskon hingga 50%, tambahan 5% Watsons Club Member, bank promo up to 125K. Dapat promo lebih cuan dari top brand, mulai dari Watsons brand Maybelline, Somethings, Lux Cream, dan masih banyak lagi. Belanja juga makin praktis lewat aplikasi Watsons Indonesia dengan fitur Click and Collect. Jadi, belanja bisa kapan saja dan di mana saja. Yuk langsung ke Watsons Kute Mandalika Mall dan nikmati pengalaman belanja produk kecantikan dan kesehatan yang lengkap dan hemat. Jangan lupa join dan pakai Watsons Club Member karena jadi member pasti untung. Watsons memberikan pengalaman belanja sebagai one-stop destination dengan berbagai pilihan produk dari nasional hingga internasional. Follow akun Instagram @watsonsindo untuk dapatkan update produk terbaru, aktiviti menarik hingga promo menarik. Watsons, look good, so good, feel great.
1: Ayah mungkin jarang menunjukkan rasa sayangnya pada anak-anak. Namun ia mencintai keluarganya dengan caranya. Berjuang mencari nafkah, memastikan seluruh kebutuhan terpenuhi, dan anak-anaknya merasa aman dan nyaman di bawah tanggung jawabnya. Ketabahan ayah menghadapi berbagai masalah di keluarga menjadikannya sosok yang kuat di mata anak-anaknya. Tak pernah sekalipun terdengar keluhan dari mulutnya. Ayah tak pernah lelah membimbing anak-anaknya, memberikan pesan dan nasihat menghadapi hidup.

0: hoax di media sosial adalah informasi palsu atau berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarkan untuk menipu, memperdaya, atau memanipulasi publik dengan tujuan tertentu seperti politik, ekonomi, dan sosial yang seringkali menggunakan judul sensasional, bahasa provokatif, dan tanpa sumber kredibel untuk memicu emosi dan mendorong pembagian informasi secara viral. Ini bisa berupa teks, gambar, atau video yang dimanipulasi agar terlihat nyata dengan tujuan menimbulkan kebingungan, kecemasan, atau konflik. Maka dari itu, waspada hoax. Satu-satunya media yang jauh dari hoax adalah radio. Makanya, ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio.
1: Ayo beriklan di radio.
2: It's time to tune into your favorite station.
3: 88 Bass Mandalika FM Radio Lombok.
4: Mandalika Radio Lombok.
5: Semusim sekilas musik malam Mandalika.

0: Danka. Change result. Isn't it restart?
1: Dan suara itu masih ada, bahkan akan terus ada, menyeruak, menggema di mana-mana. Suara siapa? Iya, suara itu adalah suara radio. Suara yang sangat dahsyat di telinga. Radio akan terus ada dan didengar oleh siapapun dimanapun. Ayo, tetap dengar radio.
2: Tetap dengar radio.

0: Selamatkan generasi muda kita dari ancaman bahaya narkoba demi masa depan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
1: Radio Mandalika 88 FM. Semusim. Sekilas musik malam Mandalika.

0: Kalian masih suka dengerin radio nggak?
1: Masih.
2: Kadang-kadang sih.
3: Dengerin. Kalau di mobil dengerin.
1: Kadang-kadang. Masih.
4: Masih kalau di jalan.
0: Dengerin radionya pas lagi ngapain nih?
1: Lagi galau.
2: Paling pas lagi di jalan nih gabut.
3: Pas pergi dan pulang kerja doang.
1: Santai-santai. Sambil tiduran. Ya lagi bete.
4: Lagi nyetir.
0: Apa yang kalian suka pas lagi dengerin radio?
1: Dibacain requestan. Terus disapa sama announcernya. Dan yang pasti diputerin lagunya.
2: Kadang dengerin lagu-lagu yang hits terbaru.
3: Lebih ke playlist ya kalau aku. Jadi lagu-lagu sih sebenarnya.
1: Musik lah. Musik dangdut. Musik juga. Musik.
0: Satu lagi nih, kenapa kalian harus dengerin radio?
2: Agar lebih terbuka aja sih pemikirannya ya, mindsetnya. Karena banyak dari radio yang belum kita tahu loh, wawasannya.
3: Di mana aja kalian bisa dengerin radio gitu, nggak bosan. Nggak cuma dengerin musik yang itu-itu lagi, lo juga bisa dengerin talk show, bisa dengerin apapun lah.
1: Biar nggak kudet aja, musik itu biar tau lah musik-musik yang sekarang-sekarang gitu kan ya. Buat semua yang dimanapun kalian berada, dengerin terus radio. Karena lewat radio kalian bisa bertegur sapa dengan kecengan kalian atau siapapun itu. Ya jangan lupa dengerin radio.
0: Radio masih terus didengar. Jangan lupa dengerin radio. Dan jangan lupa pasang iklan di radio. 88 FM. Mandalika, Radio Lombok, Radio

0: Untuk pertama kalinya, kolaborasi Falcon Pictures dan MNC Pictures, layar drama Indonesia RCTI terbaru tentang kisah cinta yang diawali dari keterpaksaan, menyentuh dan menyayat hati.
1: Halo Pak, Kasia jatuh dari kamar mandi dan Kasia pendarahan sekarang. Mas, apa Mas Abi setuju kalau Kasia dioperasi untuk menyelamatkan anak sama Kasia?
2: Papa meminta sama kamu supaya kamu menikah dengan Alvin.
1: Naza itu punya pacar, gak mungkin dong Naza putusin pacar Naza.
0: Diperankan aktor-aktor ternama Indonesia, Samuel Zeligwin, Raquel Nesia, Nadia Arina, Irzan Faik, dan Gunawan. Saksikan Turun Ranjang mulai 7 April setiap hari jam 8:30 malam, eksklusif hanya di RCTI.
3: Semusim, sekilas musik malam Mandalika.

0: Sambil kerja, bisa denger radio. Sambil nyetir, bisa denger radio. Sambil masak, bisa denger radio. Sambil apa saja, bisa denger radio. Denger radio bisa kapan saja, di mana saja, tanpa kuota. Kita adalah radio. Radio adalah kita.
1: Ayo,

0: itu bagiku seperti jaket, selalu menghangatkan. Kamu itu bagiku seperti kopi, selalu memberi inspirasi dan menyegarkan. Kamu itu bagiku seperti buku diary, selalu mengerti. Kamu memang sahabat sejatiku, selalu ada, selalu hadir untukku. Kamu adalah radio.
1: Ayo, denger!

0: Selamatkan generasi muda kita dari ancaman bahaya narkoba demi masa depan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
1: Radio Mandalika 88 FM. Semusim. Sekilas musik malam Mandalika.

Pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab, sang khalifah mengangkat Iyad bin Ghanam sebagai gubernur Syam. Tak lama setelah pengangkatannya, rombongan kerabatnya datang dengan maksud untuk meminta uang. Iyad menyambut mereka dengan senang hati dan penuh penghormatan. Namun, ketika mereka hendak pulang, Iyad hanya membekali kerabatnya sebanyak 50 dinar. Uang itu pun diperolehnya dengan menjual barang-barang penting yang dimilikinya. Dengan penuh rasa kecewa, para kerabat itu meminta Iyad menambah bekal atau mengangkat mereka menjadi pengawalnya agar dapat memperoleh kesejahteraan. Iyad menjawab, "Sungguh, aku mengenal keutamaan dan kebaikan kalian. Namun aku lebih tahu posisiku di sisi Umar. Dan demi Allah, dibelah dengan gergaji lebih aku sukai daripada harus menipu meskipun hanya satu."

0: kemarin seru banget ya?
1: Iya, tapi sekarang ada yang lebih bikin emosional tahu?
0: Apaan tuh? Final lagi?
1: Bukan, Indonesia yang main.
2: Euforia sepak bola belum berakhir. Kini saatnya seluruh Indonesia bersatu mendukung skuad Garuda menghadapi rival-rival terbaik Asia Tenggara. ASEAN Championship 2026. Saksikan hanya di iNews.
3: 97,1 FM Radio RDI. Musik Indonesia dan selebritis terexist.

0: siapkan energi kalian. Karena I Love RCTI siap mengguncang Kendal. Konser musik super megah. Rasakan langsung sensasi nyanyi bareng Jerox. Restu Van Houten. Trio Macan. Gea Yobi. Nabila Takia. Selina Grace. Jessica Novalia. Makin pecah, dipandu langsung oleh Irfan Hakim dan Happy Asmara. Banyak keseruan lainnya yang benar-benar baru dan siap bikin kamu makin love sama RCTI. Langsung dari lapangan Stadion Kebon Dalam, Kendal. Sabtu, 8 Agustus, 9:30 malam. Live di RCTI.
1: Widih, berasa mobil baru nih.
2: Ya jelas, upgrade luar dalam, desain keren, fitur makin next level.
1: Emang sekarang tuh zamannya adu inovasi ya?
2: Ya pasti, makanya yang paling stand out bakal diapresiasi di Indonesia Automotive Awards 2026.
1: Fix nih, wajib lihat siapa yang jadi terbaik.
3: Inovasi terus berkembang. Teknologi terus melesat tajam. Saatnya apresiasi yang terbaik di Indonesia Automotive Awards 2026, Kamis 13 Agustus pukul 9 malam, eksklusif di iNews.
4: Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Tentu saja Indonesia berada di sebelah kiri.
0: Indonesia memanggil. Saatnya seluruh rakyat Indonesia bersatu memberi dukungan terbaik untuk perjuangan Garuda di ASEAN Hyundai Cup. Setiap gol dan setiap kemenangan akan menjadi kebanggaan kita bersama. Jangan lewatkan perjuangan timnas Indonesia menghadapi para rival terbaik Asia Tenggara. Indonesia versus Kamboja. Senin 27 Juli jam 19.00. Indonesia versus Timor Leste. Jumat 31 Juli jam 16.00. Indonesia versus Vietnam. Senin 3 Agustus jam 19.00. Indonesia versus Singapura. Jumat 7 Agustus jam 19.00. Mari dukung Garuda. Satukan doa dan nyalakan semangat untuk timnas. Ikuti setiap perjuangan Garuda menuju kejayaan di ASEAN Hyundai Cup 2026 mulai 24 Juli sampai 26 Agustus live di RCTI dan GTV
5: 97,1 FM Radio RDI, musik Indonesia dan selebritis tereksis.

0: Record.
1: 97,1 FM Radio RDI Jakarta.

0: V Plus Short, Global Short, Local Hits. Aplikasi yang punya ribuan episode microdrama eksklusif dan ada judul baru setiap hari. Dan sekarang, makin banyak cara untuk lanjut nonton. Mulai dari episode gratis yang bisa kamu play tanpa ribet, dapetin coins dan unlock semua episode, atau jadi VIP untuk langsung nonton tanpa batas. Download V Plus Short di Google Play Store dan App Store dan binge watch sekarang.
1: World Cup kemarin seru banget ya?
2: Iya, tapi sekarang dia lebih bikin emosional tahu.
1: Apaan tuh? Final lagi?
2: Bukan, Indonesia yang main.
3: Euforia sepak bola belum berakhir. Kini saatnya seluruh Indonesia bersatu, pendukung skuad Garuda, menghadapi rival-rival terbaik Asia Tenggara. ASEAN Championship 2026. Saksikan hanya di iNews.
4: 97,1 FM Radio RDI. Musik Indonesia dan selebritis tereksis.

0: Radio. Widih, berasa mobil baru nih.
1: Ya jelas, upgrade luar dalam, desain keren, fitur makin next level.
0: Emang sekarang tuh zamannya adu inovasi ya?
1: Ya pasti, makanya yang paling stand out bakal diapresiasi di Indonesia Automotive Awards 2026.
0: Fix nih, wajib lihat siapa yang jadi terbaik.
2: Inovasi terus berkembang, teknologi terus melesat tajam. Saatnya apresiasi yang terbaik di Indonesia Automotive Awards 2026, Kamis 13 Agustus pukul 9 malam, eksklusif di iNews.
3: Ini siap-siap, debt collector mau masuk ya.
4: Intinya ya, istrinya bapak yang minjem, sekarang bapak yang bayarin itu uang. Gak usah bertele-tele, mana motor bapak?
0: Ini motor
4: bapak.
0: Gak bisa gitu dong, Pak.
2: Punya masalah hidup yang bikin pusing, punya mimpi yang belum tercapai, atau kamu lagi berjuang untuk bertahan hidup?
5: Mogok biaya karena dia kan sakit kanker rahim, di saya kelibet-libet utang.
2: OJK akan kasih solusinya.
3: Sebenarnya Bapak dikasih challenge untuk nolongin orang, bantu orang. Bapak tuh nyelesain semuanya, Bu. Suaminya orang baik, Bu.
5: Amin.
3: Ibu juga tadi kan didatengin anak kuliahan ya?
5: Iya, terus dia duitnya kurang, saya nggak apa-apa, Pak.
3: Iya, Bu.
5: Jangan dibawa kemana-mana.
4: Utangnya 5 juta dibayar lunas.
2: OJK, opsi jalan keluar. Setiap Sabtu, jam 16.30 waktu Indonesia Barat. Eksklusif di RCTI.
6: Halo keluarga Jakarta, yuk rayakan Hari Anak Nasional bareng di Music Zone spesial Hari Anak Nasional. Catat ya, Minggu 2 Agustus 2026 mulai jam 6 sore di Tribeca Central Park, Jakarta Barat. Bakal ada penampilan seru dari Etenia Croft, Lemon, Glitter, dan Romaria. Acaranya gratis, jadi ajak adik, kakak, mama, papa, dan semua keluarga buat nyanyi, seru-seruan, dan bikin momen Hari Anak Nasional makin berkesan. Music Zone, spesial Hari Anak Nasional. Minggu 2 Agustus 2026 mulai jam 6 sore di Tribeca Central Park, Jakarta Barat. Gratis, jangan sampai kelewatan.
7: Follow Instagram @RDI971, TikTok @RDI971FM, dan Facebook @RDI971.

0: World Cup kemarin seru banget ya?
1: Iya, tapi sekarang dia lebih bikin emosional tahu.
0: Apaan tuh? Final lagi?
1: Bukan, Indonesia yang main.
2: Euforia sepak bola belum berakhir. Kini saatnya seluruh Indonesia bersatu, pendukung skuad Garuda, menghadapi rival-rival terbaik Asia Tenggara. ASEAN Championship 2026. Saksikan hanya di iNews.
3: Radio RDI Jakarta. Musik Indonesia dan selebritis terexist.

0: Widih, berasa mobil baru nih.
1: Ya jelas, upgrade luar dalam, desain keren, fitur makin next level.
0: Emang sekarang tuh zamannya adu inovasi ya?
1: Ya pasti, makanya yang paling stand out bakal diapresiasi di Indonesia Automotive Awards 2026.
0: Fix nih, wajib lihat siapa yang jadi terbaik.
2: Inovasi terus berkembang, teknologi terus melesat tajam. Saatnya apresiasi yang terbaik di Indonesia Automotive Awards 2026, Kamis 13 Agustus pukul 9 malam, eksklusif di iNews.
3: 97,1 FM, Radio RDI Jakarta.

Bahagia. Dengerin terus ya 97,1 FM Radio RDI Jakarta.

0: World Cup kemarin seru banget ya.
1: Iya, tapi sekarang ada yang lebih bikin emosional tahu.
0: Apaan tuh? Final lagi?
1: Bukan, Indonesia yang main.
2: Euforia sepak bola belum berakhir. Kini saatnya seluruh Indonesia bersatu mendukung skuad Garuda menghadapi rival-rival terbaik Asia Tenggara. ASEAN Championship 2026. Saksikan hanya di iNews
3: 97,1 FM Radio RDI. Musik Indonesia dan selebritis terexist.

0: Widih, berasa mobil baru nih.
1: Ya jelas, upgrade luar dalam, desain keren, fitur makin next level.
0: Emang sekarang tuh zamannya adu inovasi ya?
1: Ya pasti, makanya yang paling stand out bakal diapresiasi di Indonesia Automotive Awards 2026.
0: Chris nih wajib lihat siapa yang jadi terbaik.
2: Inovasi terus berkembang, teknologi terus melesat tajam. Saatnya apresiasi yang terbaik di Indonesia Automotive Awards 2026, Kamis 13 Agustus pukul 9 malam, eksklusif di iNews.
3: Halo keluarga Jakarta, yuk rayakan Hari Anak Nasional bareng di Music Zone spesial Hari Anak Nasional. Catat ya, Minggu 2 Agustus 2026 mulai jam 6 sore di Tribeca Central Park Jakarta Barat. Bakal ada penampilan seru dari Etenia Croft, Lemon, Glitter, dan Romaria. Acaranya gratis, jadi ajak adik, kakak, mama, papa, dan semua keluarga buat nyanyi, seru-seruan, dan bikin momen Hari Anak Nasional makin berkesan. Music Zone, spesial Hari Anak Nasional. Minggu 2 Agustus 2026 mulai jam 6 sore di Tribeca Central Park, Jakarta Barat. Gratis, jangan sampai kelewatan.
4: Mau bahagia? Dengerin terus ya, 97,1 FM Radio RDI Jakarta.

lupa membeli duku. Dengerin Radio RDI Jakarta, bikin kamu senyum melulu.

Shadaqallahul Azim. Sobatku pendengar setia Sejuk di Hati, baik yang mendengarkan Sejuk di Hati melalui radio RDI 97,1 FM Jakarta atau juga radio setia Singkawang 96,1 FM Kalimantan Barat, juga yang mendengarkan Sejuk di Hati melalui radio RDI Banjarbaru dan radio RDI Mandalika Lombok, juga RDI Network, dimanapun kita berada di seluruh Indonesia bahkan mancanegara. Alhamdulillah wa syukrulillah, tidak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah, memanjatkan puja dan puji membasahi bibir kita, terus mata-mata berzikir kepada Allah Jalla Jalaluh. Begitu pula salawat dan salam kepada manusia yang paling kita sayang, yang paling kita cinta, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap Allah sayang kepada kita karena kita menyayangi Nabi besar Muhammad, kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Sobatku pendengar setia Sejuk di Hati, kita membaca suratul Fatihah yang kita niatkan sebagai doa. Ya Allah, berilah hamba keselamatan, kebahagiaan dan kesuksesan dunia sampai ke negeri akhirat. Jadikanlah keluarga hamba ya Allah keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah. Anak-anak hamba ya Allah, jadikanlah mereka anak-anak yang soleh dan solehah, yang taat kepada Allah dan Rasulnya, berbakti kepada kedua orang tuanya, cinta dan mengamalkan Al-Quran dan juga sunnah-sunnah nabinya ya Allah. Jadikanlah rizki hamba rizki yang tiada habis, rizki yang halal, yang banyak, yang berkah, yang mudah hamba mendapatinya untuk menopang hamba beribadah. Panjangkanlah umur hamba dalam sehat dan juga taat kepada Engkau ya Allah. Matikanlah hamba dalam keadaan husnul khotimah, dan orang-orang yang hamba cintai yang sudah mendahului hamba ya Allah, sudi kiranya Kau terima amal baiknya, Kau ampuni dosa-dosanya, dan Kau jadikan kuburnya taman daripada taman surga. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah ila hadratin nabi al-fatih.

Amin ya mujibas sa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. Sobatku, pada suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai manusia," kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan haji, maka berhajilah kalian." Kemudian salah seorang di antara para sahabat, yaitu yang bernama Al-Aqra bin Habis, beliau bertanya, "Ya Rasulullah, apakah kewajiban haji itu setiap tahun, wahai Rasulullah?" Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diam sehingga laki-laki itu mengulangi pertanyaan sebanyak 3 kali. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Kalaulah saya mengatakan ya, maka haji itu pasti diwajibkan setiap tahun dan kalian pasti tidak mampu." Kemudian beliau melanjutkan, "Tinggalkanlah apa yang saya tinggalkan bagi kamu sekalian. Sesungguhnya kebinasaan orang-orang sebelum kalian adalah karena terlalu banyaknya bertanya dan juga menyelisihi para nabi. Jika saya perintahkan kalian dengan sesuatu, maka kerjakanlah semampu kalian. Dan apabila saya melarang kalian dari sesuatu, maka tinggalkanlah." Sobatku yang Allah sayangi, ini hadis yang sahih dari riwayat Imam Muslim. Yang dimaksudkan adalah ketika kita banyak bertanya dalam arti banyak berselisih, ingin menentang daripada ketentuan Al-Quran dan hadis. Mungkin salah satu pertanyaan, kenapa sih kita harus bersyahadat? Kenapa sih kita harus berpuasa? Berpuasa itu kan tidak enak. Apakah mungkin ada penggantinya dari puasa? Kenapa sih kita harus sholat? Nah, hal-hal seperti itu, sobatku, ini kalau bisa kita hindari. Karena pemahaman kita selaku orang yang beriman, sami'na wa ata'na, kami dengar, kami juga akan mematuhinya. Itu yang Allah inginkan kepada kita. Karena sesuatu yang telah Allah perintahkan itu mempunyai konsekuensi wajib kita laksanakan. Allah memerintahkan kita sholat, ya kita sholat. Jangan kita tanya-tanya kenapa harus sholat, berarti itu memaksa, memaksakan diri atau melakukan sholat itu dengan terpaksa, akhirnya tidak ikhlas. Karena Allah ingin mengajarkan kepada kita, ati Allah, taatilah Allah tanpa banyak bertanya-tanya lagi. Dan juga wa'ati'ur rasul, dan patuhi juga rasul. Juga jangan bertanya-tanya lagi, kalau sudah Allah dan rasulnya perintahkan, sami'na wa'ato'na. Ini yang Allah dan rasulnya inginkan. Karena Rasulullah menggambarkan kaum-kaum terlebih dahulu, umat-umat yang dahulu itu banyak berselisih paham dengan para nabinya, sehingga banyak di antara mereka yang membunuh nabinya. Kenapa? Karena tidak sepaham. Ini yang kita tidak inginkan, yang Rasulullah tidak inginkan. Oleh karena itu, kita harus mengatakan sami'na wa ata'na. Jangan sampai kita mengatakan sami'na wa tafakkarna, kami dengar, cuman kami pikir-pikir dulu nih, menguntungkan kami atau tidak. Kalau menguntungkan, kami jalankan. Kalau tidak, ya kami tinggalkan. Nah ini, na'udzubillah. Jangan sampai kita seperti itu. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim radhiyallahu anhuma, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu an, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Abdurrahman bin Sakhr berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma nahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi faf'alu minhu mastata'tum." Apa yang saya larang, kata Rasulullah, apa yang saya larang atas kalian, maka jauhilah. Mana haitsukum anhu fajtanibuhu, maka jauhilah. Dan apa yang saya perintahkan kepada kalian, maka kerjakanlah semampu kalian. Wa ma amartukum bihi faf'alu minhu mastata'tum, semampu kalian. Ini yang Rasulullah inginkan. Tetapi lain halnya secara realita kita ketika mendapatkan perintah dari Allah dan Rasulnya, kalau gak ada untungnya kita gak kerjakan. Ini na'udzubillah.
Jangan sampai kita berpikiran atau mempunyai prinsip seperti itu, karena bisa mencelakakan kalian. Apa kata Rasulullah selanjutnya? Fa inna ma ahlakal ladzina min qablikum kasratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiyaihim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah banyaknya pertanyaan dan juga perselisihan mereka terhadap nabi-nabi mereka. Nah sobatku yang Allah sayangi, di sini ada beberapa penjelasan di antara ulama. Di antaranya Al-Imam An-Nawawi radhiyallahu an, beliau mensyarahkan daripada hadis ini bahwa hadis ini adalah merupakan kaidah Islam yang sangat penting. Bukti kemampuan Rasulullah untuk mengungkapkan maksud dengan singkat tapi padat, terangkum di dalamnya berbagai hukum yang tidak terhitung. Ibnu Hajar Al-Haitami pun berkata dalam syarah kitab beliau Arba'in bahwa hadis ini merupakan hadis yang agung tentang kaidah-kaidah dan juga rukun Islam. Maka selayaknya hadis ini kita amalkan, bukan hanya kita hafal, kita amalkan dan kita dalami. Nah sobatku yang Allah sayangi, apa sih pemahaman dalam hadis ini yang sebenarnya? Yang pertama, ada kata-kata apa yang saya larang atas kalian maka jata apa yang saya larang atas kalian maka jauhilah. Manahaitukum anhu fajtanibu. Apa maksudnya? Terdapat larangan dalam kitabullah dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan beberapa arti yang dimaksud di sini adalah salah satu dari dua arti. Yang keduanya merupakan dasar dalam penggunaan kalimat larangan di kalangan para ulama, yaitu untuk menunjukkan makruh dan juga haram. Wa ma nahaitukum anhu fajtanibuhu. Ini ada dua unsur hukum yang sangat penting, itu antara haram dan juga makruh, minimal makruh. Larangan haram, terdapat beberapa cara Allah melarang lewat lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga terdapat beberapa dalil yang menunjukkan bahwa larangan tersebut untuk menunjukkan keharaman atau mengharamkan kepada para mukallaf. Kita ini semua para mukallaf ya, yang sudah akil balik, yang sudah wajib menjalankan perintah dan juga larangan Allah kita jauhkan. Jika dia melanggarnya maka akan dihukum dengan hukum-hukum yang telah ditetapkan syariat di dunia sampai juga di akhirat. Contoh, Allah melarang kita, Rasulullah melarang kita berzina. Larangan zina, larangan minuman arak, minuman keras, minuman yang memabukkan, larangan memakan riba, mencuri, membunuh dan lain sebagainya. Itu larangan yang konsekuensinya adalah haram, dan larangan ini harus segera ditinggalkan. Apa saja yang makruh? Salah satunya makan bawang atau makan yang beraroma tidak enak. Makan bawang putih, bawang merah yang mentah, kemudian tidak menjaga aromanya sehingga ketika melakukan sholat berjamaah atau bergaul, orang lain pada kebauan, aromanya tidak enak ya, karena dia memiliki bau yang tidak enak. Nah yang seperti itu dimakruhkan. Jadi wa manahakum anhu fajr.

0: dan ibuhu atau wamanahakum anhu fantahu. Ada juga darurat membolehkan yang dilarang. Kita pahami bahwa apa yang dilarang dengan larangan haram wajib kita tinggalkan secara keseluruhan. Tetapi ada kalanya mukallaf terjatuh ke dalam kondisi yang memaksanya untuk mengerjakannya haram. Jika dia tidak mengerjakannya, maka sama dengan mencampakkan dirinya ke dalam kebinasaan. Pada saat itu yang disebut dengan ad-darurah tubihul mahzurat. Darurah, ya, setiap darurah maka yang haram diperbolehkan. Karena kalau kita tidak mengerjakannya bisa membinasakan diri kita. Atau dalam surah Al-Baqarah ayat 173 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, famanittur ghaira baghi wala 'adin fala isma 'alaihi innallaha ghafurur rahim. Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa atau untuk memakannya sedang ia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ad-darurat tubihul mahzurat, ya, dalam sebuah kaidah darurat membolehkan yang dilarang. Ya, salah satu contoh, kita mungkin laparnya luar biasa dalam kondisi di hutan atau di dalam peperangan, yang ada cuma anjing ataupun babi, ya, daging anjing atau daging babi yang diharamkan. Kalau kita tidak makan, kita bisa mati atau binasa. Maka dalam kondisi yang sangat terbatas diperbolehkan kita untuk mengkonsumsinya, sebatas kita bisa kuat. Jangan nambah lagi, ya, itu tidak boleh. Hanya sebatas daruratnya saja. Ad-daruratu tuqaddaru biqadariha. Darurat itu diukur dengan kadar kedaruratannya, ya, kadar kedaruratannya. Nah, ini yang dimaksudkan dengan wa ma nahakum anhu fajtanibuhu. Tapi ada dalam kondisi darurat itu diperbolehkan. Nah, sobatku, ya ini kita membahas sedikit tentang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang banyak dipertanyakan, ya. Belum lama ini kan ada gejolak kemanusiaan, sehingga ada yang bertanya, kalau kucing dihalalkan, mungkin kita akan memakannya, karena tidak ada makanan, tidak ada minuman untuk kita makan, sementara kondisi sangat mencekam. Akhirnya ada fatwa dari majelis ulama, ya, fatwa majelis ulama di Timur Tengah yang membolehkan kucing untuk dikonsumsi karena sudah tidak ada lagi yang dimakan dalam kondisi peperangan. Subhanallah. Baik sobatku, kita akan lanjut setelah jeda yang indah berikut ini. Jika di antara sobat ada yang ingin bertanya, silakan SMS, WA ataupun rekaman suara kirim ke 0813-103-73636, 0813-103-73636, ya. Atau ada yang ingin berjuang bersama kami, membantu perjuangan kami membangun sarana ibadah dan juga belajar para santri, silakan. Mau datang langsung ke pondok pesantren, monggo. Mau via transfer juga tidak apa-apa, ya. Silakan. Insyaallah kita niat karena Allah untuk menjadikan mereka semua, ya, para santri yang notabenenya anak yatim, fakir miskin dan juga kaum duafa, menjadi manusia yang bermanfaat, berguna bagi nusa, bangsa, agama dan juga keluarga, juga masyarakatnya, insyaallah. Baik sobatku, kita akan lanjut setelah jeda yang indah berikut ini. Sejuk di hati, sejuk hatiku.
1: Sejuk di hati disiarkan oleh 97,1 FM Radio RDI Jakarta dan Radio RDI Network, juga dapat didengar melalui 96,1 FM Radio Setia Singkawang, Kalimantan Barat.

0: sejuk di hati.
1: Sejuk di hati, sejuk hatiku, alhamdulillahirrabbilalamin, sobatku. Dikit demi sedikit, alhamdulillah Allah menambahkan ilmu buat kita. Mudah-mudahan Allah memberikan kita pencerahan, ya, nur atau cahaya yang Allah berikan kepada kita untuk menerangi kehidupan kita, insyaallah. Baik sobatku, jika di antara sobat ada yang ingin bertanya, ini sebagai pengingat ya, silakan SMS, WA atau rekaman suara kirim ke 0813-103-73636, 0813-103-73636 ya. Baik, kita lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Nama saya Ambarwati dari Depok. Saya mau tanya bagaimana caranya sholat taubat, waktunya kapan bacaannya. Ini sudah kita jawab ya. Beliau bertanya sudah beberapa kali nih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sobatku, Bunda Ambarwati yang dimuliakan Allah, beliau bertanya tentang nisfu Sya'ban, puasa setelah nisfu Sya'ban. Pertanyaan yang pertama tadi, beliau bertanya tentang sholat sunnah taubat, waktunya kapan. Waktu sholat sunnah taubat itu sebetulnya kapan saja yang diperbolehkan untuk melakukan sholat sunnah. Tetapi ulama mengafdoliahkan, mengutamakan waktu untuk melakukan sholat sunnah taubat adalah setelah sholat tahajud ya, atau sepertiga malam, itu lebih baik. Kemudian pertanyaan beliau yang kedua yaitu tentang puasa setelah nisfu Sya'ban. Memang sobatku, ada beberapa hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang melarang untuk berpuasa setelah masuk bulan Sya'ban kalau puasanya itu tidak rutin dia lakukan. Tapi kalau rutin ya silakan. Kenapa demikian? Karena Rasulullah melarang untuk melakukan puasa di bulan Sya'ban itu khawatir kesehatannya ketika masuk puasa Ramadan akan terganggu. Ya, akan terganggu kesehatannya. Makanya persiapkan dengan sehat walafiat di bulan Sya'ban itu untuk melakukan puasa di bulan Ramadan ya. Bukannya melarang 100%, tidak. Ya, dengan dasar jika terganggu kesehatannya maka Rasulullah melarang. Tapi jika tidak atau menjadi rutinitas dia puasa, ya silakan ya. Baik, selanjutnya kita dengarkan lagi pertanyaan dari sobat kita.
2: Assalamualaikum, sejuk di hati, sejuk hatiku. Saya Eko Loper dari Citra Raya Cikupa. Ada sedikit pertanyaan nih Pak Ustadz, sehubungan dengan pekerjaan saya sebagai kurir yang setiap hari bertemu dengan banyak orang, terutama wanita, baik muslim maupun non-muslim, dengan berbagai macam cara berpakaiannya. Bagaimana sikap saya menyikapi hal tersebut? Jujur, kadang apa yang saya lihat itu langsung connect ke otak, jadi saya berpikir yang enggak-enggak. Yang saya takutkan itu bergugurannya pahala puasa saya, dan itu sangat disayangkan sekali. Sekian, terima kasih banyak Pak Ustadz, amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya sobatku, Eko dari Cikupa ya. Mudah-mudahan Allah berikan keluasan rizki yang halal, yang banyak, yang berkah, dan Allah lindungi daripada perbuatan dosa. Baik sobatku, jika kondisi demikian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun pernah ditanya oleh para sahabat ya, di mana pandangan yang begitu liar. Akhirnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iringi dengan istighfar. Iringi dengan istighfar dalam hati. Jika ada kita lagi berpuasa, kemudian melihat sesuatu yang tidak kita sengaja, tapi itu bisa membangkitkan nafsu, maka hendaklah dia beristighfar. Astagfirullahalazim. Kemudian kita palingkan pandangannya. Jangan istighfar tapi masih ngeliatin terus. Nah, itu jangan ya. Kita palingkan pandangan kita. Istighfarnya di dalam hati ya. Itu menjadi penambah nilai kita dalam beribadah, apalagi dalam berpuasa. Ada tantangannya seperti itu. Al-ibadatu ala qadri masyaqqatihi. Ibadah itu ganjarannya sesuai dengan kadar kesulitannya. Semakin sulit dia menempuh jalur ujian dalam beribadah, semakin besar pahalanya. Ya sobatku ya, maka jalankan terus seperti itu. Tapi jika ada ya yang ketemu tantangan yang bisa membangkitkan nafsu, maka istighfar, astagfirullahalazim dalam hati, kemudian memalingkan pandangannya. Baik, coba kita dengarkan lagi pertanyaan dari sobat kita. Iya, namun karena waktu, kita akan jawab setelah jeda yang indah berikut ini ya. Kita dengarkan, langsung kita jawab nanti setelah jeda. Kita dengarkan dulu.
0: Assalamualaikum Pak Ustaz. Saya Junaid dari Kelapa Gading. Saya mau nanya tentang sholat tahajud. Habis sholat tahajud, sebaiknya langsung ke witir atau habis sholat tahajud baca doa dulu lanjut ke witir, mana yang baiknya Pak Ustaz? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Ya, Pak Junaid ya, mudah-mudahan Allah memberikan keistiqomahan dalam qiyamul lail. Baik sobatku, kita akan jawab setelah jeda yang indah berikut ini. Sejuk di hati, sejuk hatiku.
3: Sejuk di hati disiarkan oleh 97,1 FM Radio RDI Jakarta dan Radio RDI Network, juga dapat didengar melalui 96,1 FM Radio Setia Singkawang, Kalimantan Barat.

0: sejuk di hati.
1: Sejuk di hati, sejuk hatiku, alhamdulillahirrabbilalamin. Sobatku, semoga Allah memberikan keluasan rizki yang halal, yang banyak, yang berkah buat sobat semua, khususnya pendengar setia sejuk di hati. Baik sobatku, kami mengajak kepada kebaikan. Jika di antara sobat ada yang sedang kelebihan rizki atau ada yang ingin berjuang bersama kami, berpartisipasi membangun sarana ibadah dan juga belajar para santri, memenuhi keperluan hari-hari mereka, masya Allah kami sangat berharap besar. Mudah-mudahan itu semua menjadikan hal yang bermanfaat untuk juga menjadikan mereka anak-anak yang bermanfaat, berguna buat bangsa, agama, dan juga keluarga serta masyarakat kita semua. Insya Allah ya, menjadi manusia yang menghafal dan juga mengamalkan Al-Quran dan sunnah-sunnah nabinya. Insya Allah. Baik, kita lanjut ke pertanyaan dari Pak Junet tadi. Masalah tahajud witir atau witir dulu, tahajud, doa, baru witir. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Sobatku yang Allah sayangi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh kepada kita bahwa beliau menjadikan sholat tahajud itu wajib bagi dirinya, sampai mengatakan bahwa seorang muslim itu tergantung tahajudnya, dia menjadi mulia atau tidak. Nah, kemudian Rasulullah sering melakukan sholat tahajud ya, kemudian banyak-banyak berdoa, setelah itu ditutup dengan sholat witir. Akhiru sholata laylikum bil witir, kata Rasulullah. Akhirkanlah sholat malammu dengan witir. Ya, jadi sholat tahajud, kemudian berdoa, setelah itu witir. Setelah witir boleh nggak berdoa lagi? Boleh. Ya, silakan. Doa itu kapan saja boleh, bukan hanya dalam waktu sholat tahajud. Kapan saja, 24 jam kita dianjurkan untuk berdoa kepada Allah. Baik sobatku, selanjutnya Bapak Onil, beliau bertanya sudah beberapa kali nih, coba kita dengarkan pertanyaan dari beliau.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk hati, sejuk hatiku. Pak Ustadz, saya Olil dari Bogor. Saya mau nanya, sebelumnya semoga keluarga Pak Ustadz diberikan kesehatan, semoga santri-santrinya diberi kesehatan, dijaga dari mara bahaya dimanapun Pak Ustadz atau santrinya, semoga selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Sama-sama ya
2: Pak Ustadz. Nah, saya mau nanya, kalau misalnya kalau malam mimpi gitu Pak Ustadz, bagusnya apa mandi wajib apa hadis siram aja gitu Pak Ustadz, dari kemaluan kita dibersihkan aja apa gimana, apa niat baca?
1: Iya. Baik sobatku, pertanyaan beliau sudah bisa kita pahami ya. Jika kita mimpi, ini Bapak siapa tadi dari Bogor ya? Coba nanti kita tegasin lagi. Jika kita mimpi jima, keluar mani, kemudian langsung mandi atau kita bersihkan begitu saja. Bismillahirrahmanirrahim sobatku. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, jika kita dalam keadaan berhadas, maka segeralah mandi, menyegerakan mandi hadas besar. Karena berlama-lama dalam berhadas itu tidak bagus ya, tidak bagus. Ada ketentuan yang buruk dan jelek akan kondisi badan. Makanya harus segera mandi. Jika memungkinkan, jika tidak, ya alangkah baiknya, katakan kondisi tidak memungkinkan, terlalu dingin, yaitu cukup membersihkannya, kemudian ada yang menganjurkan untuk berwudu, setelah itu tidur kembali. Tidur kembali sebelum sholat subuh, ya sebelum sholat subuh, jangan sampai kesiangan, mandi secepatnya. Habis mandi hadas besar, kemudian melakukan sholat subuh, ya. Baik, coba kita lihat pertanyaan selanjutnya nih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mulia dari Bogor, Pak Ustadz. Sebelumnya, semoga keluarga Pak Ustadz berkesehatan, semoga Pak Ustadz sehat. Pak Ustadz yang dipertanyakan oleh Halil, sholat duha mulainya di jam berapa sampai jam berapa Pak Ustaz, dan juga sholat isyarah mulainya jam berapa Pak Ustaz, bagusnya gitu.
1: Baik, kita pahami Bapak Holil dari Bogor ya, beliau sudah bertanya dua kali nih. Baik, pertanyaan dari beliau kita akan jawab setelah jeda yang indah berikut ini. Sejuk di hati, sejuk hatiku.
0: Sejuk di hati. Disiarkan oleh 97,1 FM Radio RDI Jakarta dan Radio RDI Network. Juga dapat didengar melalui 96,1 FM Radio Setia Singkawang, Kalimantan Barat.

0: Sejuk di hati.
1: Sejuk di hati, sejuk hatiku, alhamdulillahirrabbilalamin. Ya Allah, berilah hamba kesehatan, keafiatan untuk semata-mata taat dan ibadah kepada Engkau, ya Allah. Baik, di sesi terakhir ini langsung kita jawab pertanyaan dari Khalil di Bogor ya. Waktu sholat duha itu kapan? Waktu sholat duha setelah terbitnya matahari sampai tibanya waktu zuhur. Afdoliyahnya kapan? Afdoliyahnya paling utamanya mengerjakan sholat duha adalah sekitar jam

Siti Zulfah, alhamdulillah sudah membantu perjuangan kami. Bunda Aisyah, ya, ayahanda Diki, alhamdulillah beliau sudah membantu perjuangan kita. Terima kasih Bunda. Ya, Ibu Anto juga, beliau rutin nih. Alhamdulillah, mudah-mudahan lebih berkah. Bunda Nuraini, komplek Bappenas Sinangka. Saya mau bertanya Pak Ustaz, saya selalu diserang sama binatang kumbang, itu pertanda apa Pak ya? Iya, banyak-banyak membaca a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq, atau banyak membaca setiap pagi dan sore bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Ya, mari sobatku ya, kita akhiri dengan doa. Allahumma innaka 'afuwun karim.

0: keluarga Jakarta. Yuk rayakan Hari Anak Nasional bareng di Music Zone spesial Hari Anak Nasional. Catat ya, Minggu 2 Agustus 2026 mulai jam 6 sore di Tribeca Central Park, Jakarta Barat. Bakal ada penampilan seru dari Etenia Croft, Lemon, Glitter, dan Romaria. Acaranya gratis, jadi ajak adik, kakak, mama, papa, dan semua keluarga buat nyanyi, seru-seruan, dan bikin momen Hari Anak Nasional makin berkesan. Music Zone, spesial Hari Anak Nasional. Minggu 2 Agustus 2026 mulai jam 6 sore di Tribeca Central Park, Jakarta Barat. Gratis, jangan sampai kelewatan.
1: Musik Indonesia dan selebritis tereksis. Hanya di Radio RDI.

0: ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, Royal Hijab saset 1000 varian Blue Sapphire.
1: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab saset 1000. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio RDI Jakarta. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan nomor telepon yang aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Hijab saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, harus yang varian Blue Sapphire kemasan 1000.
0: Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio RDI di Ainis Tower, Jalan K. Haji Wahid Hasyim nomor 36-38, Kebon Siri, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat.
1: Pengumpulan amplop hari Senin sampai Jumat jam 10.30 sampai 6.30 sore. Di luar hari dan jam tersebut tidak diterima. Dan pastikan kemasan sudah bersih ya, tanpa ada sisa sedikit pun.
0: Kemudian akan dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 2026 di Jalan K.I. Haji Agus Salim nomor 77 Bekasi untuk memperebutkan hadiah uang tunai 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
1: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup. Wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
0: Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan Radio RDI Jakarta.
2: Royal Saset yang 1000, beli 6 gratis 1.
3: Musik Indonesia dan selebritis tereksis hanya di Radio RDI.